0: Angka kemiskinan pada tahun 2024, yakni 8,57%, selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Target akhir tahun ini adalah 0% kemiskinan ekstrim. Hal itu disampaikan Cak Imin pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%. 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%. Dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini, 2026. 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%. Tahun ini ditarget maksimal 0,38 atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Iful berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
0: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRP 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Kuincur Yuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Anak dipakai aja kenapa biasanya kalau buat sekolah. Kalau senang dari alat ini apa yang sering dipakai?
6: Pulpen. Biasa buku-buku ini Dava beli gak? Dibelikan orang tua kah atau dia apa?
7: Beli.
6: Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah. Senang lah?
7: Senang.
6: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini belajar yang rajin gak atau bagaimana?
4: Rajin. Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
8: Depan kita berharap dan mengundang mungkin beberapa
4: Masih Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid Taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji Armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
9: Mikotnya dari sini, dari Taknim.
10: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Tamin diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Tamin atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Tamin merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Tanim.
9: Jadi karena Tanim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
10: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
11: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
10: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantara adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
12: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih waktu pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
13: 29 dari Majalengka sebanyak 42 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Kati, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Tanya ke jemaah ya, kebetulan karena jemaahnya
12: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
14: Ya, baik. Benar, Pro 3 RRI. Saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama. Dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan. Atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya.
3: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, baik. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
14: Ya, baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Samsudi Nor. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara dari Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan Alfred Stuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.

0: Kementerian Sosial dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah, itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo, bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
2: Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
3: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
2: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktif pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
4: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
6: Saya Buce di Ambon, terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu

0: sah-sah saja atau wajar-wajar saja, tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit itu juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Iya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi menjadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta akan naiknya apa-apa, apa yang penting waktu kalau katong pi rumah sakit dong layani katong yang baik, terus obat tuh ada, yang kaget gini obat katong pi beli di luar leh, terus kalau katong yang tiap bulan kan mesti bayar manual nih toh, jadi naiknya apa-apa sih, yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepersertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret, tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tiga makna kenaikan Isa Al-Masih.
2: Tiga makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi saudara dan saya, orang yang percaya. Firman berkata di Yohanes 14 ayat kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya, Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi saudara dan saya. Yang kedua, Tuhan Yesus ke surga untuk memberikan kuasa. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan memberikan Roh Kudus untuk memberikan pertolongan dan penyertaan buat kita semua. Untuk apa, saudara? Untuk pergi bersaksi tentang Yesus yang telah lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga. Ada amin. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke surga untuk memberikan pengharapan. Karena firman Allah berkata, aku akan datang kembali, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya, Yesus akan menjemput kita semua untuk bersama-sama dengan dia.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi hari ini, Kamis. Untuk Anda juga yang baru saja mengikuti siaran kami, nanti dapat kami undang untuk berpartisipasi dalam perbincangan terkait dengan tema yang akan kami hadirkan, yaitu ada sinyal bahwa BPJS Kesehatan akan dilakukan penyesuaian tarif untuk kelas 1 hingga kelas 3. Dan nanti kami akan membahas topik tersebut dengan beberapa narasumber kami di pagi hari ini.

0: BPJS Kesehatan mulai menyesuaikan tarif iuran untuk kelas 1, 2, dan 3 yang mulai berlaku April atau Mei 2026, dan penyesuaian tarif ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan karena perubahan ini mencakup peleburan skema kelas mandiri menjadi tarif tunggal dan penyesuaian layanan di rumah sakit. Kenaikan tarif difokuskan pada peserta mandiri atau bukan penerima bantuan iuran pemerintah. Kemudian estimasi penyesuaian kelas 3 menjadi sekitar Rp35.000 hingga Rp42.000 per jiwa per bulan. Karena selama ini kelas 3 Rp35.000, sementara pemerintah memberikan subsidi Rp7.000. Dan bagi peserta yang merupakan karyawan, iuran tetap sebesar 5% dari pendapatan atau dari gaji, dengan skema 4% ditanggung perusahaan dan 1% ditanggung oleh karyawan. Nanti kami akan hadirkan perbincangan bersama dengan beberapa narasumber, termasuk diantaranya koordinator advokasi BPJS Watch dan juga pihak BPJS, untuk mengetahui secara lebih dalam apakah rencana penyesuaian ini sudah berlangsung atau seperti apa skema kedepannya. Tapi sebelum itu, kami ajakkan untuk menyimak beberapa pendapat dari masyarakat terkait dengan siap-siap BPJS Kesehatan sesuaikan tarif iuran untuk kelas 1, 2, dan kelas 3.
1: Nama saya Salwa, menanggapi soal penyesuaian tarif BPJS Kesehatan ya. Menurut saya kenaikan tarif ini gak masalah gitu, tapi ya jangan terlalu tinggi juga lah naiknya. Dan karena kita pakai BPJS ini, jangan sampai juga dianggurin atau dilambat-lambatin dalam pelayannya. Diharapkan juga fasilitas dan pelayanannya itu bisa lebih baik nantinya. Dan harapannya dengan naik tarif ini juga bisa jadi motivasi untuk para tenaga kesehatan supaya lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan pada pasien.
2: Saya tentang kenaikan BPJS, menurut saya itu hal wajar ya, karena beban negara ini cukup besar untuk menanggung biaya kesehatan masyarakat, apalagi juga kalau kita bicara tentang kesehatan yang banyak kekurangannya, fasilitas dan lain sebagainya. Ini mumpung waktunya bisa BPJS untuk berbenah, tapi mudah-mudahan tidak dikorupsi aja sih.
3: Tarif BPJS, saya sendiri memang belum menggunakannya, tetapi dengan situasi sekarang ini, entah itu geopolitik atau entah itu kehidupan sekarang ini, tentu semakin sulit. Diharapkan bahwa dengan BPJS ini membantu masyarakat lebih banyak lagi, karena masyarakat kita masih sedang sakit dan juga mereka membutuhkan pelayanan yang sekiranya bukan saja gratis, tetapi mereka membutuhkan pelayanan agar mereka bisa hidup lebih sehat.
4: Indonesia menyapa pagi.
0: Siap-siap BPJS Kesehatan sesuaikan tarif iuran kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kami akan berbincang bersama dengan koordinator advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar.
4: Wawancara Pro 3.
0: Pak Timbul, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mas.
0: Iya. Pak Timbul, kenapa isu penyesuaian iuran BPJS ini mencuat kembali, Pak? Atau mencuat kuat bahkan di tahun 2026?
5: Ya, jadi memang tentang standar ini menjadi polemik apa isu yang terus berlanjut ya, karena pemerintah memang diamanatkan dalam pasal 234 ada kelas standar. Ada Perpres 64 2020 diberikan waktu setahun dan sebagainya, tidak terjadi. Terus muncul lagi sampai Perpres 59 2024 dengan 12 kriteria, salah satunya yang menjadi pokok persoalan adalah satu ruang perawatan itu satu ruang atau masih tiga atau dua. Nah, perdebatan di kalangan kementerian itu pun terjadi. Yang menginginkan kelas satu kelas ruang perawatan itu Kemenkes. Yang lainnya masih menginginkan tiga. Kemenkeu, DGSM, Kementerian Menko PM, BPJS, dan sebagainya. Karena memang kalau satu kelas, itu dia tidak ada prinsip gotong royong yang masih diamanatkan Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS dari 9 prinsip, salah satunya gotong royong. Nah, kalau satu kan nanti iurannya tunggal. Nah, kemudian juga ada banyak masalah-masalah lainnya yang akhirnya memang saya mendengar sebenarnya ini sudah jadi tiga kelas, jadi katanya enggak jadi satu kelas, satu ruang perawatan, tetapi tetap tiga ruang perawatan, kelas satu, dua, dan tiga. Nah, cuma memang ini agak mencuat lagi karena memang kondisi keuangan DGS, BPJS Kesehatan, dana jaminan sosial kesehatannya, itu kan semakin menurun. Diperkirakan di Mei ini, kesehatan itu di bawah 1,5. Nah, waktu 2025 akhir, tingkat kesehatan keuangan itu 1,88. Ya. Masih sehat, kalau menurut...
0: 2025 akhir itu ya, Pak Timbul ya?
5: 2025 akhir.
0: Okay. Nah,
5: tapi aset bersih terus turun,
0: ya,
5: di bulan Mei ini sudah di bawah 1,5.
0: Artinya, tingkat apakah kondisi itu sudah mengkhawatirkan?
5: Ya, karena kemampuan membayar nanti ke paskes tingkat 1 maupun ke paskes lanjutan rumah sakit itu akan terkendala.
0: Baik.
5: Seperti yang terjadi 2014 sampai 2019, itu kan punya hutang kepada rumah sakit dan sebagainya, sehingga mempengaruhi pelayanan rumah sakit kepada pasien JKN.
0: Kalau memang itu menjadi faktor atau keuangan BPJS saat ini sudah sangat menurun, seberapa mendesak iuran BPJS harus naik di tahun ini, Pak?
5: Ya, sebenarnya kan mengacu pada yuridisnya ya, itu kan paling lama 2 tahun ya. Jadi kalau kenaikan terakhir itu kan tahun 2020. Nah, sampai sekarang sudah 6 tahun tidak ada kenaikan. Waktu 2025, waktu zaman Menteri Keuangannya masih Bu Sri Mulyani, sudah dianggarkan tuh 20 triliun untuk kenaikan PBI ya, penerima bantuan
0: iuran
5: yang sekarang 42.000. Nah, ganti ke Pak Purbaya, 20 triliun itu dijadikan cadangan yang tidak dikonversi jadi iuran, kenaikan iuran. Nah, tetapi 20 triliun yang jadi cadangan itu menurut Undang-Undang BPJS bisa digunakan kalau terjadi defisit dulu.
0: Oh.
5: Nah, kita kan juga berharap defisit dulu supaya proses pembayaran klaim itu bisa berkelanjutan, bisa tetap baik gitu ya.
0: Baik.
5: Nah, dibutuhkan dengan aset bersihnya tuh harus di atas 1,5.
0: Iya.
5: Nah, kalau di bawah 1,5 itu nggak sehat namanya.
0: Tapi kalau begitu pemikirannya, Pak Timbul, itu kan artinya hanya menambal defisit, bukan untuk memperbaiki pelayanan dong.
5: Betul, justru yang kami sampaikan adalah bagaimana iuran itu ditinjau untuk bisa memperbaiki ya aset bersih ini, DJS, dana jaminan sosial ini lebih baik lagi tanpa menunggu terjadinya defisit. Kan kalau kita terjadi defisit, jadi ada aturan juga, kalau kita defisit, kita telat membayar 1 bulan, BPJS telat membayar 1 bulan ke rumah sakit, maka dia kena denda 1%. Misalnya klaimnya 100 miliar kepada rumah sakit tertunda, maka dia akan nambah 1%, yaitu 1 miliar.
0: 1 miliar.
5: Kan menambah beban. Nah, ini yang kita harapkan, jangan nunggu defisit, harusnya kenaikan itu harus dijalankan. Nah, tentunya kondisi sekarang yang memang tepat untuk dinaikkan ya PBI dulu, penerima bantuan iuran, yang iurannya dibayar pemerintah.
0: Yeah.
5: Ada segmen namanya segmen PBPU, peserta mandiri. Nah, ini juga kan punya masalah kemampuan untuk membayar iuran, kalaupun sekarang nggak naik, kan banyak, mayoritas masih menunggak. Menunggak itu menyatakan bahwa mereka tidak aktif. Mereka mau bayar bulanan, tersandra oleh tunggakan. Nah, oleh sebab itu, sebelum adanya proses ke depan, sebaiknya memang pemerintah, kami usulkan terus, menjalankan saja apa yang dijanjikan Pak Muhaimin Iskandar, Menko PM, di Oktober 2025 untuk menghapus tunggakan. Nah, menghapus tunggakan itu kan nanti menolkan kembali kewajiban peserta.
0: Yeah.
5: Sehingga mereka kalau udah mau, bisa membayar bulanan normal.
0: Ya, nah, tidak terbebani lagi dengan akumulasi beban yang sebelumnya.
5: Tunggakan.
0: Tunggakan. Baik.
5: Nah, artinya ketika nanti mereka bisa membayar bulanan, kondisi ekonomi sudah membaik, baru bisa dipikirkan bagaimana kenaikan untuk peserta mandiri.
0: Okay.
5: Itu pun jangan sampai tinggi. Di 2020, Perpres 64, kenaikannya sangat tinggi, hampir 100%. Nah, di tengah COVID, dinaikkan 100%. Nah, ujungnya adalah tunggakan-tunggakan yang besar.
0: Baik.
5: Nah, ini kan pemerintah harus bijak, kalaupun terjadi perbaikan ekonomi, kenaikannya juga tidak terlalu besar untuk peserta mandiri ini.
0: Baik, Pak Timbul. Kita tahan dulu ya, kita sapa dulu pendengar, Pak. Ya. Ada Pak Soan di Samarinda. Ya. Selamat pagi, Pak Soan.
6: Selamat pagi.
0: Iya, Pak Swan, silakan.
5: Selamat pagi, Pak.
6: Saya ingin sampaikan ya kepada oknum-oknum masyarakat, jangan kenaikan BPJS itu enggak masalah katanya. Wajar saja. Jangan begitulah. Itu kan bagi dia pribadi, tapi yang masyarakat apa terwakili dengan 200 sekian juta ini. Itu kan permasalahan ya. Mungkin bagi kita tidak ada masalah, tapi bagi masyarakat yang lain itu bermasalah. Bahan-bahan sudah naik semua, beras naik, apa semua naik semua. Timpali lagi dengan BPJS naik. Saya kira begini ya, kenapa jadi biaya terlalu tinggi di BPJS? Itu karena kualitas obat yang diberikan kepada masyarakat itu tidak betul-betul pada kualitas yang qualified. Sehingga menimbulkan antrian. Setiap bulan yang antri itu terus manusia. Setiap hari itu terus. Nah itu kan biaya tinggi itu. Ketika diberikan obat yang betul-betul yang paten, saya kira tidak sampai terjadi antrian segitu banyak dan pembiayaan tidak akan besar. Saya punya keyakinan itu. Saya melihat di negara-negara lain ya, saya barusan dari negara luar, saya berobat di Malaysia waktu itu, saya melihat yang ditanggung dengan negara, antrinya nggak begitu meledak kayak di Indonesia tuh, dari subuh sampai sore baru bisa pulang. Nah, dan obat yang diberikan di Indonesia yang tidak di-cover oleh BPJS itu banyak loh, Pak Timbul. Banyak, diantaranya seperti kemo ya. Kemo itu ada obat yang tidak diberikan dengan BPJS, tapi dibayar sendiri. Itu ada ya. Kemudian obat-obat yang diberikan selalu obat-obat yang seperti obat generik. Ya maaf, nanti tiap bulan kembali, itu lagi yang sakit. Mereka itu lagi yang sakit. Dan saya yang merasakan sendiri, akhirnya saya tidak gunakan BPJS itu. Tapi saya ditanggung negara memang ya, BPJS saya bayar ya. Tapi saya tidak gunakan, kenapa? Karena saya melihat tiap bulan saya obatnya ini lagi, ketemu ini lagi, itu terus. Tidak pernah ketemu yang paten. Ya. Saya pernah meminta obat, obat yang paten itu tentang obat kolesterol. Ya, obat kolesterol di paten. Dikasih, saya biar saya tebus sendiri, saya bilang, harganya Rp350.000. Begitu saya minum, kolesterol saya aman. Tapi ketika obat yang diberikan oleh BPJS, satu bulan, tiga bulan, itu terus Pak Timbul. Nah itulah penyebab daripada biaya tinggi antrian itu. Antrian itu yang banyak manusianya, itu terus, itu penyebab biaya tinggi. Apakah ini tidak terpikirkan sistem yang berlaku di BPJS itu? Boleh katanya marhama akan naik. Silahkan, wajar saja. Pelayanannya kayak gitu kok wajar, gimana sih?
0: Ya.
5: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Timbul menyoroti kualitas obat sehingga menimbulkan antrian cukup panjang saat ini. Gimana?
7: Ya. Terima kasih. Yang saya mau tekankan lagi, yang naik itu adalah kita mendorong yang naik itu iuran PBI JKN. Yang iurannya dibayar oleh pemerintah. Peserta mandiri yang masyarakat tidak naik dulu. Tadi kan saya bilang syaratnya hapus dulu tunggakan, lihat ekonomi kita sudah membaik atau tidak.
0: Ya.
7: Jadi yang didorong oleh kami untuk naik adalah iuran PBI JKN. Yang total iurannya semua 42.000 yang hari ini dibayar oleh pemerintah. Walaupun dinaikkan, itu ya uang pemerintah juga, tidak ada dari masyarakat. Sehingga bisa memperbaiki cash flow BPJS Kesehatan, aset BJS. Nah itu ya, jadi masyarakat juga harus bisa memilah bahwa saat bahwa di BPJS Kesehatan ada tiga jenis kepesertaan. Peserta masyarakat miskin dan tidak mampu yang disebut dengan PBI JKN. Yang seluruh total biaya iurannya dibayar oleh pemerintah. Yang kalaupun naik pemerintah yang menanggung, bukan masyarakatnya. Yang kedua peserta mandiri, yaitu yang membayar sendiri kelas 1 Rp150.000, kelas 2 Rp100.000, kelas 3 Rp35.000. Nah ini yang kita sebut dengan peserta yang jangan dinaikkan dulu. Karena ada tunggakan yang menyandra, naik satu perak pun tidak akan selesai. Karena apa? Tunggakannya masih ada, ekonomi kita belum membaik. Oleh sebab itu, hapus dulu tunggakan yang dijanjikan oleh Menko PM. Dan yang ketiga kepesertaan adalah peserta penerima upah yang bayar 5%. Nah kalau ini mah pengusaha bayar 4%, pekerja formalnya bayar 1%. Yang tiap tahun itu juga naik, karena upah minimum naik. Nah jadi tentunya jangan kita menyamaratakan semua peserta yang harus menaik iuran, tidak.
0: Ya.
7: Penerima bantuan
0: PBI JKN iuran, ya, yang ditanggung oleh pemerintah. PBI JKN gitu ya,
7: yang ditanggung oleh pemerintah.
0: Nah, baik.
7: Tentang obat, memang tentunya ini bisa menjadi keluhan kita kepada pasien, kepada rumah sakit ataupun ke dokter, yang kita bisa sampaikan juga kepada BPJS 1 di setiap rumah sakit itu ada. Jadi tentunya kita punya kanal pengaduan untuk pelayanan. Kenapa dikasih obat ini-ini aja? Itu pun boleh kita laporkan. Dan banyak kasus yang kami terima dari pasien yang memang merasa kok tidak sembuh. Ya akhirnya kita bilang, kita minta bantuan BPJS melalui BPJS 1, dia dirujuk ke rumah sakit yang lebih baik, sehingga dikasih obat-obat yang memang bisa menyembuhkan. Jadi pasien, peserta JKN itu harus juga punya apa ya, kemauan untuk mengadukan. Jangan dibiarkan terus, itu-itu terus gitu, kalau memang dia tidak bisa menyembuhkan.
0: Ya. Kita terima lagi pendengar ini, Pak Timbul ya, ada Pak Ramli di Aceh. Selamat pagi, Pak Ramli.
7: Selamat pagi, Pak Ramli.
8: Selamat pagi, Pak Timbul.
0: Ya, silakan Pak, apa yang mau disampaikan? Pagi,
8: Saya baru tanggal 12 kemarin keluar dari rumah sakit.
7: Ya.
8: Saya sakitnya sesak, Pak. Ya itulah. Saya berobat dari tahun 2005 dulu. Sampai sekarang nggak baik-baik. Ya obat itu aja. Ya kali saya masuk udah lebih 200 kali ke rumah sakit nginap. Itulah. Obat itu aja. Kadang-kadang 2 hari, 3 hari suruh pulang. Belum baik, dah pula. Susah nampak. Saya batuk, susah nampak. Itulah. Supaya Pak Timbul tahu kan.
0: Yeah.
8: Ini rumah sakit rumah Aceh. Apa di Bandar Aceh ini? Provinsi.
0: Baik, Pak. Ya.
8: Rumah sakit jenazah.
0: Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ramli. Ya, silakan Pak Timbul bisa membantu untuk menanggapi juga ini.
7: Ya, artinya memang melalui radio kita ini, kita juga sosialisasi bahwa kalau memang di tingkat rumah sakit itu tidak sembuh-sembuh, dia minta dirujuk ke tingkat yang lebih atas. Nah, saya nggak tahu rumah sakit tipe apa di sana yang didatangi oleh Pak Ramli untuk merawat. Tidak ada ketentuan harus 2 hari, 3 hari dirawat pulang. Nggak ada. Itu menjadi pelaksanaan yang tidak tepat, yang tidak benar, karena tidak ada aturan yang mengatakan 3 hari dirawat pulang. Selagi belum layak pulang secara medis, nggak boleh pulang. Nah, kalau memang rumah sakit itu pun terus tidak bisa menyembuhkan, masuk keluar, dia harus merujuk ke rumah sakit tipe di atasnya, tipe A yang paling tinggi. Saya nggak tahu Pak Ramli di rumah sakit mana, harusnya dapor kepada BPJS untuk dirujuk. Karena apa? Kalau di situ terus, ya tidak akan sembuh-sembuh, ya itu yang dialami tadi oleh Pak Ramli. Oleh sebab itu, minta ke BPJS 1 yang di setiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS untuk meminta supaya bisa dirujuk ke rumah sakit yang subspesialis, yang memiliki subspesialis yang bisa nantinya menyelesaikan, menyembuhkan Bapak seperti itu.
0: Baik. Pak Timbul, kalau usulan dari BPJS Watch adalah yang dinaikkan justru PBI JKN, bukan peserta mandiri. Nah, bagaimana nanti potensi untuk justru akan membebani anggaran negara atau APBN kita nih, Pak?
7: Kalau melihat dari jumlahnya, menurut saya tidak terlalu membebani. Kenaikan yang disebutkan APBN 2026 itu kan yang sedang dicadangkan sekarang kan 20 triliun. 20 triliun hanya dibutuhkan dari 3.800 triliun anggaran negara kita 2026. 0,00 sekian persen. Artinya kita juga kan sebenarnya mau mengatakan gini, pemerintah menjanjikan 6 pilar transformasi layanan kesehatan di Undang-Undang 17-2023. Salah satu dari 6 itu adalah pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan itu melalui BPJS Kesehatan. Artinya, komitmen pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang 17 harus dijalankan. Kalaupun hanya nambah 20 triliun, menurut saya tidak terlalu membebani APBN. Dibandingkan dengan makan bergizi gratis 335 triliun. Operasi Merah Putih ratusan triliun. Ini hanya membutuhkan sekedar 20 triliun yang memang sudah dicadangkan, yang sudah disahkan, yang harusnya dikonversi saja sebagai kenaikan iuran, bukan dicadangkan. Kalau menurut saya tidak membebani ya, karena tadi bahwa ini kebutuhan dasar masyarakat, kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah.
0: Oke.
7: Okay. Nah itu, jadi janjinya pun sudah ada, tinggal merealisasikan ya, menurut saya. Tidak membebani APBN. Ya.
0: Kembali ke peserta mandiri. Kalau memang usulan BPJS Watch yang dinaikkan adalah PBJKN, apakah BPJS Watch melihat peserta mandiri ini dengan tunggakan-tunggakan sebelumnya itu sudah berada pada titik maksimal kemampuan untuk membayar, Pak?
7: Faktanya hari ini kan semakin banyak. Ya. Sempat waktu itu orang yang menunggak itu 63 jutaan. Sekarang 57 di akhir Desember, okay. 63-an. Nah, artinya semakin banyak orang yang tidak mampu. Selain PBPU yang mandiri, memang ada juga yang PBI yang dinonaktifkan karena dia sudah mampu. Nah, artinya kalau kita, itu pun hitungan pemerintah ya, kalau kita melihat masih banyak orang miskin yang dinonaktifkan. Nah, tentunya yang kalau kita lihat dari tunggakan itu semakin lama kan tunggakan itu meningkat 24 bulan. Artinya semakin dia dibiarkan tidak diputihkan, bebannya akan semakin meningkat. Semakin sulit juga untuk membayar.
0: Okay.
7: Nah ini kan persoalan semakin lama bukan semakin membaik tapi malah memberatkan. Semakin tidak akan mampu membayar tunggakan. Baik. Salah satu jalan untuk mengembalikan hak konstitusional mereka mendapatkan layanan JKN, untuk mengembalikan hak mereka untuk mendapat layanan dengan membayar bulanan, dihapuskan saja tunggakan sesuai janji yang disampaikan Pak Menko PM di Oktober 2025.
0: Ya. Sebagai penutup Pak, singkat saja, apa yang bisa Anda sampaikan sebagai pesan terkait dengan prioritas iuran mana yang harus didahulukan?
7: Ya, kami tetap meminta supaya pemerintah pusat APBN membayarkan kenaikan iuran PBI JKN itu dulu. Karena memang pendapatan utama itu dari iuran. Kalau meminta dari mandiri itu akan sangat sulit. Makanya yang kita terus dorong kenaikan iuran PBI JKN yang dibiayai full oleh pemerintah kenaikannya. Dan sudah ada 20 triliun yang dicadangkan, tinggal dikonversi saja sebagai kenaikan iuran PBI JKN, bukan iuran yang lainnya.
0: Baik.
7: Demikian, Mas.
0: Baik. Pak Timbul Siregar, terima kasih banyak, Pak, sudah berbincang bersama Pro 3 RRI di pagi hari ini. Sehat selalu, Pak. Selamat pagi.
7: Sehat selalu. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Ya.
0: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar. Di sesi berikutnya kami akan lanjutkan masih dengan tema yang sama dan nanti kami undang Anda juga untuk dapat berpartisipasi untuk memberikan pernyataan ataupun bertanya secara langsung masih dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi.
9: Lihat nih, ini dia nih teh susu viral yang kita cari-cari. Ada topping karamelnya juga lagi. Wah, manis banget tuh kelihatannya. Ini gula full ya?
10: Ya iyalah, kan biar meledak di mulut.
9: Emang kenapa? Ih, lo tuh tahu gak sih? Satu gelas beginian tuh bisa mengandung 30 sampai 50 gram gula. Dan itu hampir 2 kali lipat dari batas harian yang dianjurin sama WHO, lo tahu gak?
10: Ah, serius? Gua kira teh doang mah gak segitu banyak gulanya.
9: Ya makanya, sekarang tuh gue kalau pesen apapun selalu requestnya less sugar atau pakai pemanis alami. Rasanya tetap enak dan lebih aman buat tubuh kita, lo tau gak?
10: Oh gitu ya? Wah, boleh juga tuh, biar manisnya gak bikin nyesel di kemudian hari ya.
9: Nah gitu dong, manis itu boleh asal tahu batasannya.
11: Pilih minuman manismu dengan bijak. Kurangi gula, jaga kesehatan, karena yang manis nggak perlu berlebihan.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Menteri UMKM Maman Abdurrahman melarang marketplace atau platform penjualan daring menaikkan biaya layanan untuk sementara waktu. Ia menjelaskan sebelumnya telah dilakukan pertemuan yang salah satunya membahas aturan kontrak antara marketplace dan pelaku UMKM, di mana jika telah terjalin kerjasama selama 1 tahun, maka marketplace tidak diperbolehkan mengubah biaya layanan secara sepihak. Menteri UMKM juga menegaskan, jika terdapat platform marketplace yang melanggar kesepakatan hasil pertemuan tersebut, maka akan ada tindakan tegas karena hal tersebut telah menjadi keputusan bersama dalam rapat. Wakil Bupati Sukamara, Kalimantan Tengah, Nur Effendi menegaskan, stunting masih menjadi persoalan serius yang harus ditangani bersama karena berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Nur Effendi mengatakan, anak yang mengalami stunting tidak hanya mengalami gangguan pertumbuhan fisik, tetapi juga berisiko mengalami hambatan perkembangan otak serta penurunan tingkat kecerdasan. Selain itu, ia mengatakan, langkah pencegahan difokuskan pada pendampingan remaja putri, ibu hamil, ibu menyusui serta balita usia 0 hingga 23 bulan yang berisiko mengalami masalah gizi, sehingga pemerintah Kabupaten Sukamara diharapkan dapat menghadirkan langkah konkret dan intervensi yang tepat guna menekan kasus stunting baru, sekaligus mempercepat terwujudnya Sukamara bebas stunting. Krisis di Timur Tengah kembali menjadi penunjukan bahwa Asia Tenggara bukan berada di pinggiran sistem global, melainkan terhubung erat dengan jaringan energi pangan dunia, yang kini semakin tidak stabil, saling berkaitan dan sulit untuk diprediksi. Gejolak harga minyak, gangguan jalur pelayaran, hingga tekanan pada rantai pasok pangan tidak lagi sekedar menjadi efek samping geopolitik, tetapi telah berubah menjadi saluran langsung yang membawa instabilitas politik menjadi guncangan ekonomi lintas kawasan. Dalam kondisi global seperti saat ini, ketahanan ASEAN tidak lagi ditentukan oleh jarak geografis dari pusat krisis, melainkan oleh beberapa kekuatan kawasan dalam menghadapi keterhubungan dengan sistem dunia yang semakin rentan dan sulit menjaga stabilitasnya. Informasi dari dunia olahraga. Paris Saint-Germain atau PSG memastikan diri menjadi juara Liga Prancis 2025-2026 setelah meraih kemenangan 2-0 atas RC Lens dan pada laga yang digelar di Stade Bollard de Lens di Lens dini hari tadi. PSG mencetak 2 golnya melalui Kvitsa Kvaratskhelia pada menit ke-29 dan Ibrahim Baye pada masa tambahan waktu. Hasil tersebut membuat PSG tidak lagi terkejar di puncak klasemen sementara dengan koleksi 76 poin karena skuad asuhan Luis Enrique unggul 9 poin dari Lens di posisi kedua, sementara kompetisi hanya menyisakan 1 pertandingan lagi untuk seluruh tim.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Welcome to Atlanta. Yeah, that Atlanta. You feel that?
2: Kota Atlanta melakukan perubahan infrastruktur besar-besaran sebagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 di kota ini. Salah satu yang dilakukan adalah proyek pembangunan distrik khusus bernama Centennial Yards atau yang dikenal dengan nama The Gulch. Presiden proyek Centennial Yards, Brian McGowan, menjelaskan ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km Atlanta.
3: Tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
2: Dengan berbagai fasilitas yang akan berdiri di lokasi ini, Centennial Yards akan menjadi wajah baru Atlanta saat menyambut para penggemar dari seluruh belahan dunia pada musim panas nanti.
3: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini akan mengubahnya.
2: Sementara itu, berbagai lini bisnis Atlanta juga bersiap untuk ajang akbar 4 tahunan tersebut. Pemasukan jutaan dolar akan menjadi salah satu dampak ekonomi yang diharapkan para pengusaha. Sebagaimana disampaikan oleh April Russell, perwakilan manajemen Hotel Reverb di Atlanta. Sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atlanta sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan 1 pertandingan semifinal. Dari Jakarta, Mia Rabdul Ikhlol.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Indonesia menyapa pagi.
1: Siap-siap BPJS Kesehatan sesuaikan tarif iuran kelas 1 dan 3 atau kelas mandiri 1 sampai 3 maksud kami. Dan tadi kami sudah hadirkan perbincangannya bersama dengan BPJS Watch Timbul Siregar, dan nanti kami akan mencoba untuk memperdalam hal ini bersama dengan Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah. Anda juga dapat terus berbagi pendapat terkait dengan tema kita pagi hari ini di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, serta melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Ya, kami telah tersambung bersama dengan Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah. Pak Rizky, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Rudi, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat. Kabar baik juga, Pak, ya, pagi ini, ya.
1: Alhamdulillah, harus selalu sehat, Mas Rudi.
0: Iya. Pak Rizky, bisa dibantu untuk mengklarifikasi. Sudah ada hitungan, Pak, atau angka resmi untuk penyesuaian tarif BPJS 2026 ini, Pak?
1: Ya, jadi memang ada beberapa berita, ya. Dan juga kabar yang menyampaikan bahwa ada penyesuaian atau kenaikan iuran, ya, kalau di kami itu iuran, ya. Mas Rudi. Mm-hmm. Jadi memang perlu kami sampaikan di sini, sampai dengan saat ini memang kita dari UPS Kesehatan ini masih mengacu kepada aturan yang lama, ya. Jadi belum ada kenaikan ataupun penyesuaian iuran gitu untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu, dan juga iuran untuk bagi PBI juga gitu, belum ada untuk kenaikan iuran. Jadi masih mengacu kepada aturan yang lama sampai dengan saat ini. Jadi kalaupun misalnya ada ada isu kenaikan iuran sampai dengan saat ini masih dibahas gitu ya antar kementerian. Sebetulnya untuk yang leading gitu ya untuk kenaikan iuran ini adalah dari DJSN, Dewan Jaminan Sosial Nasional gitu, Mas Rudi. Jadi nanti yang leading nanti kita akan koordinasi dengan Kemenkes gitu ya, dengan Kemenkeu gitu, dan juga dengan BPJS Kesehatan itu sendiri. Seperti itu, Mas Rudi.
0: Kalau begitu gimana BPJS meluruskan kabar di masyarakat yang menyebutkan iuran akan naik drastis ini, Pak? Gimana ini?
1: Ya, jadi memang seperti ini, Mas Rudi. Jadi kalau penyesuaian itu kan sebetulnya keniscayaan ya, karena kita lihat sekarang di Indonesia untuk tarif rumah sakit juga ini sudah mengalami kenaikan ya, Mas Rudi, dari tahun 2023. Kemudian juga adanya inflasi, dan juga perlu kami sampaikan juga memang untuk penyesuaian iuran ini kan sebetulnya di dalam aturan itu harus ditinjau 2 tahun sekali ya. Sementara memang di tahun 2020 ini baru ada kenaikan gitu ya. Jadi sudah sekitar 6 tahun gitu ya, kita belum ada untuk iuran ini ada kenaikan ataupun penyesuaian. Sehingga memang perlu kita dihitung lagi gitu ya. Kira-kira memang untuk iuran sekarang apakah masih mencukupi ataukah juga memang masih dalam hitungan aktuaria gitu. Perlu kita kita hitung kembali gitu ya. Tentunya ini tidak semata-mata hanya menaikkan iuran saja, kita melihat juga segala aspek gitu ya, Mas Rudi, dari sisi kemampuan masyarakatnya juga, dari tentunya dari sisi kemampuan finansial dari pemerintah juga gitu ya, karena kan ini terkait dengan kenaikan iuran ini kan bisa kenaikan iuran hanya PBI saja ataukah memang untuk seluruh segmen gitu, Mas Rudi.
0: Oke. Kalau mengacu pada landasan atau aturan yang selama ini dipegang oleh BPJS ini, Pak, indikator utama apa yang membuat BPJS merasa, wah, sudah saatnya nih untuk mengusulkan penyesuaian tarif kepada pemerintah?
1: Ya, memang tadi ya disampaikan Mas Rudi, kita melihat sampai dengan saat ini kan, kalau kita melihat dari sisi spending ya, pengeluaran dari BPJS itu sendiri kan,
0: defisit ya,
1: tahun kemarin ya, tahun kemarin ini kita sekitar 190 triliun ini kita menghabiskan ataupun dari sisi spendingnya itu kita keluarkan gitu ya di 190 triliun. Ini kita bisa melihat kenaikan dari tahun 2000.

0: harus melihat kembali, harus kita tinjau kembali. Dan ini kan tadi sudah disampaikan juga, sudah 6 tahun ini belum ada penyesuaian.
1: Artinya begini Pak Rizky, artinya Bapak ingin mengatakan bahwa kondisi finansial BPJS saat ini sedang sangat tidak baik-baik saja, begitu Pak?
0: Ya, sebetulnya kalau misalnya kita lihat Mas Sudi, kita dari sisi dana jaminan sosial ya, kita masih aman ya, sesuai aturan itu kan kita harus memiliki 1,5 yang minimal gitu ya, atau maksimal 6 kali untuk pembayaran klaim gitu ya. Jadi sebetulnya kita kalau dari sisi keuangan ini masih sehat, masih kategori sehat Mas Rudi ya.
1: Oke.
0: Jadi sampai dengan saat ini BPJS Kesehatan masih sehat gitu. Tapi kan memang kita harus ada upaya-upaya nih Mas Rudi. Upaya-upaya bagaimana program pemerintah yang sangat baik ini ya, menurut kami ini adalah harus kita sama-sama kita jaga gitu ya, jangan sampai terjadi defisit dan juga nanti mempengaruhi kepada aspek-aspek lain gitu ya, pembayaran ke fasilitas kesehatan dan juga pelayanan kepada masyarakat dan juga para peserta. Itu sebetulnya kita jaga Mas Didi. Jadi bukan kita menghitung dan memikirkan untuk penyesuaian iuran, tapi kita melihat lebih jauh lagi gitu Mas Didi.
1: Masih sehat di tengah inflasi kesehatan dan juga masih tingginya tunggakan yang masih belum dibayarkan oleh peserta mandiri nih Pak.
0: Ya, jadi memang tadi ya kita melakukan upaya-upaya tunggakan-tunggakan yang di yang memang belum dibayarkan oleh peserta, kita terus gitu ya untuk mengupayakan agar peserta-peserta yang menunggak bisa segera juga bisa membayarkan gitu ya, karena bukan untuk hanya penyambungan itu sendiri, tapi untuk pesertanya nih Mas Rudi, karena banyak sekali kalau misalnya kita lihat peserta-peserta yang menunggak kita ketika mengakses gitu ya layanan kesehatan, ini menjadi permasalahan gitu ya.
1: Oke.
0: Nah, ini yang harus kita jaga sebetulnya, bukan hanya dari sisi finansialnya, tapi dari sisi aksesibilitas dari peserta itu sendiri untuk mengakses layanan.
1: Tapi secara nalar kan agak sulit Pak ya, mungkin bisa dibantu ini. Gimana BPJS menghitung biaya layanan, mempertahankan layanan kalau aturan iuran masih berpegang pada aturan yang lama, sementara biaya medis di rumah sakit sudah naik, tunggakan juga dikhawatirkan semakin meningkat. Gimana ini Pak?
0: Iya betul. Jadi kita harus lakukan upaya-upaya tadi ya Mas Rudi. Kalau misalnya dari sisi perhitungan aktuaria memang sudah tidak kalau misalnya kita lihat memang sudah antara iuran yang dibayarkan oleh masyarakat, oleh peserta, dan juga biaya pelayanan itu kan sudah tidak seimbang ya Mas Didi. Yang memang kita adalah jalan saat ini adalah kita memang menggunakan apa yang ada kita sekarang gitu ya, biaya aset bersih kita gitu ya di dana jaminan sosial kita gitu ya. Nah, itu yang terus kita lakukan. Di samping itu juga kita kan melakukan upaya-upaya nih Mas Didi bagi peserta-peserta yang melonggar kita gitu ya. Kemudian juga dari sisi kalau kita lihat ada segmen badan usaha gitu ya yang memang masih belum patuh, kita patuhkan gitu ya dari sisi pembayaran iurannya, kemudian juga peserta yang direkrutnya, yang dilaporkannya gitu ya. Kemudian juga dari menunggak dari sisi peserta mandirinya juga kita harus juga upayakan gitu Mas Edi.
1: Tapi bagaimana BPJS menjamin apapun kondisinya pelayanan di rumah sakit tidak menurun Pak? Sampai mungkin perubahan aturan baru.
0: Betul, tentu saja Mas Rudi, kalau ini ya kita jaga sebagai kita sebagai untuk membayarkan iuran dan juga membayarkan biaya pelayanan gitu ya kepada fasilitas kesehatan. Tentunya kita harus menjaga kualitas nih Mas Rudi. Jadi bukan hanya pembayaran saja nih, karena kita harus meyakinkan, harus juga kita berada di posisi peserta gitu ya, sehingga dari sisi pelayanan kita harus terjaga mulai dari pelayanan kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, yang ada di puskesmas, kemudian juga yang ada di klinik-klinik sampai dengan rumah sakit, kita terus jaga Mas Rudi ya. Kita ada janji layanan, kita terus nih terus kita kampanyekan nih janji layanan, bagaimana fasilitas-fasilitas kesehatan ini berjanji untuk melayani peserta JKN ini dengan sepenuh hati gitu ya, dengan aturan-aturan yang jelas, tidak diskriminasi. Kemudian juga kalau sering dengar Mas Sudiri ya, 3 hari sudah dipulangkan, ini tentunya hanya oknum-oknum lah ya, oknum-oknum fasilitas.
1: Nah, itu seringkali, Pak.

0: terdengar di masyarakat. Benar nggak sih itu, Pak? Masa 3 hari dipulangkan, Pak? Gimana ya?
1: Betul. Secara aturan itu tidak ada, Mas Budi ya. Secara aturan itu tidak ada yang mengatur bahwa 1 hari atau 3 hari maksimal pasien JKN itu harus dipulangkan atau 5 hari. Itu tidak ada di dalam aturan, sekali lagi, Mas Budi. Itu hanya oknum-oknum saja. Tentunya hal-hal tersebut kita jaga juga nih. Kita kalau ada keluhan-keluhan seperti itu, kita segera tindak lanjuti ini.
0: Termasuk segera untuk merujuk ke rumah sakit lain
1: rumah
0: mungkin?
1: Sakitnya. Betul. Kalaupun memang di dalam keadaan tertentu memang tidak tidak dapat dilayani atau tidak misalnya merujuk karena memang tidak ada persyaratannya, itu memang wajar lah karena sendiri. Tapi kalau misalnya merujuk karena memang ada ketidaktanggung jawab dari vaskes, tentunya kita akan lakukan tindakan juga, Mas Budi ya. Kita karena kita dengan fasilitas kesehatan kan based on kontrak ya, jadi ada hak dan kewajiban dari kami BPJS Kesehatan dan juga dari fasilitas kesehatan untuk sama-sama kita menjalankan prestasi ya, menjalankan kewajiban-kewajiban kita gitu ya dalam kontrak tersebut gitu, Mas.
0: Artinya di tengah inflasi kesehatan, BPJS tetap berjanji, berkomitmen tidak mengurangi layanan rumah sakit ya. Begitu Pak Rizky ya?
1: Betul Mas Rudi. Kita bukan hanya kita menuntut untuk misalnya penyesuaian untuk bisa menaikkan pelayanan, tidak. Kita dalam kondisi seperti ini pun kita layanan kesehatan yang dilaksanakan fasilitas kesehatan kita sama-sama menjaga gitu ya. Sehingga memang di rumah sakit sendiri kita ada yang namanya BPJS Kesehatan yang membantu ya, BPJS 1. Kita bisa telepon kalau misalnya memang ada kendala-kendala yang ada di rumah sakit. Kemudian juga bisa juga menghubungi di Pandawa di WA ya. Di 0811-8165-165. Jadi kita selalu mengkampanyekan nih, karena jangan sampai ada masyarakat ini, mumpung saya berbicara di RRI ya, Mas Rudi ya.
0: Silakan. Cuma
1: sekali masyarakat itu yang tidak tahu gitu ya. Ini saya harus melaporkan ke kanal mana gitu ya. Saya harus lapor ke apa, sehingga memang ada miskomunikasi yang tidak tersampaikan kepada kami gitu ya. Jadi,
0: sekali lagi Pak, hotline-nya bisa disampaikan? Hotline-nya tadi berapa Pak?
1: Jadi kalau misalnya ada masalah, bisa segera WA nih, karena sekarang ini tentunya banyak WA ya. Di 0811-8165-165. Ini semua pelayanan ya, administrasi, kemudian juga ada keluhan bisa menyampaikan di WA gitu ya. Itu melalui WhatsApp di 0811-8165-165.
0: Okay.
1: Atau ke care center gitu. Di care center itu di 165. Atau kalau dari peserta kami atau masyarakat yang sudah mengunduh di mobile JKN, sebetulnya itu bisa langsung telepon di care center. Ini tidak memerlukan pulsa gitu. Bisa, sudah langsung
0: free,
1: bisa
0: ya?
1: Gitu Mas Rudi. Okay. Ya free gitu, karena ada di VoIP ya. Jadi sudah ada include di mobile JKN. Jadi sebetulnya kemudahan-kemudahan itu yang perlu kita kampanyekan, Mas Rudi, agar masyarakat ini tidak kehilangan informasi gitu ya, Mas Rudi.
0: Pak Rizky, balik lagi ke masalah penyesuaian tarif ini Pak ya. Ngomong-ngomong, masa iya Pak belum ada hitung-hitungan atau simulasi hitungan tarif baru, mungkin penyesuaian yang akan direncanakan atau bahkan mungkin sudah direncanakan ke Kementerian Keuangan?
1: Ya, kalau hitung-hitungan pasti ya kita sudah lah ya, karena tadi kita harus 2 tahun sekali kan harus ditinjau, tapi tentunya hitungan-hitungan itu kan harus disesuaikan Mas Rudi, karena sampai dengan ketok palu, sampai dengan kita keputusan apakah perlu tidaknya untuk menyesuaikan iuran, kan ini masih dalam hitungan, tidak hanya melihat beberapa aspek gitu ya. Tadi saya sampaikan perlu kita hati-hati melihat beberapa aspek kemampuan masyarakat, apalagi saat ini ya Mas Rudi ya. Kemudian juga dari sisi keuangan BPJS itu sendiri seperti apa kekuatannya, sampai kapan, sampai di mana gitu. Dan juga mungkin dari sisi untuk bantuan dari pemerintah juga gitu ya, apakah ini bisa disuntikkan dana atau dan sebagainya. Ini banyak sekali gitu ya aspek-aspek ya, dan masih banyak lain aspek-aspek lain yang menjadi pertimbangan apakah perlu tidaknya disesuaikan. Nah ini memang dinamis gitu ya Mas Budi, tiap hari bisa berubah hitungannya gitu ya. Jadi kita pun tidak bisa menyampaikan berapa misalnya.
0: Tapi begini Pak Rizky, beberapa aspek dan melihat kemampuan masyarakat, artinya yang menjadi pertanyaan, bagaimana BPJS Kesehatan menempatkan prioritas untuk penyesuaian tarifnya, Pak?
1: Ya, tentunya kalau misalnya
0: kelompok masyarakat mana ini? PBI JKN kah atau Mandiri atau ya, mungkin untuk Kris tadi gimana?
1: Kalau kita lihat ya, kalau misalnya kita lihat prioritas yang manakah yang akan dinaikkan, tentunya ini tadi ya, kembali lagi kita harus harus berbicara apakah misalnya kalau prioritasnya PBIJK, tentunya kan harus melihat dari kemampuan finansial dari pemerintah ya.
0: APBN.
1: Kalau misalnya ada dari sisi APBN, apakah dari sisi kekuatannya apakah ada ataukah kuat untuk membiayai apabila ada kenaikan.
0: Okay.
1: Di sisi masyarakat mandiri gitu, apakah kuat untuk menaikkan iuran? Namun memang perlu kita ketahui juga ya, Mas. Tentunya nanti ada hitungan-hitungan apakah kita bisa menaikkan PBI dulu gitu ya, karena dari sisi pemerintah kuat, ataukah peserta mandiri dulu. Karena kalau misalnya kita lihat, Mas Rudi, dari sisi jumlah peserta yang terdaftar di program JKN ini kan paling besar itu adalah pertama PBIJK ya, 66,8 juta. Kemudian juga peserta mandiri yang didaftarkan oleh Pemda gitu,
0: Pemda,
1: sekitar 40 juta. Iya. Ini kan memang hampir 60% lah ya dari penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah gitu ya, baik itu pemerintah

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Pesola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pesola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan pesola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena pesola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pesola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Asta Cita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Asta Cita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Asta Cita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

0: Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.
1: Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu.

0: Iya. FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar. Anda dalam Sumba Menyapa pagi ini bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, senang sekali hari ini kita kembali dalam program Sumba Menyapa pagi ini, dan hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang sangat menarik. Pendengar, makanan adalah kebutuhan dasar setiap hari. Namun pernahkah kita bertanya-tanya apakah makanan yang kita makan atau kita beli di warung-warung ini benar-benar bersih dan aman? Hari ini kita akan membahas kegiatan Sidak Warung Makanan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu Camat Kota Tambolaka, yang hari ini sudah hadir bersama kami di studio RRI Sumba. Selamat pagi Bapak yang sangat luar biasa hari ini.
1: Selamat pagi.
0: Iya, boleh perkenalkan nama dulu Bapak.
1: Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera, salam semangat, salam untuk semangat kita semua.
0: Iya.
1: Pertama-tama saya perkenalkan diri, tanpa dikenal tak dikenal tak disayang, yeah, gitu ya.
0: Iya.
1: Nama saya Dominikus Moda. Saya adalah Camat Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang baru saja dilantik oleh Ibu Ratu Ngadu Benula selaku Bupati Sumba Barat Daya tanggal 2 Mei 2026. Hardiknas.
0: Hardiknas. Oke, selamat datang Bapak Domi di RRI Sumba. Terima kasih sudah jauh-jauh dari Sumba Barat Daya, pendengar dan pemirsa, untuk hadir bersama kami untuk berbagi cerita tentang pengalaman Pak Domi mensidak ya warung-warung makanan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Dan ternyata Bapak baru dari 2 Mei ya, baru menjadi camat, berarti ini hari ke-12 ya Bapak ya?
1: Hari ke-12.
0: Luar biasa. Yeah. Ini baru hari ke-12 jadi camat Kota Tambolaka, sudah sangat viral di mana-mana ini Bapak. Oke, puji Tuhan. Pak Domi, kita akan memberikan beberapa pertanyaan dan pendengar. Untuk Anda yang ingin langsung juga bertanya kepada Pak Domi, langsung klik di kolom komentar, akan dijawab langsung oleh narasumber kita.
1: Yeah.
0: Pak Domi, mungkin sebagai pembuka ini, boleh cerita sedikit sebelum menjadi camat, pengalaman Pak Domi sebelumnya apa saja Bapak? Apakah pernah di Sumba Barat, mungkin Sumba Tengah?
1: Yeah. Silakan. Pertama-tama saya lulusan ASN 1998, dan pertama kali penempatan itu di Kecamatan Wijaya Selatan. Saya menjumpai Bapak yang camat waktu itu, Anies Keriam. Bapak
0: okay,
1: Anies
0: Pak
1: Keriam
0: Anies, ya, betul.
1: Beliau adalah karakter keras, disiplin, tegas. Saya menganut beberapa hal, walaupun sebentar aja saya menjumpai beliau di Kecamatan Wijaya Selatan, waktu itu masih perwakilan. Tapi saya banyak mendapatkan pengalaman itu, walaupun hanya sebentar. Tidak lama kemudian di posisi itu diganti oleh Alex Sambakodi, dan saya boleh lanjut.
0: Yeah.
1: Dan yang ke berikutnya, dari situ saya pindah di Kecamatan Lamboya. Saya mendapat ketiga camat di Wijaya Selatan, dua camat, tapi di Lamboya itu saya dapat tiga camat.
0: Yeah.
1: Pertama, saya boleh lanjut.
0: Yeah.
1: Dan yang ke berikutnya, dari situ saya pindah di Kecamatan Lamboya. Saya mendapat tiga camat di Wijaya Selatan, dua camat, tapi di Lamboya itu saya dapat tiga camat.
0: Yeah.
1: Pertama itu saya dapat camat Barokahoy, beliau dari Anakalang, dari Wanokaka. Kemudian camat keduanya saya dapati Ibrahim Kiru Jawa, camat ketiganya Rekodeta. Saya belajar dari situ juga.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian dari situ saya tugas belajar, pulang dari tugas belajar saya dipindahkan di Gaura. Di situ di Gaura 3 tahun saya dapat juga 3 camat. Nah, camat pertama itu Bapak Rekodeta lagi-lagi. Yang kedua Bapak Yusuf Umbomosa, yang ketiga Bapak Sebu Kadobo. 3
0: okay
1: camat. Dari situ saya dipindahkan di Kecamatan Loli. Camat pertama saya didapati oleh Bunda tercinta, Mama Curu Ora, sebagai okay camatnya. Setelah itu diganti oleh Ibu Grace Ora. Dari situlah saya mendapatkan banyak didikan karakter pembentukan oleh Ibu Grace. Terima kasih Bunda.
0: Iya, semoga menonton ya. Halo,
1: terima kasih Bunda Grace Ora.
0: Iya. Luar biasa, sampai Bapak terharu loh Bapak. Iya. Pak Domi, berarti memang pengalaman luar biasa ya dari beberapa camat yang memang sudah ditemui.
1: Yeah.
0: Dan ilmu-ilmunya sekarang puji Tuhan Podomi menjadi camat Kota Tambolaka. Luar biasa pengalaman Bapak ya. Mungkin Pak Domi sedikit terharu karena memang pengalaman yang sangat luar biasa, apalagi bersama Grace Ora di Kota OEK Bubak. Nah Pak Domi, kita mungkin langsung saja ke pertanyaan.
1: Baik,
0: Bapak
1: baik,
0: saya mohon izin. Bapak sebenarnya apa sih yang melatar belakangi dilakukannya sidak warung makanan di wilayah Tambolaka atau di Kabupaten Sumba Barat Daya yang Bapak lakukan, Bapak?
1: Pada prinsipnya, semenjak saya SD dan SMP, saya adalah anak petani. Mama itu petani kampung, membesarkan kami hanya jualan selembar kertas semen dan menjadikan kami S1 semua, hampir 8 orang bersaudara. Wow. Tanpa ayah. Ayah meninggal tahun 94, ketika itu saya baru kelas 1 SMA, sekolah penyuluh pertanian SPP namanya. Dan ketika itu bunda, yang adalah ibu saya, membesarkan kami, jual lombok orang, sayur orang, jual ulang di pasar Elopada, dan hanya selembar kertas semen tanpa balai-balai, dan menjadikan kami S1 semua, sarjana semua. Dan singkat ceritanya, saya suka rapi, suka bersih, walaupun asalnya dari sana. Saya percaya bahwa Tuhan membentuk orang tanpa mengenal asal, tinggal kita bagaimana membentuk karakter dan sikap untuk menjadi bermanfaat untuk semua orang.
0: Iya, betul.
1: Dari sinilah saya mengambil sikap bahwa saya punya mimpi satu. Semenjak Bupati MDT, saya dibentuk di karakter. Begitu saya mendapati Ibu Bupati Ratu Ngado Benuwula, terima kasih Bunda telah mendidik saya untuk gercep, gerakan cepat.
0: Ya.
1: Kalau bisa jangan cepat, pakai lari membangun SBD ini. Didikan inilah yang saya terapkan. Mimpi saya bagaimana Kota Tambolak, saya selaku camat kota, SBD khusus kotanya bercermin di situ harus bersih dari bloker, bersih dari sampah.
0: Ya.
1: Kalau bersih dari sampah, bersih dari bloker, rumput-rumputan, kesehatan pun saya harus jamin. Maka pertama terobosan saya adalah saya periksa warung-warung sehingga masyarakatku sehat. Di saat saya mengajak bekerja keras untuk membangun kota yang bersih, menata kota yang bersih dan membangun desa, masyarakatnya harus sehat. Maka saya memulai duluan dari warungnya.
0: Iya betul, luar biasa.
1: Karena tiap hari masyarakat saya lihat selalu dan selalu rajin makan di warung. Maka saya dulu mendapatkan masyarakat yang sehat, tentu kesehatan yang dipergunakan untuk bekerja keras, berpikir keras, kerja keras, tuntas dan nyata, pasti diacungkan jempol, maka Tuhan pun tersenyum.
0: Iya, nah itu ya maksudnya latar belakangnya adalah ketika kita mau membangun Kota Tambolaka, kita harus sehat dulu ini Bapak.
1: Harus sehat, nomor satu itu sehat.
0: Iya, jadi harus kita semangat membangun Kota Tambolaka. Nah, sudah dari kapan ini Bapak melakukan sidak? Dari hari apa mungkin, Bapak?
1: Semenjak saya dilantik tanggal 2 Mei oleh Bunda Ibu Bupati Ratu Ngado Benuwula, hari Sabtu, hari Senin itu saya

0: Yang di Bapenda saya adalah sebelum jadi camat kami retribusi daerah Bapenda, Badan Pendapatan Kabupaten Sumba Barat Daya. Dari situ saya benahi beberapa hal yang perlu saya perbaiki atau yang perlu saya selesaikan. Dari hari Selasa kami sertijab, Rabu saya lapor diri, dan Kamis langsung action di kota Iin Morika sebagai yang dipercayakan dari camat kota, pembawa acara juga untuk himbauan untuk pelestarian kelautan.
1: Wah, jadi pembawa acara juga.
0: Pembawa acara Bapak. dari seluruh camat kota Tambalaka yang
1: dipilih. Luar biasa.
0: Terima kasih untuk orang provinsi yang pilih Domi Muda sebagai pengarah beberapa camat dan teman-teman.
1: Iya. Ya. Luar biasa ya, baru jadi camat sudah banyak tugas ya Bapak ya.
0: Lapor diri hari Rabu, hari Kamis langsung. Hari Jumat saya temu pisah dengan mantan camat. Hari Sabtu saya bertemu dengan Bapak mantan bupati selaku ketua PKK SBD sampai kegiatan tuntas selesai.
1: Oke. Berarti banyak kegiatan ya Bapak. Jadi Bapak harus sehat ini, harus selalu menjaga stamina tubuh, harus fit ini. Tapi Bapak di sini semangat sekali ya, pendengar pemirsa. Jadi kita di studio ini terbakar semangatnya juga karena melihat semangatnya Pak Domi. Nah, Bapak sebenarnya warung-warung apa saja ini yang disidak, atau jenis usaha kuliner apa saja yang menjadi prioritas dalam sidak Bapak kemarin?
0: Dasar utama konsep ini adalah prinsipnya tiga kenal. Tiga kenal dididik oleh mantan camat Grace Ora.
1: Iya, apa itu Bapak? Tiga kenal?
0: Tiga kenal. Satu itu kenal wilayah.
1: Iya.
0: Yang kedua itu kenal orangnya.
1: Iya.
0: Yang ketiga itu kenal masalah orang tempat Anda bekerja. Dari sinilah saya belajar bahwa saya harus kenal masalah. Yang pertama kali itu masalah kesehatan. Dari sinilah begitu kepala dinas kesehatan Dr. Julianus Kaleka ada program tentang kegisi dan kesehatan, maka saya ambil celah di situ untuk grepek seluruh warung. Target saya adalah warung Padang. Target kedua adalah warung-warung yang ada di pinggir jalan. Jadi pertama saya takut dari beberapa warung menggunakan bumbu yang sudah 3 minggu, 2 minggu dipanas-panaskan. Daging dipanas-panaskan. Takut lagi dipotong ikan di tempat yang tidak pantas. Takut dagingnya, ambil daging yang sudah lama, yang disuntik dengan aneh-aneh. Walaupun saya tidak pernah membuktikan, tapi banyak praduga tak bersalah memang hidup di bangsa Indonesia. Pantaslah harus geledah.
1: Iya, betul. Biasanya tiga kenal ya.
0: Tiga kenal. Satu, kenal wilayah kerjamu. Dua, kenal orang-orang tempat wilayah kerjamu. Tiga, kenal masalah tempat orang-orang wilayah kerjamu. Itu titipan dari Bunda Grace Ora.
1: Iya, ini menarik sekali ya, tiga kenal. Dan ini dilanjutkan oleh Pak Domi sekarang di kota Tambolaka. Nah, Bapak, apakah memang ini sidak dilakukan memang dari Bapak sendiri, atau memang lihat masalah di Facebook yang viral, atau ada laporan masyarakat terkait warung-warung ini?
0: Saya geram ketika dibilang gak ada toilet, diposting, diviralkan.
1: Ya, di Facebook ya Bapak ya.
0: Pada prinsipnya saya punya nilai keperkasaan saya yang terutama itu harus netjes.
1: Ya,
0: harus bersih dan indah di pandangan mata. Jadi dari situlah saya tertarik bahwa ketika diviralkan, apalagi sudah hobinya bersih kayak gitu. Maka saya sidak pertama kali malam itu adalah saya sidak tentang air yang bergelimang, orang yang gali sumur di pinggir jalan negara.
1: Iya, itu sempat viral juga ya Bapak.
0: Sidang kedua adalah warung Padang yang tidak mengatur motornya. Warung yang tidak mengatur tempat parkir para konsumennya. Maka saya sidak esok paginya baru saya action. Tapi setelah saya sidak, saya pergi laporan kepada Bunda Ratu Ngadobenula selaku bupati saya. Saya memberitahukan informasi ini bahwa besok Bunda izin saya mau gerakan seluruh warung. Bunda, prinsipnya Bunda. Terima kasih Bunda Ratu. Terima kasih Mama yang sudah memperbolehkan Domi Muda selaku camat kota Tambolaka mendidik saya untuk gercep, gerakan cepat. Terima kasih Bunda.
1: Iya, berarti Ibu Bupati memang mendukung ya program-program dari Bapak Domi seperti ini.
0: Bunda takut sekali menjadi penonton. Bunda mau menjadi pemain dan pelaku dan membuktikan.
1: Oke, luar biasa ya. Ini. Nah, Bapak Domi, indikator makanan yang dinilai aman dan dikonsumsi dari Pak Domi sebagai camat itu seperti apa, Bapak, yang harus dijual untuk masyarakat agar sehat seperti yang Bapak bilang tadi?
0: Sederhana saja. Asal jangan ikan yang sudah berbulan-bulan yang disiram sesuatu yang bikin dia awet.
1: Ya.
0: Caranya, satu, saya pertama kali yang saya konsepkan dulu, gak usah dulu makanan yang saya belum lari kepada makanan lama atau tidaknya, tapi nomor satu yang saya jaga itu tentang kebersihan piringnya aja dulu dan sendok makannya.
1: Betul Bapak.
0: Piring itu harus dicuci di air leading, book leading, walaupun belum ada PDAM untuk SBD khususnya Kota Tambolaka, dikitirnya tandonya itu dia harus pasang keran. Dia harus pasang keran, setelah itu baru dicuci piring. Sehingga saya praktekkan kemarin, didikan inilah bukan muncul dari ideku, dibarengi dengan idenya Bapak Dr. Andos Julianus Kaleka selaku Kepala Dinas Kesehatan Sumber Daya. Kami berkolaborasi, memiliki pikiran yang sama. Bahwa misalnya satu orang penyakit aneh-aneh, satu penyakit aneh-aneh gabung dengan dua orang yang sehat, akhirnya cuci piringnya, akhirnya orang kedua yang datang, misalnya tiga orang yang sehat semua karena, atau empat orang yang sehat semua karena piring tadi terpakai untuk mereka, maka empat orang yang sehat tadi mendapatkan penyakit itu.
1: Betul Bapak.
0: Itu makanya saya sarankan harus cucinya pakai keran.
1: Iya. Sabun ya, air mengalir.
0: Dan air mengalir dan sabunnya harus sunlight.
1: Iya.
0: Enggak boleh superpel. Misalnya, enggak boleh superpel.
1: Harus sunlight ya, tidak boleh superpel. Oke. Betul Bapak, itu kan menjadi standar yang harus dimiliki oleh warung. Nah, Bapak, kita penasaran selama sidak berlangsung ya. Ini sudah 3 hari ya, Bapak? Atau sudah berapa warung yang Bapak sidak selama bertugas?
0: Saya memang ibarat berani saya bujang, no time is for love, tidak ada waktu untuk bercinta. Tersenyumlah para pendengar dan pemirsa, ini hanya menghibur Anda juga, intermezzo loh.
1: Keren.
0: Ya, pertama bagaimana SPD itu masyarakatnya tersenyum, kita konsep dasar utamanya tentang sehat, maka saya harus steril. Konsep yang paling utama itu tentang joroknya penambunan sampah di belakang warung. Kalau got-gotnya gak bersih, WC-nya gak bersih, orang minta buang air kecil atau BAB aja pada saat selaku konsumen, nanti WC-nya gak bersih, kan jijik juga, nanti warungnya tidak laris. Tapi jika steril di belakang, steril di depan, imbang, maka pasti kunjungannya makin banyak.
1: Iya, betul Bapak. Oke. Selama Bapak sidang, pelanggaran sidak maksud saya, pendengar ya.
0: Okay,
1: pelanggaran apa saja yang Bapak ketemu di warung-warung? Selain tadi ya, ada tempat sampah, selain itu apa lagi Bapak?
0: Pelanggaran yang paling nomor satu itu ketika mencuci piring, ketika potong makanan, bahan makanan, lauk atau ikan, jenis ikan di depan pintu toilet.
1: Okay.
0: Jadi kemarin saya sempat tegas dan marah keras. Masa Anda berak di sini, kincing di sini, kok potong ikannya di depan toilet? Jangankan potong ikan, injak sentuh lantainya aja dengan tangan udah gak bisa.
1: Betul.
0: Itu menjijikkan sekali. Berani Anda tidak cepat mengeksekusi pikiranku ini, merubah pikiranku ini. Saya tidak akan segan-segan selaku camat Kota Tambolak atas nama Domi Moda. Saya tutup barangmu.
1: Betul Bapak, wow, luar biasa. Berarti Bapak benar-benar ketemu waktu mereka memotong ikan
0: dari... Ikannya ada di depan toilet.
1: Okay.
0: Lalu di toiletnya itu penuh dengan lalat hijau.
1: Aduh, itu sangat-sangat tidak sehat ya Bapak.
0: Sungguh sangat tidak sehat.
1: Oke, dan Bapak dengan tegasnya akan menutup warung itu nanti kalau misalnya tidak.
0: Iya, saya tidak akan pernah segan untuk demi kebenaran, demi kesehatan masyarakatku tercinta pada umumnya seluruh Pulau Sumba. Saya atas nama Domi Moda harus berjuang tentang kesehatan.
1: Luar biasa.
0: Itu juga bagian daripada penginjilan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kok.
1: Iya, mantap Bapak. Nah, Bapak, bagaimana respon para pemilik warung saat Bapak melakukan sidak ini? Apakah mereka kaget atau memang, ayo silakan Bapak masuk ke dalam warung kami? Atau
0: awalnya ada kode-kode tubuh nentang.
1: Kode-kodenya seperti apa?
0: Mukanya acuh. Enggak terlalu peduli siapa orangnya. Begitu saya santun mereka, saya ambil halus, begitu saya temukan kekurangannya. Siapapun dia di sini yang berani menentang, saya tutup warungnya. Itu kata saya. Pertama yang saya ambil sikap tegas itu ketika saya menemukan piringnya dicuci berulang-ulang di air yang sama.
1: Iya.
0: Saya geram di situ. Saya bayangkan bagaimana orang cantik, contohnya adik puanku yang di samping kananku ini,
1: yes,
0: makan di warung. Udah cantik makan piringnya gak steril, nasinya gak steril, kasihan dong, pudar kecantikannya. Ya
1: betul. Luar biasa ya. Nah pendengar hari ini saya semangat sekali ya dengan narasumber kita dari Camat Kota Tambolaka, karena sangat semangat dari suara, dari ekspresi. Ini menandakan kalau Bapak ini suka olahraga, Bapak rajin olahraga, Bapak rajin.
0: Tapi semua ini terbawa dari maaf, Mama Bupati, saya tidak sempat izin Bunda. Yeah. Tapi semua ini demi dan untuk gerakan cepat Bunda.
1: Gerja.
0: Yang Bunda didik saya, okay, saya akan lakukan secara cepat, tepat.
1: Iya, yeah, nanti semoga dinonton abis ini, yeah, Bapak. Ada link YouTube-nya, boleh, yeah, di-share ke semua masyarakat. Dan yeah, ini menarik ya, kita punya camat yang bisa memberikan contoh yang baik bagi kita. Nah, kita akan lanjut, Bapak. Nah, yeah, setelah melakukan sidak ini, Bapak, apakah nanti pemerintah kecamatan Kota Tambolaka juga akan memberikan pembinaan kepada pemilik warung mungkin?
0: Setelah mereka merubah mengikuti sesuai penegasan dari kesehatan kemarin itu, sayang, Ibu, maaf, yeah, ya,
1: Safan, sudah terbiasa ya.
0: Sudah terbiasa. Saya itu ya, maaf.
1: Aman, aman.
0: Pertama-tama dari kru kemarin itu kepala dinas kesehatan, kepala puskesmas, waktu kebula bersama dari dinas kesehatan juga bersama stafnya dari kelurahan Langgalero dan saya cukup full kemarin tentang itu. Jadi kita cukup banyak kemarin, banyak hal yang saya lihat dari bicara-bicara perawat, cara kontrol perawat tentang kesehatan. Ada juga bagian gizi kemarin, jadi saya banyak melihat mereka. Setelah saya pertegas kemarin, saya beri waktu 4 hari, hari ini sama si kontrol tanpa kehadiran orang lain. Saya akan keliling seluruh warung, saya suruh tegur apa perubahannya. Jika mereka sudah mengikuti apa yang diharapkan oleh masyarakat umum Kabupaten Sumba, empat kabupaten ini, siapapun, biar di Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya, teristimewa Sumba Barat Daya, baru saya adakan pembinaan.
1: Oke, berarti hari Senin ini, Bapak, tanggal 18 nanti?
0: Hari Senin ini saya apel, setelah apel sama si keliling semua warung untuk edukasi lagi secara, yeah, saudara, secara humanis, yeah, biarkan mereka juga tersenyum. Selain saya mendoakan mereka tetap jiwa perkasanya keluar sehingga bangunkan usahanya, sukses-suksesnya SBD tentu sukses.
1: Amin. Bapak, apakah masih ada warung-warung lain yang belum Bapak sidak atau yang belum
0: masih
1: di...
0: ada, tapi itu bukan menjadi
1: tanggung jawab Bapak,
0: bukan ya, menjadi target. Tetapi akan menjadi PR saya untuk tindak lebih lanjut.
1: Oke. Nah, Pak Domi ini kan, Pak Domi baru menjadi camat Kota Tambolaka. Sebenarnya visi dan misi Bapak sendiri secara pribadi untuk Kota Tambolaka nanti sebagai camat itu apa, Bapak, kalau boleh tahu?
0: Kota Tambolaka itu yang namanya jalan negara, tidak boleh ada blokernya. Tidak boleh ada rumput yang tinggi lebih dari setengah meter, apa lebih dari 30 senti.
1: Oke.
0: Okay. Seluruh jalan negara termasuk jalan ke bandara, termasuk jalan Mekelo. Itu rumput-rumput tidak boleh ada. Sampah-sampah tidak boleh ada. Got-got harus saya amankan. Itu mimpi saya semenjak Bunda panggil sebagai camat Kota Tambolaka tanggal 2 Januari 2026. 2 Januari 2026 dipanggil oleh beliau sebagai siap menjadi camat kota. Maka 2 Mei Bunda lantik sebagai camat Kota Tambolaka.
1: Oh, berarti sudah dari Januari ya,
0: dari
1: sudah
0: Januari.
1: Persiapan ini, Bapak.
0: Terima kasih Mama Bupati.
1: Iya. Oke, sebelumnya pernah menyangka tidak Bapak akan dipanggil menjadi camat?
0: Karena saya sudah 23 tahun di kecamatan. Dari staf di kecamatan, pegawai 80% di kecamatan, staf di kecamatan, kepala subbagian di kecamatan, kepala seksi di kecamatan, sekjen di kecamatan, akhirnya camat di kecamatan. Kalau bisa Tuhan sempurnakan semua ini, maka terjadilah, yeah, sesuai takdirnya melalui Bunda Ratu Ngadobanulat selaku Bupati Sumba Barat Daya.
1: Betul.
0: Thank you Bunda.
1: Thank you Bunda. Ya. Nah, Bapak ini sebagai camat, apa sih pesan dari Bapak untuk masyarakat dalam membantu pengawasan keamanan makanan? Apa sih yang Bapak mau sampaikan kepada masyarakat Kota Tambolaka pada khususnya?
0: Jika Anda makan di warung, merasa tidak nyaman makan baksonya atau makan mie ayamnya, tidak sesuai harapan Anda, nasi atau sayur, mie ayam atau bakso, Anda jangan paksakan, pura-pura aja pergi buang air kecil di belakang, kontrol dapurnya. Jika menjijikan, tanggalkan nasi itu, boleh bayar supaya jangan berdosa. Biar Tuhan membalas kebaikanmu, jangan paksakan untuk Anda makan.
1: Oke, betul-betul ya Bapak. Ya. Keren ya Bapak. Iya. Saya sampai terpana ini dengan kosakatanya Bapak yang memberikan seperti kata-kata hari ini nih Bapak, penyemangat.
0: Saya pun terpesona karena kehadiranmu.
1: Asik. Terima kasih Bapak.
0: Terima kasih ya. RRI, maksud saya ya. RRI yang saya terpesona dengan RRI.
1: Iya, betul Bapak.
0: Semoga seluruh masyarakat, pemirsa di rumah, dimanapun aja berada, boleh menonton video ini. Jika ada kritik yang kurang, yang kritik membangun, siap dihadapi oleh Domi Moda.
1: Asik Bapak Domi Moda. Nah Bapak, jika ditemukan nanti pelanggaran ini hari Senin, langkah apa yang akan Bapak ambil? Jika mereka belum mengindahkan apa yang Bapak perintahkan seperti itu di warung-warung makan.
0: Seorang pelukis patung atau pengukir patung tidak pernah, bukan asalnya dari orang yang tangannya kasar dan ucapannya kasar. Untuk mendapatkan ukiran patung yang paling indah dan bagus, menarik, harganya mahal, harus dari tangan yang lembut dan ucapan pun lembut.
1: Okay.
0: Oleh karena itu, saya secara pribadi, saya mau meniru sebagai pengukir patung. Harus edukasi, harus humanis, bukan karena dari kata-kata yang kasar, bukan dari dibilang tegas dan disiplin lalu dengan kata-kata marah-marah, walaupun kemarin saya tegas, tapi akan saya humanis untuk saudara-saudaraku yang seluruh pembuka warung, saya akan sampaikan secara lebih baik dan lebih baik supaya cepat merubah situasi dan keadaannya.
1: Iya, tetapi harus tetap dirubah ya Bapak, jangan sampai karena pendekatan dengan kekeluargaan mereka tidak itu membersihkan warung mereka seperti perintah dari Bapak.
0: Harimau itu boleh dia lembut jalannya, tapi tidak berarti mematikan. Demikian pun dengan saya.
1: Iya, siap.
0: Tegas itu loh, harga mati yang tidak bisa ditawar.
1: Iya, betul. Ya. Nah, Bapak, setelah ini kan program pertama ya istilahnya, sidak warung ini. Kedepannya ada apa-apa lagi nih rencana Bapak untuk Kota Tambolaka selain sidak warung makanan, apalagi program-program yang ingin Bapak lakukan kedepannya?
0: Jika Tuhan tidak meninggalkanku, selalu menyertaiku, tidak mendahului saya tebar pesona untuk Bapak Ibu yang mendengar, para pemirsa. Yeah. Tapi mimpiku adalah seluruh jalan negara. Sebelum saya berbicara sampah, saya pangkas dulu rumputnya sehingga ada neces.
1: Iya.
0: Setelah ada neces, saya angkat rumputnya bersama sampahnya otomatis.
1: Oke.
0: Sampah itu hanya ibarat map orang, imarat map yang kita tenteng atau tas yang kita tenteng. Dagar rumput adalah target utamaku.
1: Oke. Berarti pembersihan ya, pembersihan.
0: Harus bersihkan rumputnya di saat angkat rumput, pasti sampahnya terbawa.
1: Iya, got-gotnya juga ya.
0: Otomatis.
1: Baik, Pak Domi, selama ini selama menjadi camat sudah kerjasama dengan dinas-dinas atau melakukan apa seperti itu, atau ada LSM mungkin?
0: Saya belum ada waktu. Pertama kali baru lapor diri hari Rabu, full sampai hari Minggu pun kerja. Hari Senin itu saya bersama tiga kementerian, Kemendes, Bappenas, sama Kementerian Perumahan tentang saya camat harus hadir, memang itu urusan dinas bersama Mama Bupati, tetapi sebagai kepala wilayah kan kegiatan berada di wilayah kota Tambolaka harus hadir. Jadi hari Selasa, pokoknya pada prinsipnya sore-sore saya berkunjungan kepada beberapa, kunjungan pribadi kepada kepala desa, kaurnya, sekdesnya, masyarakatnya, tokoh-tokohnya saya berkunjung. Lapor diri, saya Domi Moda, saya dipercaya sebagai camat, biar Bapak tidak pukul saya datang lapor diri gitu di masyarakat. Ternyata mereka terharu, terima saya dengan baik.
1: Iya, membangun kerjasama ya dengan semua masyarakat.
0: Yang dibangun itu pertama kali bangun dulu kedekatannya, kemudian bangun kesepakatan yang melalui komunikasi yang baik, arahkan kemana Kota Tambolaka. Setelah mendapatkan semua jangan atensi mereka, baru berekspresi dan action.
1: Oke, nah Pak Domi, selama 14 hari menjadi camat, apa sih yang Bapak rasakan perbedaan sebelum menjadi camat dan camat? Mungkin sudah banyak orang ke rumah, sampai apa pengalaman Bapak selama menjadi camat?
0: Selama ini banyak yang saya kuburkan ketika saya menjadi bawahan. Ketika saya menemukan kekurangan beberapa atasan dan pemimpin saya, sakit hati saya kapan saya jadi kuasa pengguna. Sehingga begitu Bunda percayakan sebagai kuasa pengguna, di situ saya ekspresikan segala yang terkubur ketika atasan-atasanku ada kekurangannya.
1: Oke.
0: Saya luapkan di sini dia.
1: Ya. Berarti sekarang banyak juga masyarakat yang langsung ke rumah ya Bapak untuk
0: di sini,
1: memberikan aspirasi atau. Ya,
0: sesungguhnya di sini saya dendam segala kekurangan menyakitkan saya, tapi di sini saya ekspresikan inilah aku, saya juga punya kemampuan.
1: Oke, luar biasa. Ini tadi Pak Domi terlambat karena katanya lagi ada tamu ya Bapak, ya, banyak tamu di rumah.
0: Saya jawab sesuai kenapa, bagaimana ya, perubahannya, saya to the point, saya keliling. Tapi mengalami perubahan, terpercaya bahwa ternyata kita bermanfaat untuk semua orang, bukan hanya istri dan anak, dan bukan hanya untuk diri sendiri. Jadi selama jadi pemimpin, semakin kejar kepentingan diri sendiri, kita akan terabaikan kepentingan umum. Selama merasa bermanfaat untuk orang, maka dua-dua harus kita ciptakan balance keseimbangannya.
1: Oke, Bapak. Nah, Bapak, menurut Pak Domi, apa sih manfaat langsung dari sidak ini bagi masyarakat Kota Tambolaka pada nantinya? Ketika warung-warung sudah bersih semua, apa manfaat yang sebenarnya yang Pak Domi harapkan?
0: Pasti saya menjumpai pemilik warung yang tersenyum karena banyak pengunjungnya, dijamin kesehatannya. Pasti banyak konsumen yang tersenyum karena dia terpercaya bahwa Pak Camat sudah geledah, makan yang steril dong pastinya gitu.
1: Iya, ya. Jadi aman ya.
0: Jadi aman.
1: Iya, baik. Pak Domi, ada pertanyaan ini. Bagaimana kalau kita masyarakat Kota Tambolaka ingin melaporkan jika terjadi masalah di Kota Tambolaka? Apakah bisa langsung ke rumah Pak Domi atau langsung chat Pak Domi atau seperti apa?
0: Biasanya mereka kelapor lewat chat WA.
1: Oke, bisa begitu, langsung chat ya Bapak.
0: Begitu chat WA, saat itu walaupun saya sudah pakaian celana pendek atau di rumah, saya siap berpakaian diri malam itu atau malam atau pagi atau siang, langsung saya berangkat.
1: Oke, tapi tidak, selama ini sudah ada laporan tidak Bapak? Selama 14 hari.
0: Termasuk sidak sumur pun itu WA masuk itu mau berapa dari nomor baru semua. Jadi begitu saya ditanya siapa lu, tidak langsung saya siap membuktikan laporan itu.
1: Oke, luar biasa. Ini Pak Domi nanti di Facebook ya, Pak Dominikus Moda.
0: Kalau di Facebook Dominikus Moda, di TikTok juga Dominikus Moda.
1: Oh, jadi Pak Domi mau menggunakan media sosial sebagai apa ya, alat transparansi biar masyarakat tahu Bapak bekerja.
0: Kalau sungguh-sungguh menjadikan media FB atau TikTok itu sebagai alat biar masyarakat ikuti apa harapan bangsa ini untuk tahun 2045, bagaimana sumber barat daya untuk 2045, kesiapan apa dia.
1: Oke. Okay. Nah Pak Domi, kita penasaran ini, misalnya Pak Domi kan viral karena menyidak warung makanan. Kita mau lihat dong Pak Domi contohnya ketika Pak Domi sidak warung makanan di sini saat ini, silakan kalau boleh Pak langsung contoh kepada pendengar dan pemirsa RRI.
0: Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu,
1: pagi.
0: Izin mau, boleh izin mau lihat keadaan warung biar kita bahagia, Bapak juga bahagia karena suksesmu bahagiaku, bangkrutmu sakitku, senangmu bangkrutnya kabupaten ini, apa suksesmu suksesnya kabupaten SBD. Boleh ya Bapak izin kami mau periksa warungnya, boleh?
1: Misalnya tidak boleh Bapak.
0: Jika Anda mengatakan tidak boleh, memang Anda harus diperiksa untuk menjamin seluruh kesehatan masyarakat. Jika Anda melawan, warungmu saya tutup. Ini Camat Kota Tambolaka demi modal.
1: Betul Bapak.
0: Saya tidak peduli siapa pun lu.
1: Iya betul. Gitu. Kalau misalnya saya bilang, oke boleh Bapak silakan masuk.
0: Gitu. Terima kasih Bunda sayang, terima kasih Papa ganteng.
1: Ya. Berarti langsung ya, langsung melihat-lihat ke dalam. Ya,
0: itu masuk, lihat, buka. Loh kok gini Bu? Loh kok ini Pak? Kok di kulkasnya ditaruh rak ayam? Rak telur. Rak telur kan disimpan di tanah, di mana aja kok taruh di bersama makanan di kulkas, Bu? Enggak boleh, Pak. Ini tidak steril, ini tidak sehat gitu.
1: Berarti sampai di kulkas-kulkasnya semua dibuka,
0: di kulkasnya, ya, Bapak? Dibuka di WC-nya, periksa got-nya, periksa tempat cuci piringnya, ya. Saya peragakan cara cuci piring juga.
1: Oke. Bapak langsung turun ya, langsung peragakan.
0: Saya langsung peragakan cara cuci piring, cara yang sehat dengan cara yang tidak sehat.
1: Oke. Bapak, sebenarnya standar warung itu harus sendiri dia warung atau boleh gabung dengan rumah tinggal? Kalau dari Bapak,
0: alangkah indahnya dia tidak boleh gabung rumah tinggal biar dia steril, betul. Yeah. Dari pakaian kotor, dari sendal kotor, dari sepatu kotor, dari kotor-kotor anak-anak yang bermain. Yeah. Tapi kita harus maklumi SPD dan Nusa Tenggara Timur, kita adalah provinsi berkembang. Yeah. Kabupaten SPD baru umur jagung mekar. Bukan berarti Anda tidak bekerja keras, bukan berarti Anda tidak tegas. Wajib kita disiplin. Cepat, secara lebih tepat membangun semua
1: partai. Ya, ya. Luar biasa. Nah, Bapak, ini menarik sekali ya pembicaraan kita hari ini tentang bagaimana menyidak warung makanan seperti itu ya. Nah, apakah, tapi bukan berarti masyarakat SPD tidak boleh makan di warung kan Bapak ya? Ya boleh, tapi boleh. Harus ada dijaga kebersihannya. Berarti ini hari Senin langsung disidak lagi untuk menindaklanjuti ya Bapak ya?
0: Hari Senin masyarakat tetap ikuti akun Dominikus Moda, akun TikTok Dominikus Moda.
1: Untuk melihat perkembangan.
0: Demi Moda masih kontrol semua tindakan-tindakan kemarin yang kami sidak. Hari Senin tuntas apel, saya masih lihat perkembangan apa tanggapan mereka. Apa mereka tidak mengabaikan harapan pemerintah, tidak mengabaikan kesehatan masyarakat, konsumsi warung-warung ini. Okay. Saya masih lihat.
1: Dan luar biasa hari ini walaupun tanggal merah, Pak Domi tetap bertugas dan datang ke RRI untuk membagikan informasi penting bagi masyarakat seluruh Sumba ini Bapak ya.
0: Ya,
1: tidak hanya untuk Sumba Barat daya.
0: Seluruh Sumba kalau bisa, maaf sahabat-sahabat camatku, kita semua bersaudara, teman. Kita satu prinsip mewujudkan Sumba lebih baik dan lebih baik.
1: Oke, okay. Baik, Pak Domi, kita sudah di penghujung dialog kita pada pagi hari ini. Kita mau dengar pesan Bapak sebagai Camat Tambolaka kepada masyarakat agar lebih bijak menjaga kebersihan dan menjaga warung makanan yang dipunya. Silakan Bapak.
0: Ya. Selamat pagi untuk kita semua. Mohon maaf jika ada tutur yang tidak berkenan, tapi teristimewa secara pribadi dan lebih moda, saya mohon maaf. Tidak ada niat menyakiti hatimu, pada prinsipnya mencari Sumba the best of the best. It's the best.
1: Yeah, it's the best.
0: Pertama, mohon seluruh Bapak Ibu, kalau anakmu makan di warung, pesankan mereka cari tempat yang bersih, warung yang bersih, dia boleh bersih. Tapi dahulu-dulu Anda sering makan di situ, baru ajak mereka makan di sana. Jadi pertama-tama itu bukan saya mengurangi kemajuan warung, tapi jika warungnya tidak memperhatikan kesehatan makanan, steril kesehatan makannya, sebaiknya Anda tidak usah makan di warung. Kalau Anda pembuka warung tidak menjaga kesehatan kebersihan seluruh Pulau Sumba, lebih baik Anda tutup daripada Anda hidupkan usahamu tapi menyusahkan masyarakat Pulau Sumba.
1: Betul, oke. Dan pesan Bapak untuk masyarakat seluruh SPD untuk mendukung program Bapak, silakan Bapak.
0: Semoga Bapak Ibu memberikan atensi, memberikan masukan untuk kami selama kami punya niat baik untuk membangun sebuah berdaya melalui Kecamatan Kota Tambolaka atas nama Domi Moda.
1: Oke, terima kasih Pak Domi Moda sebagai Camat Kota Tambolaka yang sangat luar biasa dengan energi yang sangat positif pastinya dibagikan pada kita hari ini. Yeah. Dan dengan sangat necesnya pastinya ya. Yeah. Karena mencintai kebersihan dan keamanan masyarakat yang nomor satu ya Bapak ya. Yeah. Sukses selalu untuk program-program Bapak sebagai Camat Kota Tambolaka ke depannya. Semoga kita tunggu lagi nih cerita-cerita dari Pak Domi nanti ke RRI. Semoga ada cerita lain selain sidak warung, ada lagi nanti gebrakan-gebrakan gercep ya, gerakan cepat.
0: Gerakan cepat itu didikan Bunda Ratu,
1: Bunda
0: selaku Bupati.
1: Oke.
0: Selaku Bupati Sumba Barat Daya.
1: Iya, terima kasih Bapak, sehat selalu, salam buat keluarga, semoga menonton dan teman-teman di Kecamatan Kota Tambolaka dan pendengar dari dialog hari ini, memang kita belajar bahwa memang kebersihan makanan adalah tanggung jawab bersama pemerintah, pelaku usaha dan juga kita sebagai konsumen pastinya. Semoga kegiatan sidak ini terus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Bapak di Kabupaten Sumba Barat Daya. Dan sehat selalu Bapak.
0: Iya, amin. Dan pesan terakhirku sebelum saya keluar dari ini.
1: Silakan Bapak.
0: jangan takut gagal dan jangan hanya kejar kaya. Tetapi yang paling pertama adalah tujuan lahir manusia hanya satu. Datang di dunia ini bukan untuk kaya, bukan untuk miskin, tapi untuk mencoba. Dari kata mencoba melahirkan kata gagal. Dari kata gagal baru melahirkan kata berhasil. Kalau kata berhasil berarti pernah gagal. Kalau pernah gagal berarti pernah mencoba. Maka tujuan lahir manusia adalah untuk mencoba. Dari kata berhasil baru ada kata sukses. Dari kata sukses baru ada kebahagiaan dan kejayaan untuk kita semua. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Dan terima kasih untuk RRI.
1: Terima kasih Bapak, luar biasa ya. Jangan takut mencoba, kalau gagal nanti kita akan berhasil. Tidak akan berhasil kalau tidak gagal.
0: Tidak akan pernah berhasil kalau belum pernah gagal.
1: Oke, baik, pendengar itu tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Camat Kota Tambolaka Kabupaten Kabupaten Sumba Barat Daya Bapak Dominikus. Saya Cantika Anjali.
0: Saya Dominikus Moda SAP.
1: Kita sama-sama bilang begini Bapak, RRI sekali di udara tetap di udara ya. Satu, dua, tiga.
0: RRI sekali di udara.

Ya, FM 96,9 MHz. Selamat siang pendengar, bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang dari pukul 11 hingga pada pukul 17.00 dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik tentunya pendengar, dan juga akan ada musik-musik pilihan Anda yang akan selalu menemani pendengar di siang hari ini. Bagi baik buat para pendengar yang sedang menikmati hari libur, sedang bersama sama keluarga, atau yang sedang di jalan atau dimanapun para pendengar berada, semoga dengan hadirnya RRI Suba di siang hari ini bisa menemani para pendengar. Dan pendengar, sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan temani dengan musik-musik pilihan Anda. Stay tune.

FM 96,9 MHz Rari Stasiun Produksi Sumba. Dan pendengar, di informasi untuk siang hari ini, KPPN Waingapu gelar forum publik dan beri pengharapan mitra. KPPN tipe A1 Waingapu menggelar forum konsultasi publik tahun 2026 di Aula KPPN Waingapu, Selasa 12 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti Pemberdayaan ke-22 dengan tema Bersama DJB PB Transformasi Mewujudkan Indonesia Maju dan Sejahtera. Kepala KPPN tipe A1 Waingapu, Natalia Madiarti, menyampaikan kegiatan ini melalui pelibatan aktif publik sekaligus memperkuat peran KPPN sebagai financial advisor. Forum tersebut menghadirkan unsur pentahelix yang terdiri dari Satker, pemerintah daerah, akademisi, tokoh masyarakat, media massa hingga vendor penyedia barang dan jasa. Dalam forum tersebut, para pemangku kepentingan diberikan kesempatan menyampaikan testimoni serta

masukan terhadap pelayanan KPPN Waingapu. Berbagai masukan yang diterima akan ditindaklanjuti sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kepada mitra kerja di wilayah Pulau Sumba. Pada kesempatan yang sama, Natalia Madiarti juga memaparkan perkembangan realisasi APBN di Pulau Sumba hingga 30 April 2026. Dari total alokasi belanja negara sebesar 3,22 triliun, realisasinya telah mencapai 1,13 triliun atau 32,2%. KPPN Waingapu meminta seluruh mitra kerja mempererat realisasi belanja pemerintah, khususnya belanja modal dan belanja barang, guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumba. Selain forum konsultasi publik, KPPN Waingapu turut memberikan penghargaan kepada sejumlah satker dan pemerintah daerah atas kinerja terbaik pada triwulan 1 tahun 2026. Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur, Rambulika Ambu, mengapresiasi pelaksanaan forum konsultasi publik yang dinilai mampu memperluas wawasan para stakeholder terhadap aktivitas KPPN. Ia berharap KPPN Waingapu terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh mitra kerja. Rambulika Ambu juga menyampaikan rasa bangga atas penghargaan yang diterima pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam pengelolaan dana alokasi, khususnya non-fisik, dan dana desa terbaik triwulan 1 tahun 2026. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak, termasuk OPD terkait dan dukungan dari KPPN Waingapu. Ia berharap Kabupaten Sumba Timur dapat mempertahankan prestasi tersebut hingga akhir tahun anggaran 2026.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

FM 96,9 MHz. Bupati Sumba Timur bahas industri rumput laut bersama ILO. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali STMT melakukan audiensi bersama Internasional Labor Organisasi atau ILO Indonesia guna membahas pengembangan industri rumput laut dan penguatan inklusif keuangan di Kabupaten Sumba Timur. Pertemuan berlangsung di kantor ILO Indonesia, Menara Tamrin, lantai 22 Jakarta Pusat, Senin 11 Mei 2026. Dalam audiensi tersebut, Bupati didampingi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Timur serta Direktur PT Persoda Astil. Sementara pihak ILO Indonesia dihadiri Direktur ILO Indonesia Simrin, Project Manager Promis 2 Impact Jauhari Sitorus, dan National Project Officer Yani Saputra. Bupati Sumba Timur memaparkan potensi besar wilayahnya sebagai kawasan pengembangan industri rumput laut nasional. Menurutnya, kondisi perairan tersebut, perairan di Sumba Timur sangat mendukung budidaya komoditas rumput laut jenis Cotoni dan Spinosum yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain itu, perikat pemerintah Kabupaten Sumba Timur melalui PT Perseroda Astil terus mendorong hilirisasi industri rumput laut agar mampu meningkatkan nilai tambah produk, memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, sekaligus membuka peluang investasi baru di daerah. Sejumlah hal strategis turut dibahas dalam pertemuan tersebut, diantaranya studi kelayakan pengembangan sentra produksi rumput laut tahun 2026, model bisnis dan skema pendanaan, penguatan kelembagaan tata kelola industri hingga peluang pemasaran dan ekspor. Pembahasan juga mencakup aspek sosial budaya, lingkungan daya dukung perairan, serta penguatan inklusif keuangan bagi pelaku UMKM pesisir. Bupati Umbu Lili Pekuali berharap kerjasama antar pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan ILO Indonesia dapat menjadi langkah awal dalam mendukung pembangunan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan. Ia menegaskan pengembangan industri rumput laut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah, membuka lapangan kerja, dan menjadikan Sumba Timur sebagai salah satu pusat industri rumput laut di Nusa Tenggara Timur.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan pasola dengan bijak. Hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib. Abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual. Karena pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba, Sekda Sumba Timur buka PKK MBRHEC Akademi Internasional 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur Umbung Adu Damu SHMSI secara resmi membuka kegiatan kuliah umum dan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. RHEC Akademi Internasional Sumba Timur tahun akademi 2026 di Waingapu Senin 11 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kampus RHEC Akademi Internasional Sumba Timur dan dihadiri pimpinan lembaga, dosen, tenaga pendidikan serta mahasiswa baru yang akan dimulai pendidikan di kampus tersebut. Menurutnya, lembaga pendidikan vokasi memiliki peran penting dalam mencetak tangan profesional, khususnya di bidang pariwisata, perhotelan, dan kapal pesiar yang menjadi sektor potensial di Sumba Timur. Setua mengatakan potensi besar di daerah, sektor pariwisata, dan ekonomi kreatif harus ditunjang sumber daya manusia yang terampil, disiplin, inovatif, dan memiliki etika kerja yang baik. Program pendidikan yang mengedepankan praktik dan keterampilan dinilai mampu menciptakan generasi muda yang siap kerja serta sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Dalam kesempatan itu, Sekda juga mengajak para mahasiswa baru memanfaatkan masa pendidikan untuk memperluas wawasan, membangun karakter, serta meningkatkan kemampuan agar mampu bersaing secara nasional maupun global. Mengakhiri sambutannya, Sekda Sumba Timur secara resmi membuka kegiatan kuliah umum dan PKKMB RHEC Akademi Internasional Sumba Timur tahun akademik 2026 serta menegaskan komitmen pemerintah daerah mendukung pengembangan pendidikan vokasi di Kabupaten Sumba Timur.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

0: FM 96,9 MHz, sebenarnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026, bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluid awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusi. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusik sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter menggandakan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Back asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter, Christian Sifu, mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan dua trofi dalam satu musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua, dan di luar pengawasan bola, kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali, jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan, untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mendapatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam satu musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lille dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmus pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow blocks, defense.
1: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya.
2: Saya
1: rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka, yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim lain?

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum akhirnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. I-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional I-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.

gagal mendapatkan lisensi di sirkuit ini untuk Super League, padahal klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.

itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar, membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tapi lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

kembali ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: Abang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: FM 96.9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang. Dan pendengar, baru saja tadi kita mengikuti siaran gabung siaran bersama Pro 3 dengan Dinamika Olahraga hingga pada pukul 12.30. Dan pendengar, sekarang kita kembali lokal. Dan setelah itu pendengar masih akan ditemani dengan musik-musik pilihan Anda. Dan tepat di pukul 13 nanti pendengar, kita akan ada siaran aneka berita siang.

lambat lalu lintas. Pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

FM 96,9 MHz, akurasi data ternak NTT diuji, pemerintah perkuat validasi lapangan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat proses validasi data populasi ternak guna memastikan akurasi informasi yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan sektor peternakan. Langkah ini dinilai penting karena NTT merupakan salah satu daerah penyangga kebutuhan daging sapi nasional. PLT Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kupang, Oktaviana A. Manulangga, SPT MSI, dalam wawancara Kupang pagi ini Persatu RRI Kupang pada Rabu 13 Mei 2026 menjelaskan bahwa ketepatan data sensus ternak sangat menentukan efektivitas program pemerintah mulai dari distribusi bantuan pakan, vaksinasi hewan, hingga pengendalian lalu lintas ternak antar wilayah. Menurut Oktaviana, tantangan terbesar dalam pendataan masih berasal dari kondisi geografis NTT yang luas serta pola pemeliharaan ternak masyarakat yang sebagian besar dilakukan secara tradisional dan berpindah-pindah. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mulai mendorong integrasi teknologi digital dalam sistem pelaporan hingga tingkat desa. Sistem ini diharapkan mampu meminimalisir kesalahan penginputan data sekaligus mempercepat proses pembaruan populasi ternak secara berkala. Salah satu inovasi yang mulai diterapkan adalah penggunaan sistem identifikasi ternak mulai melalui pemasangan AirTag atau tanda telinga berbasis kode batang. Dengan metode ini, setiap ternak dapat terdata secara individual sehingga mencegah terjadinya penggandaan data dalam administrasi peternak. Kolaborasi antara pemerintah desa, dinas peternakan, dan kelompok peternak juga terus diperkuat guna mengurangi kesenjangan antara laporan administrasi dengan kondisi nyata di lapangan. Melalui sensus ternak yang lebih akurat dan modern, pemerintah berharap pembangunan sektor peternakan di bumi Flobomora dapat berjalan lebih terukur sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional berbasis protein hewani.

0: kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.
2: Internet cerdas, masa depan berkualitas.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Waikabubak, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Kamis 14 Mei 2026. Dua informasi menarik mengisi aneka berita siang ini. Pasitar Kodim 1613 Sumba Barat, Kapten Infantri Nyoman Sukada menyampaikan progres pembangunan jembatan gantung perintis Garuda di Desa Pondok, Kecamatan Umbu Ratunggai, Kabupaten Sumba Tengah. Sebanyak 9 orang pejabat kepala desa resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Belu. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Naomi Dita. Pasitar Kodim 1613 Sumba Barat, Kapten Infantri Nyoman Sukada menyampaikan progres pembangunan jembatan gantung perintis Garuda di Desa Pondok, Kecamatan Umbu Ratunggai, Kabupaten Sumba Tengah. Selengkapnya, Jerry Lenda melaporkan.
2: Pasitar Kodim 1613 Sumba Barat, Kapten Infantri Nyoman Sukada menyampaikan progres pembangunan jembatan gantung perintis Garuda di Desa Pondok, Kecamatan Umbu Ratunggai, Kabupaten Sumba Tengah terus berjalan sesuai rencana. Pembangunan jembatan tersebut telah dimulai sejak peletakan batu pertama sekitar 2 bulan lalu, tepatnya pada Maret 2026. Kapten Nyoman menjelaskan, saat ini progres pembangunan jembatan telah mencapai 31,75%. Sejumlah pekerjaan konstruksi terus dilakukan di lokasi pembangunan demi mempercepat penyelesaian proyek yang diharapkan dapat membantu akses masyarakat setempat. Menurutnya, sebagian besar material dan perlengkapan jembatan sudah memasuki tahap fabrikasi. Proses pengerjaan alat dan komponen utama dilakukan di Surabaya sebelum nantinya dikirim menuju titik pembangunan di Desa Pondok.
3: Untuk jembatan perintis atau jembatan gantung yang kita bangun di Desa Pondok, Kecamatan Umbu Ratunggai, Kabupaten Sumba Tengah, sampai saat ini sudah masuk di progres 31,75%. Kegiatan sampai saat ini juga tetap berjalan. Untuk material, bahan-bahan sudah masuk fabrikasi, fabrikasi alat-alatnya sudah dikerjakan, itu dikerjakan di Surabaya, tunggu pengiriman menuju ke titik pembuatan jembatan di Desa Pondok. Untuk kendala yang menonjol yang kita hadapi saat pengerjaan jembatan ini, yang pertama tentunya masih karena cuaca yang sering terjadi hujan, otomatis menghambat sedikit pekerjaan yang dilaksanakan oleh para tukang yang ada di sana. Yang kedua,
2: dalam pelaksanaannya, pembangunan jembatan menghadapi sejumlah kendala. Faktor cuaca menjadi hambatan utama karena hujan yang sering turun mengakibatkan pekerjaan para tukang di lapangan berjalan lebih lambat dari jadwal yang telah direncanakan. Selain cuaca, kendala lain yang juga sempat terjadi pada proses distribusi material. Akses jalan menuju lokasi pembangunan sebelumnya belum dapat dilalui kendaraan sehingga material harus diturunkan jauh dari titik pembangunan dan dipindahkan secara manual menggunakan tenaga manusia serta alat sederhana. Meski demikian, kondisi tersebut kini sudah dapat diatasi setelah akses jalan berhasil dibuka. Material ini dapat langsung diangkut menuju lokasi pembangunan jembatan. Jembatan gantung dengan panjang sekitar 20 meter itu ditargetkan selesai dalam waktu 1 bulan ke depan. Meskipun penyelesaian tetap bergantung pada kondisi cuaca di lapangan. Dari Sumba Tengah, Jirlende, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lurah Umanen, Kabupaten Belu menilai program MBG membantu pemenuhan kebutuhan anak dan secara ekonomis penghematan uang jajan. Laporan Krisdiandi Mau.
4: Lurah Umanen menilai program makan bergizi gratis memberikan dampak positif bagi anak-anak di wilayahnya, khususnya dalam membantu pemenuhan gizi harian sekaligus mengurangi beban pengeluaran keluarga. Kepada RRI, Wilhelm Suri menyampaikan kehadiran program MBG sangat dirasakan manfaat oleh para siswa, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Program ini dinilai mampu memastikan anak-anak tetap mendapatkan asupan makanan bergizi selama menjalani aktivitas belajar di sekolah. Ia menjelaskan sebelumnya banyak anak yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan atau hanya mengandalkan uang jajan yang terbatas. Namun dengan adanya MBG, kebutuhan makan siang anak-anak kini lebih terjamin dan terkontrol dari segi gizi.
5: Kemarin baru satu lokasi, itu tepatnya di SDW Katim. Itu dengan ini dia pun jumlah penerima manfaat sebanyak 417, yang di dalam situ ada terbagi dalam dua kategori atau dua kelompok, itu ada porsi besar dan porsi sedang, di mana porsi besar sendiri itu sebanyak 190 orang penerima manfaat. Kalau porsi kecil sebanyak 221 orang penerima manfaat.
4: Selain aspek kesehatan, program ini juga berdampak pada penghematan pengeluaran harian. Yang menambahkan orang tua kini tidak perlu lagi memberikan uang jajan dalam jumlah besar kepada anak-anak karena sebagian kebutuhan makan sudah dipenuhi melalui program tersebut. Lebih lanjut, ia menilai bahwa program MBG juga berkontribusi dalam meningkatkan konsentrasi dan semangat belajar anak. Dengan kondisi perut yang kenyang dan asupan gizi yang cukup, anak-anak menjadi lebih fokus saat mengikuti pelajaran di kelas.
5: Sangat membantu di keluhan Umanen, khususnya itu di SDW Katimun, karena kebiasaannya anak sekolah dulunya mereka datang harus bawa uang jajan untuk beli nasi, beli ini. Tapi sekarang dengan adanya MBG itu tidak lagi mereka bawa uang jajan untuk beli jajan berupa nasi atau berupa kue-kue ya. Tapi paling kurang tetap dikasih, orang tua itu pasti kasih uang jajan untuk mereka beli permen. Kalau pulang mungkin haus mau beli es apa. Jadi harapan saya selama di Umanen kalau bisa ada peningkatan. Peningkatan maksudnya dalam hal ini mungkin semua sekolah yang ada di Kelurahan Umanen itu bisa dijangkau oleh MBG.
4: Ia mengatakan pihak kelurahan juga terus mendukung pelaksanaan program ini agar berjalan optimal, termasuk dalam melakukan koordinasi bersama pihak sekolah dan instansi terkait guna memastikan distribusi makanan berjalan lancar dan tepat sasaran. Ia berharap program MBG dapat terus berlanjut dan diperluas cakupannya sehingga semakin banyak anak yang merasakan manfaatnya, khususnya di wilayah perbatasan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. Dari Atamboa, Kristen Dimau melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Sumba. Aneka berita daerah ini dapat didengarkan melalui www.rri.co.id atau RRI Digital di Google Play Store. Berita selanjutnya. Harga bawang dan cabai melonjak, pedagang pasar di Kupang keluhkan modal membengkak. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
6: Lonjakan harga bawang merah dan cabai kembali dirasakan para pedagang pasar di Kota Kupang. Ketergantungan pasokan dari Rote dan Bima membuat harga kebutuhan pokok tersebut naik turun mengikuti musim panen dan distribusi barang. Mafoni, seorang pedagang bawang merah dan bawang putih di Pasar Naikoten mengatakan, meski harga naik, keuntungan pedagang tetap kecil karena modal yang dikeluarkan semakin besar dan resiko kerusakan barang cukup tinggi. Menurutnya, hasil pertanian dari Rote biasanya mulai melimpah pada Agustus hingga September. Pada periode tersebut, berbagai komoditas seperti tomat, cabai, dan bawang merah membanjiri pasar sehingga harga turun drastis.
7: Sekarang nih dari harga lombok, bawang tuh tergantung hasil dari Rote. Kalau dari Rote kalau suka luar berarti jelas harga akan turun. Kalau di Rote belum ada tuh harga pasti naik. Modal besar untung sedikit sah. Kadang kalau ke rusak banyak ya pasti kembali modal juga. Kadang juga untung sedikit sah.
6: Selain bawang, lonjakan harga cabai juga dirasakan pedagang lain bernama Parok, penjual tomat dan cabai di Pasar Naikoten. Ia menyebut mahalnya harga cabai terjadi karena pasokan cabai dari Rote belum masuk ke Kupang. Parok mengatakan kondisi ini sebenarnya sudah menjadi siklus tahunan, terutama saat musim hujan dan sebelum masa panen di Rote. Meski harga tinggi kerap dikeluhkan pembeli, Parok mengaku pedagang justru bisa memperoleh keuntungan lebih besar dibanding saat harga murah. Namun, ia juga mengingatkan bahwa resiko kerugian tetap besar apabila harga tiba-tiba turun ketika pedagang sudah membeli stok mahal.
8: Sekarang lombok Rote son masuk jadi barang mahal. Harap Atambua dengan lokal. Jadi kalau lombok Rote masuk, berarti lombok otomatis jatuh harga. Nanti lombok Rote masuk, lombok sub murah. Begini ya, untungannya itu. Kadang dia naik, kadang dia turun. Ketong ada jual kok, ada naik harga kok. Ketong ame mahal, baru tiba-tiba dia turun, berarti ketong jatuh harga.
6: Para pedagang berharap stabilitas pasokan dari daerah penghasil seperti Rote dapat terjaga agar harga kebutuhan pokok tidak terus bergejolak dan memberatkan masyarakat maupun pedagang kecil di pasar. Meski harga naik, kebutuhan masyarakat terhadap bawang dan cabai tetap tinggi sehingga aktivitas jual beli di pasar masih berjalan normal. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 9 orang pejabat kepala desa resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Belu. Berikut laporan Febi Leolede.
9: Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pejabat kepala desa. Dengan sebaik-baiknya. Sejujur-jujurnya.
10: Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Belu kembali melantik dan mengambil sumpah 7 penjabat kepala desa dan 2 penjabat kepala desa persiapan pada 6 kecamatan lingkup pemerintah Kabupaten Belu. Pelantikan dan pengambilan sumpah diawali dengan pembacaan berita acara, kata pelantikan oleh Bupati Belu dan dikukuhkan oleh rohaniawan, dilanjutkan dengan penyematan tanda pangkat. Dalam sambutannya, Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan, penjabat kepala desa yang telah diberikan kepercayaan dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Bupati juga mengingatkan tentang pengelolaan dana desa yang harus sesuai regulasi sehingga tidak terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum. Bupati juga berharap agar penjabat kepala desa tidak mengambil kebijakan yang melanggar aturan, bangun kerjasama dan kolaborasi di tingkat desa dalam mendukung pembangunan yang ada di desa.
9: Jangan berurusan dengan hukum. Untuk tidak berurusan dengan hukum berarti kelola keuangan, bina masyarakatnya secara baik, pakai dana desa dari yang berpotensi hukum ini ternak hidup. Jadi PJ 2 minggu kemudian masyarakat sudah datang membawa laporan dan kayaknya ibu desa begini. Saya harap jangan.
10: Menurut Bupati Wililai, penjabat kepala desa harus melaksanakan program yang sejalan dengan program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dana desa harus dikelola untuk mendukung program pemerintah dengan mengoptimalkan potensi yang ada di desa secara maksimal. Lanjutnya, sektor pertanian yang ada di tiap desa juga harus dikelola secara baik.
9: Jadi Pak Presiden itu ada banyak program. Salah satu MBG, program yang lain Pak Presiden yaitu menginginkan produk turunan dari pertanian perkebunan, perluasan lahan untuk ketahanan pangan. Atau kalian ada dana desa perluasan lahan, ini kita tunjang programnya Pak Presiden, perluasan lahan masyarakat. Jadi jangan sampai kita umpamanya menganggarkan 10 hektar. 10 hektar itu kalau kita cari satu lokasi 10 hektar tidak akan dapat MBG, yang mana MBG itu salah satu yang wajib, yaitu wajib di menu MBG itu sumber protein itu ada telur, ada susu, ada ayam, ya toh.
10: Diketahui penjabat kepala desa yang dilantik yaitu penjabat kepala desa Manleten, penjabat kepala desa Sarabau, penjabat kepala desa Sadi, penjabat kepala desa Naikasa, penjabat kepala desa Aiton, penjabat kepala desa Fohoeka, penjabat kepala desa Debululik, penjabat kepala desa persiapan Fatubesi Lalori, penjabat kepala desa persiapan Tohe Fatukesi Kecamatan Rayat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pasitar Kodim 1613 Sumba Barat, Kapten Infantri Nyoman Sukada menyampaikan progres pembangunan jembatan gantung Perintis Garuda di Desa Pondok Kecamatan Umbu Ratunggai, Kabupaten Sumba Tengah. Sebanyak 9 orang pejabat kepala desa resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Belu. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naomi mengucapkan terima kasih.

FM 96,9 MHz, program masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang. Dan pendengar, baru saja tadi kita live siaran langsung aneka berita daerah siang. Dan pendengar, setelah itu pendengar masih akan ditemani dengan musik-musik pilihan Anda, dan juga nanti pendengar akan dihibur dengan informasi-informasi menarik. Stay tuned.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari

Melalui Mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang Mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. NPC Indonesia apresiasi pelatihan penggerak olahraga disabilitas. NPC Indonesia mengapresiasi program pelatihan penggerak olahraga disabilitas guna mendukung potensi atlet daerah secara nasional. Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan kegiatan tersebut guna meningkatkan kualitas pembinaan pada tingkat lokal. Acara ini mengundang ratusan peserta terpilih dari berbagai wilayah guna mengikuti bimbingan teknis secara intensif. Lokasi pelaksanaan berada di pusat pelatihan Paralimpiade Indonesia serta sebuah hotel ternama kawasan Solo. Para penggerak tersebut berasal dari 29 provinsi berbeda yang dididik untuk mendeteksi potensi atlet daerah. Seluruh pelatih mendapatkan materi beragam dari para pakar selama proses bimbingan teknis.

berlangsung 3 hari. Ketua Umum Nasional Paralimpik Komite Indonesia Seni Marbun menyampaikan pujian di atas inisiasi program pelatihan tersebut. Ia menilai langkah ini sangat penting demi menunjang kemajuan ekosistem olahraga nasional bagi kaum difabel. Seni berharap para peserta mampu memberi kontribusi nyata setelah kembali ke wilayah asal masing-masing nantinya. Ia menegaskan masih banyak anak disabilitas yang memiliki bakat besar namun belum mendapatkan ruang tempat. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Agung RI Reda Mantovani mengenalkan aplikasi pendataan bernama Jagain. Inovasi teknologi tersebut berfungsi memantau perkembangan atlet dari masa aktif hingga memasuki masa pensiun mereka.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

0: Every story.
1: FM 96,9 MHz. Kemenak Sumba Timur komitmen wujudkan zona integritas WBK. Jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur dipimpin Kepala Kantor Kemenak Huki Wilamina melakukan penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Penandatanganan komitmen pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani yang dipimpin Kepala Kantor Huki Wilamina tersebut diikuti seluruh pejabat struktural dan aparatur sipil negara berlangsung aman dan lancar. Komitmen tersebut diarahkan pada pelaksanaan 6 area perubahan yakni manajemen perubahan penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kepala Kantor Kementerian Agama Huki Wilamina menegaskan bahwa pembangunan zona integritas harus diwujudkan dalam kerja harian aparatur sipil negara melalui pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

FM 96,9 MHz Wamen Pan RB RI puji pelayanan publik Polda NTT. Mewakili Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Komjenpol Purwadi Arianto MSI memberikan apresiasi terhadap kesiapan pelayanan publik di lingkungan Polda NTT saat melakukan kunjungan kerja pada Rabu 13 Mei 2026 di Mapolda NTT. Wamen Pan RB RI didampingi Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI serta Korps Polda NTT meninjau ruang Komat Center 110 Polda NTT untuk melihat kesiapan perangkat sistem jaringan serta mekanisme respon cepat terhadap pengaduan masyarakat di seluruh wilayah wilayah jajaran Polda NTT. Pada kesempatan tersebut, Karops Polda NTT memaparkan kesiapan perangkat dan jaringan layanan 110 yang telah terintegrasi hingga ke tingkat kesatuan wilayah, termasuk pola penanganan cepat terhadap laporan masyarakat secara profesional dan terukur. Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra SIKMH mengatakan bahwa Wamen Pan RB RI memberikan penilaian positif terhadap upaya Polda NTT dalam membangun sistem pelayanan publik berbasis teknologi dan respon cepat. Menurutnya, Wamen Pan RB RI juga memberikan arahan agar seluruh personel Polri terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengedepankan ketulusan, kecepatan, dan sikap humanis dalam melayani masyarakat.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika demam berdarah, mulai dari lingkungan kita.

FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba, Wamen Pan RB, tekankan respon cepat dan pelayanan tulus kepada masyarakat. Kabit Humas Kombes Pol Henry Novika Chandra SIKMH menambah Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIKMSI terus mendorong seluruh jajaran agar menghadirkan pelayanan kepolisian yang cepat, humanis, dan profesional sebagai bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Hal itu disampaikan Kabid Kombes Pol Henry Novika Chandra SIKMH usai kunjungan kerja Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Komjen Pol Purwadi Arianto MSI pada Rabu 13 Mei 2026 ke Mapolda NTT. Menurut Kabid Humas, selain memberikan apresiasi, Wamen Pan RB RI juga memuji komitmen Polda NTT dalam mendukung reformasi birokrasi melalui pelayanan yang modern, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIKMSI bersama jajaran pejabat utama Polda NTT di Mapolda NTT. Kegiatan kunjungan berlangsung hangat dan penuh dialog konstruktif terkait penguatan reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Nusa Tenggara Timur.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

FM 96,9 MHz Hots Hantop Virus. Virus adalah proyek Bill Gates untuk memodifikasi manusia. Berada di media sosial Facebook, sebuah narasi yang mengklaim Hantop Virus adalah proyek terbaru miliarder Bill Gates untuk memodifikasi manusia. Dalam narasi juga menjelaskan bahwa nama Hanta adalah singkatan dari Human Altered Nanotech Agent atau agen teknologi nano modifikasi manusia. Fakta klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com, dikutip dari laman resmi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. France24.com, Hanta virus adalah virus zoonosis yang dibawakan oleh hewan penggerak seperti tikus. Virus tersebut biasanya ditularkan ke manusia melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi atau kontak dengan urin, air liur, atau kotorannya. Klaim Bill Gates merencanakan pandemi adalah kategori atau teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi COVID-19 dan tidak terbukti. WHO telah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona dan secara keseluruhan memiliki risiko rendah terhadap kesehatan masyarakat.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

FM 96,9 MHz Kemenkum NTT lakukan PKS dengan 7 perguruan tinggi untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap hasil penelitian inovasi serta warisan budaya anak bangsa. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan 7 perguruan tinggi serta penyerahan surat pencatatan kekayaan intelektual komunal berupa ekspresi budaya tradisional. Pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan 7 perguruan tinggi serta penyerahan surat pencatatan kekayaan intelektual komunal berupa ekspresi budaya tradisional dilakukan secara serentak sebagai langkah memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia akademik dalam pengelolaan serta perlindungan kekayaan intelektual. Rakor Universitas khususnya di Provinsi NTT, Kemenkumham menjalin kerjasama dengan 7 perguruan tinggi yakni Universitas San Pedro, Universitas Persatuan Guru 1945, Universitas Nusa Nipa, Universitas Nusa Lontar, Universitas Flores, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, dan Politeknik Cristo Rey. Rektor Universitas Nusa Lontar Daniel Babu hadir secara langsung untuk melakukan penandatanganan kerjasama bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT Sylvester Silaba. Sementara 6 perguruan tinggi lainnya mengikuti kegiatan secara berani dari kampus masing-masing. Selain penandatanganan kerjasama, kegiatan juga dirangkaikan dengan penyerahan surat pencatatan kekayaan intelektual komunal berupa ekspresi budaya tradisional lagu daerah asal Nusa Tenggara Timur. Perayaan ini menjadi bentuk perlindungan negara terhadap warisan budaya tak benda yang dimiliki masyarakat NTT. Untuk wilayah NTT, penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Doris Alexander Rihi.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Pesola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pesola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan pesola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena pesola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pesola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

FM 96,9 MHz, pengembangan Komat Center, Pusat Pengaduan Masyarakat Terintegrasi. Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo memaparkan berbagai inovasi dan terobosan pelayanan publik saat menerima kunjungan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Komjen Pol Purwadi Arianto di Mall Pelayanan Publik Kota Kupang. Dalam pemaparannya, Wali Kota menjelaskan sejumlah inovasi pelayanan publik yang telah dijalankan pemerintah Kota Kupang baik di lingkup Mall Pelayanan Publik maupun di luar MPP. Di antaranya, layanan MPP keliling di Car Free Day dan pusat UMKM Sabuak, aplikasi Soda Molek 2.0 untuk pemantauan inflasi serta pengembangan Komat Center sebagai pusat pengaduan masyarakat yang terintegrasi. Selain itu, pemerintah Kota Kupang juga menghadirkan program dana gawat darurat kesehatan sebesar 3 miliar per tahun bagi masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki BPJS aktif maupun identitas administrasi agar tetap mendapatkan pelayanan medis darurat. Atas berbagai inovasi tersebut, pemerintah Kota Kupang berhasil meraih sejumlah penghargaan diantaranya Indeks Pelayanan Publik Kategori A, penghargaan TP2DD terbaik di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, penghargaan UHC Award, hingga penghargaan kategori puncak dari Metro TV sebagai salah satu daerah terbaik di Indonesia berdasarkan indikator pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Wamen Pan RB juga mengapresiasi program dana gawat darurat kesehatan yang dinilai sangat menyentuh kebutuhan masyarakat kecil, khususnya bagi warga yang mengalami kondisi darurat namun terkendala administrasi. Usai memberikan arahan, Wamen Pan RB bersama Wali Kota Kupang dan rombongan turut meninjau langsung pelayanan di Mall Pelayanan Publik Kota Kupang di RSUD SK Lirik Kota Kupang untuk melihat implementasi berbagai inovasi pelayanan publik pemerintah Kota Kupang.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleransi.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Ya memang. Sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru. Ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu, alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, bisa ke sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Artikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: FM 96,9 MHz. Selamat siang pendengar. Ada bersama saya hari ini dalam Beranda Asta Cita, Cantika Anjali pastinya hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini di edisi hari Sabtu ya, 2 Mei 2026, kita akan membahas tentang tema menarik tentang Sisu, tempat nongkrong hits di YK Bubak. Dan kita sudah kedatangan narasumber kita pada siang hari ini yang sudah hadir di studio RRI Sumba. Ada Kak Fajar Sumbawanto. Selamat siang Kak Fajar.
1: Selamat siang Kak Tika.
0: Oke, apa kabarnya nih Kak?
1: Alhamdulillah, puji Tuhan baik.
0: Oke, terima kasih sudah hadir di RRI Sumba. Kita akan membahas tentang kafe Kak Fajar nih, yang nama Sisu yang akhir-akhir ini sangat hits sekali ya pendengar di YK Bubak, Kabupaten Sumba Barat. Kak Fajar, sebelum kita memulai, mungkin Kak Fajar boleh cerita, Kak Fajar kemarin sekolahnya di mana ini, atau mengambil latar belakang. Latar belakangnya Kak Fajar sendiri, silakan Kak.
1: Oke, untuk latar belakang ya, secara pendidikan formal, saya itu SMA Negeri
0: YK Bubak ya?
1: YK Bubak, yeah. SMA Negeri 1 YK Bubak. Tapi sempat pindah ke Madrasah Aliyah. Terus terakhir pindah ke SMA Karanu.
0: Okay.
1: Gitu. Terus 2016 saya kuliah di Universitas Ahmad Dahlan, jurusan Hukum, lulus tahun 2020. Yeah. Kemudian di 2022, ini Kak, lanjut di Gajah Mada, lulus 2024. Terus kurang lebih gitu sih.
0: Okay.
1: Terus 2024 kerja sampai sekarang.
0: Sampai saat ini ya. Nah, Kak Fajar, saat ini kan kita akan berbicara Sisu, tepatnya di Hari Pendidikan ya Nasional tanggal 2 Mei tepatnya. Betul. Tapi pendidikan bukan hanya tentang guru ya pendengar, tentang segala hal itu adalah sebuah pendidikan. Dan hari ini kita akan membahas tentang kafe Sisu yang tidak hanya hadir di YK Bubak sebagai kafe, tapi memang menurut Kak Fajar adalah sebuah kafe yang ingin menginformasikan tentang kopi kepada masyarakat. Lebih besarnya seperti itu. Kak Fajar, sebenarnya arti dari Sisu itu sendiri apa sih Kak?
1: Wow.
0: Iya.
1: Sisu.
0: Sisu, arti nama kafe itu.
1: Iya. Sisu kurang lebih itu mitologi sebenarnya. Mitologi Finlandia. Yang dulu pada masa invasi Nazi Jerman ke Finlandia, hiduplah seorang patriot yang bernama Sisu.
0: Oke.
1: Oke. Patriot itu memanuver segala serangan tentara Jerman dengan cara survival.
0: Iya. Yeah.
1: Kemudian, itu konteks pertama. Yang konteks kedua, Sisu dari disiplin ilmu psikologi itu artinya konsep menenangkan diri, konsep untuk berproses tapi dengan tenang.
0: Oke.
1: Nah, hal ini relate dengan tempat yang di Jogja, Sisu yang di Jogja. Jadi Sisu ada dua tempat Kak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Yang pertama di Jogja, yang kedua di Sumba. Nah, suaranya senyap di tengah kota, tapi tetap tenang. Alhasil, ada kesamaan tuh antara Sisu dalam disiplin ilmu psikologi dengan Sisu di kafe saya yang di Jogja.
0: Oke. Okay.
1: Nah, gitu kurang lebih latar belakangnya. Secara frasa pun Sisu cukup gampang dikenal gitu Kak. Jadi Sisu ya kurang lebih gampang diucapkan lah.
0: Iya gitu, mudah lebih, di kan. Dan agak unik ya Sisu.
1: Tapi kebanyakan orang panggil Susi.
0: Ini bercanda atau?
1: Bercanda.
0: Bercanda. Baik, ternyata Sisu ada dua ya. Yang pertama di Jogja.
1: Betul.
0: Dan yang kedua di sini. Di Jogja sudah berapa lama Kak Fajar?
1: Di Jogja kita buka dari 2025 bulan Maret, Maret sampai saat ini.
0: Oke, okay. Kalau yang di YK Bubak sekarang di mana dan sebenarnya kenapa sih Kak Fajar, apa yang melatar belakangi Kak Fajar menghadirkan kafe Sisu di Kabupaten Sumba Barat kita saat ini di kota YK Bubak?
1: Ya. Sederhana mungkin template alasannya ingin berusaha ya. Ya kemudian ada hal lain kalau di sini tuh belum ada store kopi. Toko kopi yang betul-betul jual kopi dalam hal produk, kemasan, tools, terus seduhan yang yang template. Misalkan kita menyediakan filter, espresso bag, juga dibilang coffee shop. Tapi hanya ya display kopi. Kita cuman buka tempat yang bisa kita seduh kopi-kopi kita yang ada di display yang kita jual gitu.
0: Okay.
1: Dalam bentuk kemasan gitu. Lalu ke depan siswa akan menghadirkan beberapa alat-alat seduh. Tools-tools dari mesin giling, dari ya alat-alat dripper segala macam akan kami display untuk dijual gitu.
0: Oke, okay. Konsep kafe Sisu sendiri ini bagaimana sih Kak Fajar untuk membangunnya di Sumba Barat? Seperti apa? Apakah memang untuk tempat nongkrong pada awalnya atau seperti apa sih awalnya rencana dari Kak Fajar itu sendiri?
1: Iya, ini menarik Kak. Awalnya ya sebagai orang yang membuka usaha ya ketika ya wajar ya kita mengkompar tempat untuk kita sewa dan segala macamnya. Jadi ada dua tempat waktu itu. Ada di, masih di seputaran kilometer 2. Ada di depan kantor kejaksaan. Dan ada yang di samping Hotel Mona Lisa. Mungkin setelah perbandingan dari kondisi keuangan sampai dengan konsep, ternyata lebih masuk akal kalau di samping Hotel Mona Lisa yang sekarang. Nah akhirnya di situ kita kontrak. Dan secara space tempat yang sekarang sesuai kebubak memungkinkan untuk sitting area berjumlah 20-an, 30-an. Makanya untuk konsep outdoor dan indoor sangat masuk akal. Tapi ke depan kita akan perbaiki interior, menambah jumlah sitting area. Ya ke depan gitu sih.
0: Oke, baik. Nah Kak Fajar, ini kan Cafe Sisu hanya menyediakan kopi saja.
1: Betul.
0: Tidak dengan minuman lain. Kenapa sih Kak Fajar hanya menyediakan kopi? Apakah memang Kak Fajar ahli kopi ini? Atau seperti apa nih Kak? Silakan Kak.
1: Iya. Karena secara pribadi, present, bisnis
0: Kan
1: present karakter kita. Walaupun nanti akan melihat pasar ya.
0: Iya.
1: Alhasil kita harus mengelaborasi keinginan pasar dengan keinginan pribadi.
0: Iya, betul.
1: Sebagai orang yang main develop gitu. Karena kebetulan di Jogja saya cukup belajar dan masih harus belajar juga tentang kopi. Jadi yang sebaiknya saya kuasai gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan yang saya mampu sampaikan ke teman-teman.
0: Oke. Okay.
1: Di teman-teman gitu.
0: Oke, berarti memang karena itu ya, memang Kak Fajar memang ahlinya kopi. Dengar-dengar kemarin Kak Fajar sempat saya ke Sisu ya pendengar. Terus Kak Fajar bilang rencananya ini konsepnya slow bar.
1: Iya,
0: betul sekali. Itu tuh, boleh dijelaskan Kak Fajar itu slow bar seperti apa dan kenapa sebenarnya konsepnya seperti itu Kak?
1: Oke, slow bar ya, slow bar itu
0: menjelaskan kopi seperti itu kan?
1: Slow bar itu kayak gimana ya ketika ya? Bar yang menyediakan kopi tapi dengan flow yang slow gitu.
0: Oke.
1: Nah, ibaratnya kita intens untuk yang bagaimana namanya proses pembuatan dan proses interaksi dengan customer gitu. Yang kami akan sampaikan kurang lebih itu tentang slow bar. Nah, pada faktanya di sini tuh agak cenderung berbeda ternyata. Banyak customer yang memang excited untuk memesan, untuk datang dengan flow yang hektik dan kami juga kewalahan sebenarnya. Jadi secara rencana itu slow bar, tapi sekarang malah jadi fast bar ketika ini yang coba kita improve nanti ke depan. Nah kalau kita mau slow fast bar, kondisi barnya bukan seperti itu harusnya.
0: Oke, beda lagi ya,
1: beda
0: Kak?
1: Beda lagi, Kakak. Jadi nanti kita akan perbaiki barnya untuk menjadi fast bar.
0: Oke. Nah, pendengar yang mau melihat keadaan Sisu boleh cek di Instagram ya, Kak?
1: Betul.
0: Apa namanya, Kak?
1: Sisu Coffee Specialty.
0: Sisu Coffee Specialty.
1: Di Google Maps, Sisu Coffee Specialty juga.
0: Oke. Itu sudah lengkap ya. Bisa lihat suasananya seperti apa dan letaknya di kilometer 2 di samping Hotel Mona Lisa. Kak, produk apa saja nih yang dijual di Sisu yang paling best seller, yang paling banyak dipesan saat ini? Apa saja sih Kak?
1: Sebenarnya espresso base ketika espresso base itu ya kopi susu flavor. Kalau kopi susu flavor kita ada 3, ada 4 sorry. Ada butterscotch, coconut, aren sama secret. Yang menjadi best seller sekarang atau yang lagi ramai itu si Secret.
0: Oke.
1: Secret. Dan Secret itu stoknya apa ya, bahan bakunya susah didapat, yang kemudian untuk menghadirkan menu itu musiman jatuhnya sekarang. Tapi ke depan mungkin di bulan Mei kita bakal menimbun stok ya, kurang lebih. Jadi nanti bakal ready terus, kurang lebih gitu.
0: Oke, Kak Fajar, ini saya penasaran sebenarnya cara membuat kopi itu, apakah memang harus ahlinya dari barista ketika membuat kafe, atau seperti biasa kayak kopi dicampur gula, nanti dicampur susu, atau ada feelnya sendiri nih sebagai barista yang sudah berpengalaman ya. Kak Fajar sudah punya 2 kafe sisu, menurut Kak Fajar seperti apa?
1: Oh ya, di sini untuk di Eka Bubak sisu itu kami ada 2 orang. Saya dan Aslim, itu saudara saya. Nah, macam operasional dan produk itu urusan saya. Urusan Aslim itu bagian media, urusan keuangan, nah itu. Nah, terus untuk yang ke pertanyaan selanjutnya, ketika terkait apakah harus ahlinya, sebenarnya tidak juga. Yang penting kemampuan untuk mentransformasi keilmuan ataupun cara menggunakan alat. Lagian di sisu sekarang pun kita simple, cuman menggunakan 1 grinder dan 1 mesin espresso. Nah, cuman ada beberapa mazhab atau beberapa ini ya, apa namanya, kiblat, template dengan model seduhan. Jadi kalau menurut standar SCA itu kami menggunakan rasio-rasio untuk mengukur itu. Ada perbandingan yang secara template matematis gitu. Jadi ketika teman-teman pun kita akan sampaikan harus mengikuti template, ya pasti akan berjalan sesuai template dan hasil produknya sama saja,
0: sama
1: gitu,
0: saja,
1: walaupun beda orang gitu ketika.
0: Lebih gitu. Berarti memang kalau membuat kopi itu ada misalnya gula berapa persen, kopi berapa persen, atau dari produknya sisu itu susunya mungkin berbeda nih dengan kafe-kafe yang lain. Sebenarnya apa sih yang apa?
1: Susu, kami percaya unsur yang paling kuat itu adalah susu. Di luar kopi dan di luar flavor ya. Kalau untuk gula, hampir semua komposisi itu ada kandungan gula. Cuman secara betul-betul menggunakan gula cair ataupun gula bubuk, kami nggak menggunakan itu. Jadi kami mendevelop yang namanya susu, atau yang kami bilang sebagai magic milk.
0: Itu ketika. Baik, menarik ya. Nah, Kak Fajar sendiri dalam strateginya Kak Fajar di kafe sisu untuk menarik para apa ya, anak muda dan wisatawan untuk pergi ke sisu itu seperti apa, Kak? Apakah kita pergi ke sana kita langsung bisa melihat nih Kak Fajar membuat kopi, atau bagaimana sih apa yang dihadirkan di sisu sehingga bisa menarik kami ke sana ini, Kak? Silakan, strategi apa dari awal?
1: Dari puluhan strategi ya?
0: Iya.
1: Ratusan strategi.
0: Sudah puluhan ya?
1: Sudah banyak, Kak, sebenarnya. Baru satu yang tereksekusi sebenarnya. Itu kami sekaligus menyambut grand opening atau membuka. Jadi di tanggal 23 Maret, 24 Maret, sorry, itu kami soft opening. Jadi ada yang namanya product testing. Product testing dan soft opening ini kami hadirkan untuk setiap customer yang kami undang. Itu terlibat untuk menilai si menu-menu ini. Jadi waktu itu kita cuma kasih 5 menu ketika. Ada yang namanya magic, filter. Filter itu ada banyak macam, ada 3. Waktu itu Ranca Bali, Flores, sama Liberica. Saya cukup lama dengan Liberica sih sebenarnya. Makanya saya harus hadirkan Liberica di sini. Kemudian ada long black, atau yang kita bilang dulunya Americano. Terus ada apa lagi ya? Ada secret dan ada dirty. Nah, 5 produk itu kita kasih ke partisipan atau undangan yang akan menilai melalui Gform waktu itu. Secara balance-nya kayak gimana, secara keseimbangan body dari minuman itu seperti apa, asamnya, pahitnya. Nah, kita sediakan itu, dan kemudian soft opening kemarin kita coba sekaligus selama 1 bulan. Artinya trial opening nih. Ternyata banyak pelajaran ketika yang kami catat mengenai jam buka tutup, terus terkait kesediaan bahan baku, konsistensi beans atau biji kopi kita, terus kemudian terkait hospitality kita. Nah, ternyata setelah kami sudah merangkum semua, kami sudah harus berbenah dong. Jadi kita grand opening kemarin, sekaligus kalau cuman grand opening tok akan krik begitu. Kalian siapa begitu?
0: Iya, dan belum semua tahu ya belum kalau belum baru staff happening.
1: Kami coba menggandeng.
0: Iya.
1: Artinya ketika kami pun akan diajak, kami akan maju untuk digandeng gitu. Jadi kami coba menggandeng beberapa teman-teman kreatif yang secara penjualan harus show up nih di Sumba Barat.
0: Iya.
1: Nah, kami coba menghadirkan La Popo Apparel, kami mencoba hadirkan Picik Crafting, kami coba menghadirkan Queen Aksesoris, menghadirkan SMK Proskuneo.
0: Okay.
1: Nah itu ternyata ada banyak yang harus hadir sebenarnya, tapi memang terkendala dengan space area ketika itu.
0: Okay.
1: Jadi kedepannya kami akan mau buat lagi banyak sebenarnya ketika.
0: Iya. Semoga ya akan ada lagi karena memang seru sih.
1: Iya, harus.
0: Saya lihat di media ya banyak sekali yang hadir di acara itu dan mereka membuat story. Itu kan salah satu promosi juga ya, salah satu promosi dari Sisu yang saya rasa memang itu harus dilakukan untuk zaman-zaman sekarang karena lebih banyak ke media promosinya. Dan Kak Fajar ini di YouTube ya, banyak yang komen, ada dari @frederickmat 66, tempat ngopi andalan Cafe Sisu the best. Ada juga dari @imakulatangongo, terbaik Kak, love putih. Ada juga dari @aslimlim9308, terbaik api menyala. Oh, terima kasih.
1: Apinya
0: sudah
1: berapa kali? Api dua kali?
0: Satu.
1: Api.
0: Oke, terima kasih yang sudah menonton dan semoga kalian terhibur dan mendapatkan informasi dari apa yang kita bicarakan saat ini. Nah, Kak Fajar, banyak sekali yang penasaran dengan sebenarnya kalau kita berbicara tentang kopi. Kak Fajar kan ahli ya. Kalau
1: tidak
0: saat
1: juga,
0: ini iya sudah belajar bisa. Sebenarnya jenis-jenis kopi itu ada apa saja sih Kak, yang kita sebagai orang Sumba yang cuma tahu Kopi Sumba campur gula sudah paling enak kita rasa. Apa-apa saja sih Kak, dan sebenarnya ada tidak kopi yang bisa membuat satu penyakit sembuh mungkin, atau moodnya kita kita yang sering bad mood tuh minum apa sih Kak yang paling cocok? Kakak jelaskan dulu jenis-jenis kopi apa saja, mungkin Arabica dan apa itu apa, silakan.
1: Iya. Untuk jenis kopi sebenarnya itu ada ratusan. Ada ratusan yang memang disepakati oleh peneliti ya.
0: Yeah.
1: Tapi umumnya di Indonesia kita hanya menemukan 4 jenis. Ada yang namanya Robusta dengan ketinggian under 1000.

0: kita mau dipergunakan untuk apa. Jadi sangat tidak bagus ketika kalau kita bilang harus memilih robusta, yeah, harus memilih, kan gitu ya orang-orang yeah, yeah, sekarang. Saya nggak mau minum apa-apa kalau
1: bukan ini,
0: bukan arabica begitu. Yeah. Jadi Arab robusta itu bisa ditempatkan di tempat yang tepat begitu.
1: Okay.
0: Dia bakal bisa eksis. Mm-hmm. Begitupun liberica, begitupun arabica. Jadi kopi ini tidak pernah salah. Kopi ini tidak pernah salah ketika. Jadi tergantung kita mau pakai untuk kebutuhan apa gitu.
1: Okay.
0: Jadi disitulah keilmuan dan kemampuan tuh bermain.
1: Mm.
0: Kalau misalkan kita buat kopi susu katakanlah, terus kita pakai robusta dan kemudian kopi susu tidak enak, kita salahkan robusta, itu kan salah berarti.
1: Ya toh? Okay.
0: Mungkin robusta bisa enak dibuat tubruk. Mm-hmm. Nah gitu. Jadi kurang lebih gitu. Mm-hmm. Nanti masuk di, kita breakdown lagi, ada yang namanya varietas-varietas begitu.
1: Oke. Okay.
0: Begitu.
1: Berarti memang tergantung cara meracik dan selera masing-masing.
0: Betul,
1: juga ya.
0: Betul, betul.
1: Dan seperti Kak Fajar bilang, kopi tidak pernah salah. Asik kata-kata hari ini nih.
0: Bisa masuk.
1: Dari Fajar Sisu, kopi tidak pernah salah. Tolong dipotong ya Kak Dewa nanti ya sebagai best cut. Oke. Okay. Nah, kalau Kak Fajar sendiri lebih suka kopi dengan karakter fruity, okay, nutty atau coklat? Coklat atau kenapa? Alasannya apa? Kakak pilih yang mana?
0: Ya. Kalau saya secara pribadi ya, ketika ya, saya tuh cuman melihat kopi dengan tiga rasa. Asam, pahit, manis, okay, begitu.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Jadi secara tebak-tebakan yang akan muncul, oh manis cenderung fruity, asam cenderung fruity.
1: Yeah.
0: Fruity lemon kah, fruity ini. Jadi itu hanya masalah persepsi yang dikembangkan dengan teori. Kalau okay, saya kebetulan mazhab kopi klasik. Saya bukan kopi modern. Kopi modern nanti kita masuk di yang namanya fruity dan floral segala macam. Nah cuman saya hanya tahu kopi itu ada tiga rasa.
1: Oke.
0: Di luar itu hanya persepsi orang-orang. Mouthfeel, oh ya, apa ya namanya?
1: Mouthfeel.
0: Nah nanti baru ada yang namanya sensori, lidah kita di bagian depan, tengah, dan belakang itu andil dalam merasakan tiga komposisi rasa itu. Nah ada misalkan kalau ketika di lidah bagian depan dapat pahit, sedangkan saya di lidah bagian depan dapat asam, itu kan sensori kita.
1: Oh beda-beda nah, ya Kak.
0: Makanya ada yang namanya cupping. Cupping sensori untuk mencicip atau merasakan si kopi ini. Nanti kita masuk di dalam proses assessment.
1: Okay.
0: Dari cupping itu kita sepakat tidak si kopi yang, si kopi A punya rasa asam Jawa atau semangka atau seperti apa. Nanti kita sepakati di situ. Kalau memang di dalam proses assessment itu kita nggak menemukan rasa, berarti tidak bisa dikatakan fruity atau dikatakan citrus lemon dan segala macamnya. Nah semuanya ada tahapan. Jadi sehingga kita sampaikan atau kita seduh di customer pun kita sudah mengetahui, karena sebelum kita serving ke sudah, orang lain kita harus cupping dulu kopi kita nih.
1: Oh, okay.
0: Idealnya begitu ketika jadi
1: okay,
0: tidak main tebak-tebakan begitu.
1: Tidak asal mencampur ya Kak, kalau membuat
0: betul,
1: sebuah apa ya, resep seperti
0: ya,
1: itu.
0: Ya, makanya di Sisu itu kami kenapa berani sampaikan itu specialty coffee? Karena bagi saya dan saudara saya Aslim,
1: ya,
0: kita tuh harus mengetahui proses dari hulu begitu.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Jadi dari kopi ini hijau sampai kopi ini diseduh, kita pastikan konsistensi. Jadi ketika prosesnya natural, kita seduh dengan treatment yang khusus.
1: Oke. Okay.
0: Ketika prosesnya full wash atau prosesnya wine, kita masing-masing cara seduhannya, cara serve ke customer pun ada penyampaiannya. Idealnya begitu, slow bar.
1: Oke, okay, iya, slow bar seperti itu.
0: Boro-boro kita mau sampaikan ya, customer cuman datang bayar, keluar
1: iya,
0: turun ke bawah. Jadi
1: betul,
0: kami sangat senang sekali teman-teman, ini promosi ya.
1: Iya.
0: Kami senang, sangat senang sekali barista-barista kami itu ada yang namanya Kak Ima, Kak Idi,
1: yeah,
0: Kak Rosalia, Kak Tasya. Itu senang sekali ketika ditanya-tanya. Karena mereka bilang, "Kakak, kita juga ini banyak tahu, tapi kenapa banyak customer yang ini ya, hanya mau pesan?" Mereka juga mau di say hello di
1: iya, ditanya-tanya
0: gitu. Ditanya-tanya.
1: Oke, itu ya, kalau ke Sisu bertanyalah.
0: Bertanyalah.
1: Mereka tidak akan pernah bosan untuk menjawab.
0: Betul.
1: Oke. Kalau ini kan Kak Fajar awalnya dengan Kak Aslim ya, sekarang sudah ada pekerja-pekerja, itu Kak Fajar mengajarkan mereka, mereka langsung paham tentang kopi atau seperti apa, Kak? Atau memang mereka sudah ahlinya membuat kopi?
0: Kan ini agak susah. Kebetulan

0: Kalau tipikalnya kami itu, kami mau betul-betul yang tanpa mengetahui apapun.
1: Oh oke, okay. Baru diajarkan.
0: Ibaratnya kita datang dengan
1: kosong ya,
0: kosong, gelas kosong,
1: wadah kosong
0: gitu.
1: Jadi gelas kosong.
0: Masuknya pun kita tahu, tidak harus kita harus kasih masuk air, misalkan kapasitas 250 mili, jangan langsung 250 mili airnya. Jadi kasih masuk saja dulu 50, terus 50. Nah jadi memang idealnya begitu.
1: Oke.
0: Okay. Saya pun membentuk sisu ataupun teman-teman sisu yang di Jogja memang dari nol ketika. Nah jadi karena memang saya dibentuk seperti itu, teman-teman okay. dibentuk harus juga dibentuk seperti itu, kurang lebih gitu ketika.
1: Oke, okay, baik. Semakin menarik ya kita berbicara tentang kopi. Ternyata untuk resepnya saja itu ditentukan dengan lidahnya kita. Kalau dari depan saya manis, terus ke Fajar pahit, nah itu beda lagi nanti.
0: Beda lagi.
1: Komponennya
0: yeah.
1: seperti apa yang disampaikan oleh para kepada para pencinta kopi seperti itu. Kalau bahan-bahannya nih kak, apakah memang tersedia di Sumba atau di stok dari luar Sumba nih kak sampai saat ini? Karena agak susah ya ketika habis dan harus menunggu pengiriman ke Sumba kan agak lama nih kak.
0: Betul.
1: Bagaimana
0: kalau
1: strateginya kak?
0: Kalau untuk stok sekarang itu kami cuma mengambil satu bahan baku yang di Sumba.
1: Apa kak?
0: Itu creamer, Max Cream. Dengan perbandingan harga yang mungkin beda
1: cukup
0: jauh, ya,
1: jauh.
0: Ketika
1: okay.
0: ya. Jadi misalkan saya mengambil creamer B di Jawa itu 100 bisa dapat 1 kilo
1: yeah.
0: Di Sumba itu 500 gram 60 gitu. Jadi ada perbandingan yang kurang apple to apple gitu. Nah ke depan kami akan mengambil semua dari luar.
1: Oh oke okay. gitu, baik. Kalau tantangannya Kak Fajar sebagai owner Sisu dalam membangun kafe Sisu di Sumba itu apa sih Kak yang Kak hadapi iya. selama berjalan? Sudah berapa bulan ya Kak?
0: Satu bulan.
1: Sudah satu bulan pas, ya. Pas tapi sudah sangat banyak yang kesana. Dan tantangan yang Kakak rasakan selama ini apa sih Kak? Dari kafenya atau dari orang-orangnya atau dari kakak sendiri sebagai owner Sisu? Ya,
0: tentunya semua yang kita rasakan sebagai tantangan itu sebenarnya karena keteledoran kita ketika
1: okay.
0: dari internal kami, dari teman-teman yang surfing, dari kami juga yang mendevelop itu sebenarnya kesalahan kami sampai mungkin menjadi kesalahan customer begitu ataupun apa ya namanya? Yang paling sekarang yang paling saya kejar itu atau yang kami konsennya yang namanya customer behavior. Jadi di Sisu idealnya kebiasaan customer dengan quality time-nya
1: yeah.
0: dengan kumpulnya yang memang secara flow tidak terlalu banyak dengan sendirinya si customer untuk menikmati kopi saja. Nah jadi yang kami mau mungkin kedepannya seperti itu.
1: Oke. Okay.
0: Tapi sekarang masih proses nih. Jadi ada customer yang memang dengan teman-teman, ada customer yang benar-benar sendiri. Jadi masih abu-abu sebenarnya pangsa pasar atau segmen.
1: Okay.
0: Cuman kalau kita ukur dari 10 sampai 100 pangsa pasar atau segmen Sisu 70% sudah mengarah ke boomers.
1: Oh oke, okay. Iya generasi boomers.
0: Bukan milenial, bukan Z. Jadi kayak ketika boomers.
1: Bukan milenial.
0: Milenial, ya sorry. Generasi boomers yang sekarang lebih dominan. Jadi yang betul mau kumpul dengan keluarga, yang betul-betul.
1: Iya ya.
0: Jadi gitu sekarang. Ya kurang lebih.
1: Oke,
0: okay, gitu.
1: Berarti generasi boomers yang ternyata yang sekarang dominan mencinta pecinta kopi ya kak?
0: Iya, yang datang ke Sisu.
1: Yang datang ke Sisu. Oh oke, okay. Itu menarik tuh kak. Nanti bisa dicari tahu untuk membuat promosi lebih lagi untuk khususnya untuk para generasi boomers. Nah kak, itu kan kalau orang-orang ke tempat kopi ada ditanya mau single atau blend
0: atau double. Gitu ya, ya.
1: Nah
0: ya.
1: Itu bedanya apa-apa saja kak? Single itu apa? Double itu apa? Padahal itu satu kopi yang sama loh, tapi kenapa ditanya seperti itu? Sebenarnya apa sih bedanya?
0: Okay, okay. Jadi kami kebetulan cuma menggunakan satu porta filter ya. Porta filter itu keran dari mesin espresso yang untuk si kopi ini mengalir. Dan kami dua aliran begitu. Jadi kalau mau di split itu bisa, kalau tidak di split pun bisa.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi kan kita kan takut ya ketika ya, maksudnya ada orang yang benar-benar tidak bisa kopi dan segala macam. Jadi kami selalu mempertanyakan itu.
1: Okay.
0: Nah, padahal pun sebenarnya saya sarankan mungkin mulai sekarang jangan single tapi double itu teman-teman.
1: Iya, makanya single itu apa kak? Double itu apa?
0: Sebenarnya secara mili,
1: Okay.
0: Kalau kopi kami menggunakan 18 gram. Mm-hmm. 18 gram yang kemudian kita convert secara mili itu nanti dapatnya 30 mili.
1: Okay.
0: Jadi 18 sebenarnya 30, 18 kali 2 berapa kak?
1: 36.
0: Yang seharusnya idealnya espresso itu 36 mili.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi kami split jadi nanti 18 mili saja untuk single shoot, double shoot
1: 36 ya.
0: Espresso lah kalau kami bilang espresso lah ya, secara umum 36 begitu.
1: Okay. Itu bedanya
0: gitu,
1: ya kak.
0: Bedanya gitu.
1: Kak. Berarti kalau yang tidak terlalu suka kopi itu biasanya single ya?
0: Biasanya single.
1: Kalau
0: shootnya ya, bukan statusnya gitu.
1: Iya shootnya. Kak Fajar masih single.
0: Masih single.
1: Asik. Silakan para wanita pecinta kopi, maksudnya ke sisu. Okay. Bukan untuk Kak Fajar.
0: Yeah.
1: Baik, benar kita masih akan dalam Asa Cita hari ini ya, masih bersama Kak Fajar tentang membahas sisu tempat nongkrong hits di WK Bubak setelah yang satu ini.

0: Ya, baik pendengar, kita masih di Beranda Sacita, masih bersama Kak Fajar sebagai owner Sisu Cafe Hits Nongkrong di Sumba Barat TWK Bubak. Dan tadi kita sudah banyak tanya tentang bagaimana latar belakang, apa arti nama Sisu dan jenis-jenis kopi. Ternyata banyak sekali, tergantung bagaimana mereka meracik dan apa yang menyuguhkan kepada para pecinta kopi. Nah, Kak Fajar, kita lanjut dengan sebenarnya bedanya kopi ketika dibuat di dalam mesin, karena waktu kita ke kafe itu ada mesin, ada juga yang disaring langsung di gelas kecil ya, apa namanya ya, Kak, saringan. Itu sebenarnya perbedaannya apa sih? Dan sebenarnya yang lebih enak menurut Kak Fajar itu yang mana? Ketika mungkin ada yang tanya, ini lebih enak yang mana, Kak? Kopi yang mana? Silahkan, Kak.
1: Ya, mungkin ini ketika secara penamaan ya. Yang di bagian depan itu kan kami punya bar tuh letter L ya.
0: Iya.
1: Jadi yang di depan itu untuk yang namanya manual filter atau seduhan filter manual brew.
0: Iya.
1: Itu hanya khusus biji kopi dengan penggilingan medium. Jadi secara proses pemasakannya dia tidak juga terang, tidak juga gelap, medium makanya. Nah, kemudian yang di samping itu grinder sama espresso untuk mengekstraksi kopi dengan jangka yang lebih pendek dan tekanan yang lebih. Makanya ada yang namanya bar temperatur. Bar temperatur itu si kopi ini bisa ditekan dengan temperatur yang kencang, makanya membutuhkan watt yang besar. Beda kalau manual nih. Kalau manual kami yang namanya merasio saja. Jadi idealnya di 1 gram kopi itu mengandung 15 mili air. Jadi kita kali saja, misalkan kita mau seduh 10 gram, maka air yang akan kita masukkan itu 150 mili ketika. Sedangkan yang di samping untuk espresso, kita pakai 18 gram dengan perbandingan 1 banding 2. Gitu ketika kurang lebih.
0: Berarti yang lebih enak mana? Sama-sama enak?
1: Iya, sama-sama enak. Sama-sama jadi enak. Persepsi lah, kebetulan secara pribadi, saya juga... Saya kan bagi ketika kalau pagi minumnya cappuccino, espresso, kalau sore minumnya si filter-filter tadi. Bisa dibuat es, bisa dibuat hot gitu.
0: Banyak pilihan berarti ya, Kak?
1: Banyak pilihan.
0: Kalau di Sisu sendiri hanya menyediakan kopi bubuk atau ada juga biji kopi, jadi nanti para pecinta kopi langsung melihat disediakan juga, Kak?
1: Iya, kalau sekarang tuh kita dari kopi hijau sampai kopi bubuk ada.
0: Wow, kopi hijau ya?
1: Kopi hijau.
0: Green apa, beans. Itu bisa diminum juga, Kak? Atau yang belum masak?
1: Misalkan ini ketika mau goreng sendiri di rumah nih, mau goreng pakai kuali ya dengan cara tradisional ya, kami jual juga kopi hijau tuh.
0: Oh, mentahannya.
1: Mentahan.
0: Oh, dijual juga ya?
1: Dijual. Yang ada sekarang itu Flores, Liberica. Nah, itu kami jual kiloan.
0: Oke, per kilo berapa, Kak?
1: Kalau per kilo kami jual di 280 sampai 310. Tapi ada Liberica grade 3 dan grade 2 itu kami jual 220, 230. Itu kurang lebih.
0: Baik, Kak Fajar, kalau berbicara tentang kopi kan ini susah ya. Tadi Kak Fajar kirim kopinya dari luar daerah. Sebenarnya kalau Kak Fajar melihat potensi dari Sumba ini, apakah memang bisa kalau ditanam kopi seperti yang Kak bilang tadi, Arabica di Sumba ini, Liberica, agar agar para pecinta kopi atau pemilik kafe seperti Kak Fajar ini tidak perlu lagi mengirim dari luar?
1: Wow, ini PR sih sebenarnya. Jadi ini ketika untuk mau menanam ya, berarti akhirnya ketika kita harus efisiensi kos, solusinya tanam gitu.
0: Tanam ya.
1: Jadi tidak segampang itu juga ya sebenarnya. Jadi ya memang sekarang ya cara yang paling bisa kita jangkau adalah dengan membeli green beans atau kopi hijau yang dari prosesor. Di sini kan kebetulan prosesor tuh cuma satu setahu saya. Sorry kalau memang saya salah, itu cuma AKS, Ibu Elizabeth Malo. Sehat-sehat Ibu. Ibu saya suka begitu cara prinsipnya.
0: Yang di Wewa Timur itu ya?
1: Betul, di Ombarade. Nah itu cuma satu prosesor di Sumba. Jadi prosesor, kenapa kita bisa bilang prosesor? Karena dia punya hulu dan dia punya hilir. Dia punya atas dan punya bawah. Jadi dia punya yang namanya pertanian, dan dia olah sendiri begitu. Well, kurang lebih begitu sih baru kita bisa katakan prosesor. Nah, dan untuk cocok atau tidaknya kopi di Sumba ya mau ditanam gitu. Kalau sejauh saya mapping, tempat yang paling strategis untuk ditanam Robusta itu di daerah Sumba Barat Daya. Jadi mulai dari 2.9 itu sudah masuk ketinggian 600 sampai 800 dan itu bisa ditanam. Kemudian apakah bisa ditanam Liberica? Nah itu belum tahu, tapi saya bisa katakan bisa ditanam di dataran paling tinggi di Sumba, ada yang namanya Wanggameti atau itu kan sekarang hutan lindung ya. Nah nanti kalau memang itu bisa bisa ada akses dan mau ditanam, saya rasa itu ide yang bagus untuk pemerintah. Kalau Wanggameti, sorry, Sumba Timur ya.
0: Sumba Timur.
1: Sumba Timur ketika ya. Mungkin kalau memang itu hutan lindung berarti dikelola kementerian, tinggal gimana informasi yang disampaikan daerah ke pusat untuk sebenarnya ada potensi nih kalau kita tanam Liberica di sini, soalnya itu 1000 sampai 1200 ketinggiannya. Jadi kenapa di daerah lain bisa dan di sini tidak bisa? Harusnya bisa dong kalau kita ukur dari ketinggiannya.
0: Berarti memang Sumba punya potensi juga ya, punya untuk menghasilkan kopi-kopi. Tapi bagaimana sumber daya manusianya memanfaatkan yang
1: betul, ada seperti itu.
0: Nah, kalau Kak Fajar sendiri menjaga kualitas produk dan pelayanan kafe Sisu agar tetap sama nih. Biasanya kan banyak ya di luar sana yang awalnya bagus terus lama-lama menurun nih kayak.
1: Bagus apa yang dulu nih?
0: Pelayanan atau kualitas produk yang dari produk Sisu itu sendiri. Bagaimana Kakak menjaga itu agar tetap sama dan tetap berjalan baik?
1: Iya. Untuk tetap sama, kami sih sebenarnya simpel ketika kami sudah menggunakan, artinya belajar produk itu kami udah duluan di Jogja begitu. Jadi di sini tuh tinggal improvisasi aja. Misalkan kalau di Jogja saya tuh cenderung main di manual brew, filter, segala macam. Kalau di sini tuh agak improve di kopi susu, di kopi susunya begitu ketika. Nah, hasil si kopi-kopi ini kami harus stok dong. Jadi sebelum habis kami stok lagi begitu. Misalkan dalam kuantitas 20 sampai 30 kilo begitu. Jadi kopi tuh ada yang namanya proses ya, proses prapanen dan pasca panen. Nah, jadi setelah kopi dipanen, setelah diproses dengan metode natural, full wash, dan wine, ataupun proses apapun itu, kopi itu idealnya dimasak dulu dengan suhu yang ditentukan oleh standar roasting. Kemudian setelah di roasting, kopi itu tidak langsung bisa digunakan ketika ada yang namanya proses resting atau diistirahatkan. Untuk membuka pori-pori kopi tadi habis di roasting, nanti kopi itu akan berminyak tuh ketika akan berminyak karena di setelah pori-porinya kebuka, minyak hasil panggangannya tadi keluar dan bisa digunakan.
0: Itu ya agar tetap mempertahankan kualitas produk yang di Sisu. Baik, kalau Kak Fajar memanfaatkan media sosial untuk promosi ini, apakah cuma lewat Instagram kah atau ada medsos lainnya yang digunakan untuk promosikan Sisu nih, baik di Jogja maupun di Sumba?
1: Kalau di Sumba masih Instagram, masih Instagram. Kalau yang di Jogja, kami ada TikTok, ada ini dan Instagram. Cuman itu sih ketika. Jadi secara pribadi pun saya punya batasan tidak terlalu bisa menggunakan marketing media.
0: Gitu.
1: Tapi mungkin akan belajar sih ke depan.
0: Harus sih Kak.
1: Harus ya ketika ya.
0: Iya harus. Karena itu yang penting. Tapi setiap hari di Sisu Instagram Waika Bubak aktif ya Kak.
1: Aktif.
0: Silakan berkunjung. Maksudnya biar orang-orang bisa melihat informasinya apakah buka atau tidak. Betul. Seperti itu. Selanjutnya Kak Fajar, apakah kedepannya ada inovasi baru yang terus dikembangkan untuk mempertahankan eksistensi dari Cafe Sisu ini? Rencana dari Kak Fajar sendiri seperti apa Kak? Inovasi-inovasi akan dihadirkan.
1: Kalau ini ya ketika eksistensi itu sebenarnya tidak eksis Sisu, tidak eksis, tidak.
0: Jangan terlalu merendah ya Kak.
1: Bukan Kak, bukan Kak. Jadi kayak kalau persepsi orang bilang eksis baik atau buruk itu kan masalah persepsi orang lagi-lagi. Tapi kami coba buat apapun yang kami mau gitu. Selagi itu masih dalam batasan-batasan dan itu disukai, syukur gitu kan ketika. Jadi ke depan banyak sekali yang kita mau buat gitu. Misalkan ini spill dikit gak apa-apa nih.
0: Iya boleh.
1: Kami akan buat event Sembah Bumi namanya.
0: Oke. Okay.
1: Sembah Bumi. Jadi beberapa teman-teman nanti akan bergerak untuk mengumpulkan hasil panen bumi.
0: Hmm.
1: Hasil panen berupa pangan.
0: Hmm.
1: Dan kemudian kami akan buka yang namanya pasar.
0: Oke. Okay.
1: Pasar di depan Sisu.
0: Di depan Sisu.
1: Dan itu orang-orang yang punya hasil panen itu yang menjual gitu.
0: Hmm.
1: Dan rencana kami akan buka pagi.
0: Hmm.
1: Buka pagi nanti, kemudian nanti akan ada beberapa acara-acara selingan lah gitu.
0: Oke, okay. Berarti lebih ke banyak event ya Sisu untuk menarik orang-orang ke sana. Seperti kemarin pembukaan itu Mungdani Je, sekarang Sembah Bumi.
1: Sembah Bumi, itu okay, tajuk okay acaranya.
0: Tajuk
1: gitu
0: acaranya.
1: Ya gitu sebenarnya, hanya untuk penjualan apa hasil bumi.
0: Iya, kerjasama ya dengan orang-orang.
1: Sebenarnya kayak gitu saja. Ibu-ibu sih, ibu-ibu lokal sih sebenarnya.
0: Oh, gitu, okay.
1: Yang di belakang-belakang kafe Sisu itu kan banyak tuh.
0: Oh, ada sekitar
1: punya,
0: situ ya.
1: Oh, punya salak, punya sayur ini, punya buah-buah ini, ya sudah nanti kita bakal jualan di situ.
0: Oke, okay, bagus sih.
1: Komunal
0: kan?
1: Space sebenarnya ketika
0: iya,
1: jadi
0: iya,
1: ruang kolaborasi antara semua tempat sih, okay, sebenarnya gitu.
0: Jadi kehadiran Sisu tidak hanya untuk pemilik Sisu tapi berdampak untuk orang-orang sekitar, itu kan menarik juga kan.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Itu yang inovasi yang terdekat yang akan dilaksanakan ya, Kak.
1: Iya.
0: Sembah Bumi. Wah, wow, menarik ya dengan judulnya saja sudah sangat menarik untuk kami meliput asik RRI. Oke, okay. Kak Fajar, kita sudah di penghujung dialog kita ini. Sebenarnya harapan kedepannya kakak untuk kafe-kafe seperti punya kakak Sisu kedepan di, untuk di Sumba Barat itu apa sih hadirnya, supaya apa kedepannya? Silakan kak. Dan terakhir sebagai closing statement, pesannya Kak Fajar bagi generasi muda yang ingin memulai usaha di bidang kopi itu seperti apa?
1: Di bidang
0: silakan
1: kopi ya kak?
0: Iya, di bidang kopi. Seperti yang kakak
1: atau
0: punya dong kafe.
1: Atau usaha di apa aja ya?
0: Iya, boleh. Okay. Silakan kak.
1: Untuk ini ya, pertama tadi soal apa?
0: Pertama harapan ke depan untuk perkembangan, iya okay, perkembangan Sisu. Dan terakhir pesannya Kak Fajar untuk generasi muda yang ingin memulai usaha seperti Kak Fajar apa?
1: Kalau untuk memulai usaha ya, ketika ya sebenarnya yang pertama kita harus yang namanya inventaris. Kekuatan kita, inventaris tuh research dan finance.
0: Oke.
1: Okay. Itu yang paling pertama. Ketika kita hanya mengukur satu hal, tidak akan bisa apapun, iya, percaya. Kamu mempunyai finance tapi kapasitas tidak bisa, kamu akan jatuh ketika
0: iya,
1: begitu.
0: Betul.
1: Kamu punya kapasitas tapi tidak disokong finance, kamu juga jatuh ketika itu.
0: Oke.
1: Okay. Makanya hal itu harus berimbang.
0: Iya.
1: Nah, kemudian setelah menginventarisir diri, mapping. Mapping terhadap wilayah yang akan kamu bangun nih, apapun usahanya, tidak harus kopi ya ketika ya.
0: Iya.
1: Mapping dari yang bagaimana unique selling point tokomu, mapping yang namanya bagaimana produk yang akan kamu sales dan ketersediaan bahannya.
0: Iya.
1: Mapping yang namanya pasar yang akan kamu dapat atau segmen atau pangsa pasar kurang lebih. Oke, setelah inventaris, mapping, kemudian evaluasi tuh ketika okay sudah berjalan. Ketika memang running, evaluasi. Nah, hal ini pun akan bisa berjalan. Yang penting sudah usaha ini sudah terbentuk nih.
0: Okay.
1: Berjalan mungkin dari improvisasi kita melihat kesalahan atau dari customer. Makanya semuanya ada yang namanya feedback.
0: Feedback ya.
1: Dari toko lain, dari customer, dari siapapun itu yang memang berdampak baik dan saran baik, ya kita ambil.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian untuk harapan bagi kami, Sisu ya.
2: Saya seringkali melakukan olahraga dalam ruangan tertutup. Saya ingin berada di suasana baru. ChatGPT memberitahu kepada saya, gerakan yoga untuk pemula yang cocok di alam terbuka. Saya rasa ini membuat saya lebih tenang dan segar.

0: Baru pikiran sekarang nih untuk harapan. Sebenarnya belum memikirkan sih ketika harapan untuk kami bakal mau, sebenarnya bakal mau untuk terus berinovasi sebenarnya ketika, bukan hanya macam kayak kemarin kami juga show up untuk brand-brand lokal, kami juga men-show up-kan beberapa talenta orang-orang Sumba yang memang harus dilihat ya begitu ketika. Yeah. Terus ke depan juga kami akan menjual kopi lebih konsisten begitu.
1: Amin.
0: Ini toko kopi sih sebenarnya ketika, jadi tidak terlalu muluk-muluk ya.
1: Yeah.
0: Ya cuman toko kopi, kami ada kopi, ada bubuk, ada biji, dan kemudian ketika kalian mau menyeduh di rumah tanpa harus datang ke situ, kami ada. Simpel yeah. sih.
1: Bisa diantar ke rumah juga, Kak?
0: Nah, itu kalau COD sih ketika. Okay. Kayaknya besok COD enggak ada deh ketika. Kita mau hapus.
1: Oke, itu ya Kak,
0: iya,
1: harapannya ketika. Amin ya Kak, untuk harapannya untuk Cafe Sisu yang sangat keren itu sebagai toko kopi sebenarnya.
0: Toko kopi.
1: Khusus kopi, dan semoga sukses selalu Kak.
0: Terima
1: semoga
0: kasih banyak, ketika.
1: Akan hadir sisu-sisu lainnya. Wah, di Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Timur. Amin.
0: Amin.
1: Amin. Amin. Baik, salam untuk semua teman-teman di Sisu, dan semoga semakin ramai Kak ke depannya. Dan apapun yang Kakak Fajar lakukan bersama teman-teman, percayalah, ketika kita percaya, jangan pernah lelah, jangan pernah putus asa. Kalau sepi, jangan pernah untuk mengeluhkan.
0: Betul.
1: Karena
0: betul.
1: Itu adalah proses
0: betul.
1: Dalam membangun usaha.
0: Sepi itu waktunya untuk membersihkan yang
1: iya,
0: lain.
1: Mengevaluasi diri.
0: Mengevaluasi yang lain, okay. Melatih.
1: Okay. Sukses ya Kak. Terima kasih sudah hadir di RRI Sumba hari ini. Semoga nanti bisa mengundang RRI ke Sisu juga.
0: Wah, harus
1: untuk
0: nih,
1: hadir
0: harus
1: langsung. Ya. Okay. Baik. Dan itu tadi pendengar bincang-bincang kita bersama Kak Fajar Sumbawanto sebagai owner Sisu, tentang Sisu Coffee, tempat hits nongkrong di WK Bubak. Akhir kata, saya Cantika Anjali.
0: Saya Fajar Sumbawanto.
1: Kita sama-sama bilang RRI sekali di udara tetap di udara ya. 1, 2, 3 RRI sekali di udara tetap di udara. Terima kasih.
0: Terima kasih Katika. Dadah.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pan kan masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Sore di program Dandut. Dan peringatan masih akan selalu ditemani dengan musik, ragam musik yang dibawakan oleh Adera dengan judul lagu Lebih Indah hingga pada pukul 16.00. Dan pendengar, tepat di pukul 16.00 nanti pendengar kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti siaran berjaringan Asta Cita.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

FM 96,9 MHz. Mendengar, kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti siaran berjaringan Asta Cita.

MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Tetspak. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarga, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, Prof. Satu kanal informasi dan inspirasi dari grup musik Bening, Ada Cinta, itu judul lagunya. Mengawali sajian Kupang sore kita saat ini, ya. Mohon maaf beranda atas cita perjaringan, ya kan hari ini hari libur nasional, jadi ditiadakan, ya adanya nanti di Kamis depan, ya beranda atas cita perjaringan. Kita ada di Kupang sore ini masih bersama saya Erika dan juga rekan Calvin sampai di pukul 17 nanti. Warta NTT Sore Perjaringan yang menjadi hostnya RRI ND, ya untuk hari ini, ya. Pendengar, satu informasi, warga Kota Kupang, ayo ramaikan suasana akhir pekan bersama keluarga dan sahabat di kegiatan Car Free Night Taman Nostalgia bersama pemerintah Kota Kupang dan Dispora Kota Kupang. Ayo ikut gerak dan sehat bersama dengan penampilan seru dan penuh semangat dari Best Perform. Catat waktunya hari Sabtu 16 Mei 2026 mulai pukul 18.00 WITA sampai selesai di Jalan Franseda Kelapa 5 Taman Nostalgia. Mari hadir bergerak bersama, hidup sehat dan nikmati malam tanpa kendaraan di pusat Kota Kupang. Car Free Night Taman Nostalgia, sehatnya dapat, kebersamaannya terasa.

FM 96,9 MHz panel masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba siang hingga pada sore hari pukul 17.00 dan pendengar berhubung di hari ini ada di hari ini pukul 16.00 siaran berjaringan Asta Cita tidak ada karena berhubung hari ini tanggal merah ya pendengar, jadi program Asta Cita berjaringannya akan ada di hari Kamis minggu depan. Jadi pendengar untuk sore hari ini beranda Asta Cita berjaringan di sore hari ini tidak ada dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik pilihan Anda. Stay tune.

0: Pendengar, perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Pendengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut, Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Menawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian, maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanareswari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanareswari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama, Nara artinya manusia atau laki-laki, Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama, sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanareswari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, yaitu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya, syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama. Ya Pak,

FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang hingga pada pukul 17.00. Dan pendengar, beberapa detik lagi waktu memasukkan pukul 17.00 dan kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti siaran beri warta berita Korwil 6. Dan pendengar, saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami ada Maya Inya dari pukul 17.00 hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sekali lagi saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Dan setelah itu pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua, edisi Kamis 14 Mei 2026 dengan berita utama. Talkshow keIndonesiaan RRI di SMK Yosudarso ND dengan tema Anak Muda Aksi Nyata, Nasionalisme Bukan Sekedar Kata, berlangsung Semarang. Kegiatan ini diikuti para guru dan siswa-siswi sebagai bagian dari upaya menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan perkembangan zaman dan derasnya arus digitalisasi. Harga bawang dan cabai melonjak, pedagang pasar di Kupang keluhkan modal membengkak. Berita selengkapnya disampaikan bersama saya, Angela Bud. Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. Talkshow keIndonesiaan RRI di SMK Yosudarso ND dengan tema Anak Muda Aksi Nyata, Nasionalisme Bukan Sekedar Kata, berlangsung Semarang. Kegiatan ini diikuti para guru dan siswa-siswi sebagai bagian dari upaya menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan perkembangan zaman dan derasnya arus digitalisasi. Laporan Ferry Soo.
1: Suasana penuh semangat dan antusiasme mewarnai pelaksanaan talkshow keIndonesiaan yang digelar Radio Republik Indonesia ND di SMK Yosudarso Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan bertema Anak Muda Aksi Nyata, Nasionalisme Bukan Sekadar Kata ini diikuti para guru dan siswa-siswi sebagai bagian dari upaya menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan perkembangan zaman dan derasnya arus digitalisasi. Talkshow menghadirkan tiga narasumber dari berbagai latar belakang yang membahas pentingnya menjaga semangat nasionalisme di kalangan generasi muda. Para narasumber menyoroti pengaruh media sosial, perkembangan teknologi digital, hingga perubahan gaya hidup yang dinilai dapat mempengaruhi karakter dan pola pikir pelajar apabila tidak disikapi secara baik. Kepala Sekolah SMK Yosudarso ND Matilde Y. Kota menilai kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi para pelajar yang saat ini menghadapi berbagai tantangan sosial seperti tawuran, perkelahian antar pelajar hingga kasus bullying di lingkungan sekolah. Menurutnya nasionalisme harus diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menghormati keberagaman agama dan budaya, serta membangun kepedulian sosial di lingkungan sekolah.
2: Dengan kegiatan ini, anak-anak bisa membuka wawasannya bahwa cinta tanah air ini itu salah satunya di sekolah, itu saling menghargai, saling menghormati keberagaman, baik budaya maupun agama. Nasionalisme itu bukan hanya sekedar seremonial atau menghafal teks proklamasi, namun aksi nyatanya itu dengan sekarang itu cinta guru dalam negeri, ya kemudian aksi nyatanya itu kepedulian sosial, kemudian jangan sampai kita menyebarkan hoax atau salah gunakan digitalisasi itu sehingga akan memecah belah persatuan di Indonesia.
1: Sementara Ketua BEM STPM ND Ronaldo Alexander Meze mengatakan, di tengah arus globalisasi yang melesat tinggi, nasionalisme harus terus ditumbuhkan, baik di tengah masyarakat maupun lingkungan sekolah. Menurutnya, nasionalisme harus diwujudkan melalui aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk nyata yang bisa dilakukan oleh para siswa melalui kedisiplinan belajar, menjaga toleransi, serta menghargai perbedaan. Dengan tingkat bullying yang marak di sekolah-sekolah dan bahkan merenggut nyawa saat ini, Ronaldo berharap agar tidak terjadi lagi di sekolah-sekolah yang ada di ND.
3: Nasionalisme harus ditumbuhkan di tengah masyarakat, di tengah lingkungan sekolah dan di seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, di sini sebagai mahasiswa saya mengajak kepada seluruh pelajar di seluruh Indonesia, terutama di Kabupaten ND, mari kita tumbuhkan rasa nasionalisme untuk merajut kebersamaan dan nilai toleransi di tengah kehidupan bermasyarakat.
1: Di sisi lain, siswa berprestasi Anastasia Banda mengajak para pelajar untuk menumbuhkan semangat nasionalisme melalui hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai sikap saling menghargai, menjaga kebersamaan, mencintai budaya lokal, memanfaatkan teknologi digital secara positif, serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah menjadi bentuk nyata cinta tanah air yang dapat dilakukan generasi muda saat ini.
4: Sebagai pelajar, untuk menemukan semangat nasionalisme, kita harus saling menghargai dengan teman, menjaga kebersamaan, dan yang terpenting adalah menjaga lingkungan sekitar sekolah kita agar tetap bersih dan jauh dari sampah.
1: Talkshow berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang melibatkan para siswa. Melalui kegiatan ini, Radio Republik Indonesia ND bersama pihak sekolah berharap semangat nasionalisme generasi muda terus tumbuh dan diwujudkan melalui aksi nyata yang positif bagi sekolah, masyarakat, dan bangsa. RRI ND Ferry Soo melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Harga bawang dan cabai melonjak, pedagang pasar di Kupang keluhkan modal membengkak. Laporan Delvin Wandi.
5: Lonjakan harga bawang merah dan cabai kembali dirasakan para pedagang pasar di Kota Kupang. Ketergantungan pasokan dari Rote dan Bima membuat harga kebutuhan pokok tersebut naik turun mengikuti musim panen dan distribusi barang. Mavoni, seorang pedagang bawang merah dan bawang putih di Pasar Naikoten, mengatakan, meski harga naik, keuntungan pedagang tetap kecil karena modal yang dikeluarkan semakin besar dan resiko kerusakan barang cukup tinggi. Menurutnya, hasil pertanian dari Rote biasanya mulai melimpah pada Agustus hingga September. Pada periode tersebut, berbagai komoditas seperti tomat, cabai, dan bawang merah membanjiri pasar sehingga harga turun drastis.
6: Sekarang nih dari harga lombok, bawang tuh tergantung hasil dari Rote. Kalau dari Rote kalau suka luar berarti jelas harga akan turun. Kalau di Rote belum ada tuh harga pasti naik. Modal besar untung sedikit. Kadang kalau ke rusak banyak ya pasti kembali modal juga. Kadang juga untung sedikit.
5: Selain bawang, lonjakan harga cabai juga dirasakan pedagang lain bernama Parok, penjual tomat dan cabai di Pasar Naikoten. Ia menyebut mahalnya harga cabai terjadi karena pasokan cabai dari Rote belum masuk ke Kupang. Parok mengatakan kondisi ini sebenarnya sudah menjadi siklus tahunan, terutama saat musim hujan dan sebelum masa panen di Rote. Meski harga tinggi kerap dikeluhkan pembeli, Parok mengaku pedagang justru bisa memperoleh keuntungan lebih besar dibanding saat harga murah. Namun, ia juga mengingatkan bahwa resiko kerugian tetap besar apabila harga tiba-tiba turun ketika pedagang sudah membeli stok mahal.
6: Sekarang lombok rote sudah masuk jadi barang mahal. Harap atom buah dengan lokal. Jadi kalau lombok rote masuk, berarti lombok otomatis jatuh harga. Nanti lombok rote masuk, lombok sub murah. Begini ya, untungannya itu. Kadang dia naik, kadang dia turun. Ketong ada jual, kok ada naik harga, kok ketong ame mahal. Baru tiba-tiba dia turun, berarti ketong jatuh harga.
5: Para

0: kecil di pasar. Meski harga naik, kebutuhan masyarakat terhadap bawang dan cabai tetap tinggi, sehingga aktivitas jual beli di pasar masih berjalan normal. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI Kota Kupang periode masa bakti 2026 sampai 2040 resmi dilantik dalam seremoni yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang pada Selasa malam kemarin. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Singgi.

0: Apakah saudara-saudara bersedia untuk mengucapkan janji prasetya sebagai pengurus PSNT Kota Kupang?
1: Pengurusan baru Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMT Kota Kupang periode 2026-2030 resmi dilantik di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang. Momentum ini bukan hanya sekedar seremoni organisasi, tetapi juga penegasan komitmen kolaborasi lintas etnis untuk pembangunan Kota Kupang yang inklusif dan harmonis. Suasana penuh kekeluargaan dan semangat persatuan mewarnai pelantikan pengurus PSMT Kota Kupang masa bakti 2026-2030. Prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua PSMT Provinsi Nusa Tenggara Timur Hengki Lianto, disaksikan Wali Kota Kupang, Usur Forkopimda, tokoh masyarakat hingga organisasi lintas etnis.
2: Saya sebagai Ketua PSMT Nusa Tenggara Timur memberikan mandat penuh kepada Saudara Dedi Tanjung sebagai Ketua PSMT Kota Kupang periode 2026-2030 untuk menerima tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi, dan dengan andalkan Tuhan maka pasti berhasil.
1: Ketua PSMT Kota Kupang terpilih, Dedi Anderson Gunawan Tanjung, menegaskan organisasi yang dipimpinnya akan hadir sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat. PSMT, kata Diding, akan fokus pada penguatan toleransi, solidaritas sosial, kegiatan kemanusiaan, hingga dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
3: Kami juga membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan pemerintah Kota Kupang, Forkopimda, lembaga keuangan, BUMD, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh stakeholder bersama-sama membangun Kota Kupang yang lebih maju, inklusif, aman, dan penuh persaudaraan.
1: Sementara itu, Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo mengapresiasi kontribusi komunitas Tionghoa dalam pembangunan Kota Kupang. Menurutnya, keberagaman menjadi kekuatan utama dalam membangun daerah yang maju dan inklusif.
4: Saya kira ini momen yang baik saya berdiri di sini malam hari ini dari lubuk hati saya yang paling dalam atas nama pemerintah Kota Kupang, mengucapkan limpah terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi untuk komunitas Tionghoa yang ada di seluruh wilayah Kota Kupang. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Ya, 140 tahun. Jadi pembangunan ekonomi, sosial, budaya tidak lepas dari peran teman-teman sekalian.
1: Pelantikan ini diharapkan menjadi awal penguatan sinergi antara PSMTI, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga harmoni sosial, serta mendorong pembangunan Kota Kupang yang lebih maju. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 9 orang penjabat kepala desa resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Belu. Selengkapnya laporan Feby Leoledi.
6: Bapak saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pejabat kepala desa. Dengan sebaik-baiknya. Sejujur-jujurnya.
7: Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Belu kembali melantik dan mengambil sumpah 7 penjabat kepala desa dan 2 penjabat kepala desa persiapan pada 6 kecamatan lingkup pemerintah Kabupaten Belu. Pelantikan dan pengambilan sumpah diawali dengan pembacaan berita acara kata pelantikan oleh Bupati Belu dan dikukuhkan oleh rohaniawan, dilanjutkan dengan penyematan tanda pangkat. Dalam sambutannya, Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan penjabat kepala desa yang telah diberikan kepercayaan dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Bupati juga mengingatkan tentang pengelolaan dana desa yang harus sesuai regulasi sehingga tidak terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum. Bupati juga berharap agar penjabat kepala desa tidak mengambil kebijakan yang melanggar aturan, bangun kerjasama dan kolaborasi di tingkat desa dalam mendukung pembangunan yang ada di desa.
6: Jangan berurusan dengan hukum. Untuk tidak berurusan dengan hukum berarti kelola keuangan bina masyarakatnya secara baik, pakai dana desa dari yang berpotensi hukum, yang berpotensi hukum ini ternak hidup dari PJ. 2 minggu kemudian masyarakat sudah datang membawa laporan yang kain punya ibu desa begini. Saya harap jangan gitu ya.
7: Menurut Bupati Willy Lai, penjabat kepala desa harus melaksanakan program yang sejalan dengan program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dana desa harus dikelola untuk mendukung program pemerintah dengan mengoptimalkan potensi yang ada di desa secara maksimal. Lanjutnya, sektor pertanian yang ada di tiap desa juga harus dikelola secara baik.
6: Jadi Pak Presiden itu ada banyak program. Salah satu MBG, program yang lain Pak Presiden yaitu menginginkan produk turunan dari pertanian perkebunan, perluasan lahan untuk ketahanan pangan. Atau kalian ada dana desa perluasan lahan, ini kita tunjang programnya Pak Presiden, perluasan lahan masyarakat. Jadi jangan sampai kita umpamanya menganggarkan 10 hektar. 10 hektar itu kalau kita cari satu lokasi 10 hektar tidak akan dapat MBG. Yang mana MBG itu salah satu yang wajib. Itu yaitu wajib di menu MBG itu sumber protein. Protein itu ada telur, ada susu, ada ayam, ya toh.
7: Diketahui penjabat kepala desa yang dilantik yaitu penjabat kepala desa Manleten, penjabat kepala desa Sarabau, penjabat kepala desa Sadi, penjabat kepala desa Naikasa, penjabat kepala desa Aiton, penjabat kepala desa Fohoeka, penjabat kepala desa Debululik, penjabat kepala desa persiapan Fatubesi Lalori, penjabat kepala desa persiapan Tohe Fatukesi, kecamatan Rai.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Lurah Umanen Kabupaten Belu menilai program MBG membantu pemenuhan kebutuhan anak dan secara ekonomis penghematan uang jajan. Laporan Christian Dimau.
1: Lurah Umanen menilai program makan bergizi gratis memberikan dampak positif bagi anak-anak di wilayahnya, khususnya dalam membantu pemenuhan gizi harian sekaligus mengurangi beban pengeluaran keluarga. Kepada RRI, Wilhelm Suri menyampaikan kehadiran program MBG sangat dirasakan manfaat oleh para siswa, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Program ini dinilai mampu memastikan anak-anak tetap mendapatkan asupan makanan bergizi selama menjalani aktivitas belajar di sekolah. Ia menjelaskan sebelumnya banyak anak yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan atau hanya mengandalkan uang jajan yang terbatas. Namun dengan adanya MBG, kebutuhan makan siang anak-anak kini lebih terjamin dan terkontrol dari segi gizi.
2: Kemarin baru satu lokasi, itu tepatnya di SDW Ketim. Itu dengan ini, dia pun jumlah penerima manfaat sebanyak 417. Yang di dalam situ ada terbagi dalam dua kategori, yaitu dua kelompok. Itu ada porsi besar dan porsi sedang. Di mana porsi besar sendiri itu sebanyak 190 orang penerima manfaat. Kalau porsi kecil sebanyak 221 orang penerima manfaat.
1: Selain aspek kesehatan, program ini juga berdampak pada penghematan pengeluaran harian. Yang menambahkan orang tua kini tidak perlu lagi memberikan uang jajan dalam jumlah besar kepada anak-anak. Karena sebagian kebutuhan makan sudah dipenuhi melalui program tersebut. Lebih lanjut, ia menilai bahwa program MBG juga berkontribusi dalam meningkatkan konsentrasi dan semangat belajar anak. Dengan kondisi perut yang kenyang dan asupan gizi yang cukup, anak-anak menjadi lebih fokus saat mengikuti pelajaran di kelas.
2: Sangat membantu di kelurahan Umanen, khususnya itu di SDW Katimun, karena kebiasaannya anak sekolah dulunya mereka datang harus bawa uang jajan untuk beli nasi, beli ini. Tapi sekarang dengan adanya MBG itu tidak lagi mereka bawa uang jajan untuk beli jajan berupa nasi atau berupa kue-kue. Ya. Tapi paling kurang tetap dikasih, orang tua itu pasti kasih uang jajan untuk mereka beli permen. Kalau pulang mungkin haus, mau beli es, apa. Jadi harapan saya selama di Umanen kalau bisa ada peningkatan. Peningkatan maksudnya dalam hal ini mungkin semua sekolah yang ada di Kelurahan Umanen itu bisa dijangkau oleh MBG.
1: Ia mengatakan pihak kelurahan juga terus mendukung pelaksanaan program ini agar berjalan optimal, termasuk dalam melakukan koordinasi bersama pihak sekolah dan instansi terkait guna memastikan distribusi makanan berjalan lancar dan tepat sasaran. Ia berharap program MBG dapat terus berlanjut dan diperluas cakupannya sehingga semakin banyak anak yang merasakan manfaatnya, khususnya di wilayah perbatasan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. RRI Atamboa, Christian Dimau melaporkan.
0: Baik pendengar RRI, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Talkshow keindonesiaan RRI di SMK Yosudarso ND dengan tema Anak Muda Aksi Nyata, Nasionalisme Bukan Sekedar Kata berlangsung semarak. Kegiatan ini diikuti para guru dan siswa-siswi sebagai bagian dari upaya menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan perkembangan zaman dan derasnya arus digitalisasi. Harga bawang dan cabai melonjak, pedagang pasar di Kupang keluhkan modal membengkak. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angel Labut mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: ini Kamis 14 Mei 2026. Ada rekan Vero yang akan berbagi Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Kupang sore ini.
2: Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok.

0: Kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu? Luluh lantak karena konteks sektarian. Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Itu dia Best Jam dengan Bukan Pun Jangga. Dan pendengar, hari ini kembali ada saya, Veronica, lagi yang hadir. Tapi bukan Veronica Om Serompo aneh, beda. Setelah tadi sudah ada Kak Erika yang menemani Anda, pendengar, sekarang saatnya Vero lagi nih. Dan Vero akan berbagi informasi-informasi menarik untuk Anda, serta lagu-lagu bagus yang sudah Vero siapkan di hari ini. Hari libur ya, tanggal merah soalnya, tanggal 14. Atau di hari Kamis. Tadi Vero pikir hari Minggu loh. Ternyata hari ini hari Kamis ya, tanggal 14 Mei 2026. Happy birthday buat yang hari ini berulang tahun, baik itu ulang tahun pernikahan, ulang tahun hari jadian, atau juga ulang tahun kelahiran ya, di tanggal 14 Mei ini. Semoga apa yang diinginkan, kebahagiaan yang diharapkan, dan doa-doa yang dinaikkan, semuanya dijawab oleh Tuhan sesuai dengan waktunya Tuhan sendiri. Kitanya sabar menanti dan menunggu saja ya. Ya baik, pastinya juga di hari ini ada beberapa informasi dalam negeri maupun luar negeri yang sudah Vero siapkan di sini. Selain itu juga pendengar, ada beberapa program menarik ya. Salah satunya Ruang Rindu nanti di pukul 10 yang juga akan kami hadirkan untuk Anda, khusus bagi yang mau request-request lagu di hari Kamis ini. Nah, untuk kategori di hari Kamis juga perlu Vero sampaikan ya, kategori lagu-lagu di hari Kamis adalah lagu-lagu Indonesia tahun 2010-an sampai 2020-an nih, yang akan Vero siapkan untuk di request nanti di jam 10 malam ya. Stay tune terus dong di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikut mengulik kebersamaan kita, ada satu koleksi dari Ariel featuring Rosa, Vero hadirkan untuk kita semua dengan Nada-Nada Cinta. Ya, ini lagunya cukup lama, tapi kemudian dinyanyikan kembali oleh mereka berdua. Yuk, dengerin yuk.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

mendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Itu dia satu koleksi dari Maya dengan Bintang Kehidupan. Dan berikan informasi untuk Anda, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP mendorong percepatan pembiayaan FLPP dan rumah susun subsidi bersama Bank Syariah Nasional BSN. Langkah ini dilakukan untuk mendukung program perumahan nasional yang menjadi salah satu visi Presiden Prabowo Subianto. Dan pembahasan itu berlangsung dalam pertemuan Menteri PKP dengan Direktur Utama BSN di Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dan pertemuan ini membahas tentang penguatan pembiayaan rumah subsidi, pengembangan rumah susun perkotaan, serta percepatan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP. Informasi selengkapnya dapat Anda akses langsung di portal resmi KPD www.rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Yaitu Dino Faris RM dengan Barcelona. Yang boleh kita dengarkan 30 menit lepas dari pukul 16 waktu 18 ya waktu Indonesia Tengah, bukan 16. Sudah setengah 7 malam nih ya di sini waktu Indonesia Tengah nih. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini atau petang hari ini atau malam sebenarnya ya, malam hari ini. Kok sore sih, Vero? Ya pastinya juga Vero berharap ya, semoga suasana di malam hari ini bisa memberikan hal yang menyenangkan untuk Anda. Mungkin mau sekedar bercanda gurau bersama dengan keluarga, dengan family, dengan pasangan, suami istri atau mungkin anak-anak ya pastinya. Atau menikmati pisang goreng ya, atau gorengan-gorengan sambil minum teh panas atau kopi hangat begitu, kopi panas, teh hangat. Pasti akan menjadi suatu momen yang menyenangkan yang tidak bisa terulang lagi. Jadi ketika kita punya momen bersama orang-orang berharga pada hari ini, pada saat ini, sebaiknya kita maksimalkan waktu kita bersama dengan mereka sebelum semuanya terlambat. Satu informasi dulu untuk Anda pendengar. Sosiolog Universitas Negeri Jakarta UNJ Rahmat Hidayat menyoroti perilaku orang miskin bermain judi online atau judil, dan ia menilai fenomena ini menampilkan judol yang menawarkan harapan semu. Menurutnya, fenomena orang miskin bermain judol bukan sekedar moral individu, tetapi berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya pada masyarakat. Dan judol dianggap sebagai cara cepat untuk mengubah keadaan ekonomi. Inilah kenapa banyak sekali iklan digital yang massal ya ikut membentuk normalisasi judol dan dianggap sebagai hiburan atau gaya hidup, bahkan solusi dari kesulitan keuangan. Nah, bagi masyarakat yang tingkat literasi keuangannya rendah, propaganda dan iklan judol mudah mempengaruhi kelompok rentan. Sebelumnya Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa pihaknya telah mencoret 11.000 penerima bansos karena judol pada triwulan pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses langsung di portal resmi kami di www.rri.co.id.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan Pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena Pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan Pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena Pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

pagi ada harapan yang ikut tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

0: Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.
1: Kenapa gue akhirnya milih... Halo?
2: Sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening gak jelas, ya kan?
3: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
4: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Avandi.
2: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
2: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening nggak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istrinya ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
5: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
2: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
5: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
6: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
5: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
4: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
7: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin langsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
3: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
7: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
8: Jadi, katakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
7: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Mungkin mereka belum tahu tamparnya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
10: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de-bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purbaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
9: Mungkin mereka belum tahu tanggapannya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan, kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transport ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi di Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita pakai dengan khusus, sekarang tidak khusus lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa menyelesaikan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta perubahan.
10: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Habas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas The Bottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
11: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampai oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
10: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas The Bottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas The Bottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
12: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
13: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
12: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan merujuk kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai. Sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
13: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
14: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi fasilitas pemerintah kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
13: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahradin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
16: Ya, terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki gedung serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
17: Di kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
16: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat, karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil miqat umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Atudar Ain melaporkan. Ain.
18: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322, disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan ST5199. Satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
19: Alhamdulillah, tapi saya sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima banget.
18: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
20: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
21: Ini semuanya penuh, dari saat dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil tempat di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
20: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhas Maria Segab juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
1: Jangan menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
2: Pendengar, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia tampil di ajang FIFA World Cup masih terus ada. Meski sebagian warga menilai perjalanan menuju panggung sepak bola dunia itu tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang, optimisme tetap muncul di tengah persaingan.

0: Indonesia menuju Piala Dunia tetap terbuka meski membutuhkan proses yang panjang. Menurutnya, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia entah kapanpun itu. Semoga bisa segera, tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNESM Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menumbuhkan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.
1: Well, welcome everybody to our World Cup host venue, NRG Stadium, where today the FIFA World Cup 26 Houston Host Committee...

0: 2026 berlangsung. Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Houston, John Arnold, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan festival dalam skala besar bagi penggemar yang akan datang ke Houston. Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
1: FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola, tempat di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.
0: Sementara itu, Wali Kota Houston John Whitmire antusias dengan kolaborasi yang dijalin jajarannya bersama berbagai pihak. Whitmire meyakini kolaborasi ini akan memberikan hasil maksimal selama turnamen berlangsung.
1: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor.

0: kami mengenai dukungan pemerintah serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.
1: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Houston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion NRG. Di antaranya 5 pertandingan

0: Kapten Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya perubahan besar.
1: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

Selamat malam saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dengan saya Adrianus Konterius, penyuluh agama Katolik. Pada malam hari ini kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 26 ayat 16 sampai 20 tentang amanat agung Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga. Dalam sabdanya Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Sebuah perintah yang menjadi panggilan bagi setiap orang beriman untuk mewartakan kasih, damai, dan keselamatan kepada sesama. Melalui firman ini kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia menyertai kita senantiasa hingga akhir zaman. Pernyataan itulah yang memberi kekuatan kepada kita untuk tetap setia dalam iman, tekun dalam pelayanan, dan berani menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Marilah kita awali permenungan kita pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan penyertaanmu dalam hidup kami hingga malam hari ini. Curahkanlah Roh Kudusmu agar hati dan pikiran kami terbuka untuk mendengarkan sabdamu. Semoga bacaan malam ini membawa damai, sukacita, dan pembaharuan iman bagi kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus menurut Matius. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seringkali kita memaknai perpisahan sebagai momen yang menyedihkan. Namun, dalam hari raya kenaikan Tuhan, gereja mengajak kita melihat peristiwa ini bukan sebagai selamat tinggal, melainkan sebagai penugasan agung. Yesus tidak pergi meninggalkan kita sendirian. Ia naik ke surga untuk memerintah sebagai Raja semesta alam dan menyertai kita dengan cara yang baru. Hari ini gereja merayakan hari raya kenaikan Tuhan. Banyak orang memandang kenaikan Yesus ke surga sebagai perpisahan, seolah-olah Yesus meninggalkan dunia dan kembali kepada Bapa. Namun Injil hari ini justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Yesus tidak pergi meninggalkan kita, tetapi hadir dengan cara yang baru dan lebih dalam. Dalam Injil, para murid pergi ke Galilea, ke gunung yang telah ditunjukkan Yesus. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, walaupun ada yang masih ragu. Menarik bahwa Yesus datang kepada murid-murid yang belum sempurna. Ada yang percaya penuh, ada yang masih takut dan bimbang. Tetapi kepada merekalah Yesus mempercayakan tugas besar. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pesan ini sangat penting bagi kita. Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna baru dipakai. Tuhan bekerja melalui orang-orang biasa yang pernah jatuh, yang pernah takut, yang masih bergumul dalam iman. Para rasul bukan orang hebat menurut ukuran dunia, tetapi karena mereka percaya dan taat, dunia berubah oleh perwartaan mereka. Kenaikan Yesus juga mengingatkan kita bahwa hidup manusia tidak berhenti di dunia ini. Tujuan akhir kita adalah surga, persatuan kekal dengan Allah. Karena itu, sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk hidup dengan arah yang jelas, bukan hanya mengejar kesuksesan duniawi, tetapi membangun hidup yang berkenan kepada Tuhan.
Namun Yesus tidak berkata kepada murid-muridnya, "Diamlah dan tunggulah di sini." Ia berkata, "Pergilah." Artinya iman tidak boleh hanya disimpan untuk diri sendiri. Iman harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Membawa damai, mengampuni, menolong yang lemah, menjadi terang di keluarga, lingkungan, dan tempat kerja. Di tengah dunia yang penuh kebencian, kekerasan, dan sikap acuh tak acuh, murid Kristus dipanggil menjadi saksi kasih. Evangelisasi bukan pertama-tama soal berkhotbah panjang, tapi tentang hidup yang mencerminkan wajah Kristus. Ketika kita jujur, rendah hati, peduli kepada sesama, dan tetap berharap di tengah kesulitan, kita sedang mewartakan Injil. Dan bagian paling menguatkan dari Injil hari ini adalah janji Yesus. "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini adalah sumber pengharapan kita. Yesus yang naik ke surga tidak meninggalkan gerejanya. Ia hadir dalam Ekaristi, dalam sabdanya, dalam doa, dan dalam sesama yang kecil dan menderita. Saat kita merasa sendiri, lelah, atau kehilangan harapan, Tuhan tetap berjalan bersama kita. Saudara-saudari pendengar RRI Kupang yang terkasih, Hari Raya Kenaikan Tuhan mengajak kita untuk mengangkat hati kepada surga, tetapi tetap setia berkarya di dunia. Kita dipanggil bukan hanya menjadi pengagum Kristus, melainkan menjadi saksi Kristus. Semoga kita berani menjawab perutusan Tuhan, yakni menjadi pembawa kasih di keluarga, menjadi pembawa damai di masyarakat, dan menjadi murid yang setia sampai akhir zaman. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas sabdamu yang telah kami dengarkan. Semoga firmanmu tinggal dalam hati kami dan menjadikan kekuatan dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Ajarlah kami untuk hidup dalam kasih, membawa damai dan menjadi saksi Kristus di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Semoga sukacita kenaikan putramu ke surga menguatkan kami untuk tetap berharap akan kemuliaan bersamamu kelak. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan melindungi dan memberkati istirahat malam kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, selamat malam dan selamat beristirahat.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan Pasola dengan bijak. Hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib. Abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual. Karena Pasola bukan sekedar pertontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

0: sobat lalu lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.
1: Kenapa gue akhirnya milih... Halo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue, di musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.

0: Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.

Panitia RRI Sumba. Di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Dia bilang,
14: sebenarnya orang ini pada
13: sekolah.
14: Baru. Ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih besar ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang. Dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini, dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
19: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan Pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena Pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur, Pasola kebanggaan kita untuk Indonesia.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

0: Cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

warna ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempat

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda, untuk kain perempuan, menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Kebudayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manuwula Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

Dengar, berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Saya Prima Main bertugas mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa lagi besok, Jumat 15 Mei 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 96,9 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Jumat 14 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

Ya, FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, bersama saya Naomi di Lintas di Sumba Pagi. Dan pendengar, sesaat lagi akan ada Mutiara Pagi dengan tema Akad Wakaf yang dibawakan oleh penyuluh Ibu Erna dari Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampe ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari, kita tingkatkan

0: Ya, FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, bersama saya Naomi di Mutiara Pagi di edisi Jumat 15 Mei 2026. Dan di pagi hari ini pendengar akan ada Mutiara Pagi dengan tema akad wakalah yang dibawakan oleh pemimpin kami, ada ke Siti Erna SAG dari Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Waktu dan tempat kami persilakan.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita yang mana pada pagi hari ini kita masih dalam bab muamalah, dan kita akan bahas tentang akad wakalah. Untuk lebih barokahnya lagi, marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan kirim fatihah kepada guru-guru kita, orang tua kita, sehingga apa yang kita peroleh pada pagi hari ini bernilai manfaat, terutama barokah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna atawassalu ilaika binabika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi, thumma khususun ila Syekh Muhammad bin Qasim wa khususun ila Syekh Imam Abi Syuja wa nafa'ana bi ulumihi ma fid dharain syaulillahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, adapun ini ialah suatu fasal. Wa kullu ma, dan adapun tiap-tiap sesuatu, jaza yang boleh, lil insani, bagi manusia, apa yang boleh atau sorufu, apa tasoruf atau mengelola, fihi di dalam ma binafsihi, atas namanya sendiri, jaza, maka boleh, lahu bagi man, ayu wakila, apa mewakilkan fihi pada ma, apa mewakilkan siapa man fihi pada ma, au yatawakkala, atau memberi kuasa fihi pada ma. Wal wakala tu, dan adapun wakala, akdun jaizin, itu adalah akad yang boleh. Walikulin, dan ialah boleh, walikulin, dan ialah bagi tiap-tiap minhuma, dari wakil dan mewakil, fashuha, adapun membatalkan akad wakalah, mata syaa, kapan berkandang siapa mewakil. Infasakha yanfasihu, watanfasihu, dan menjadi rusak apa akad wakalah itu, bimauti ahadim, dihima sebab kematian salah satu dari keduanya. Keduanya mewakil dan wakil. Wal wakilu, dan adapun wakil, aminun, ialah orang yang terpercaya, fima, di dalam sesuatu, yakbidu, yang menerima, siapa wakil, hu, kepada ma. Wafima, dan di dalam sesuatu juga, yusarifu, yang mentasaruf atau yang mengelola, siapa wakil, hu, kepada ma. Walayat manu, dan tidak menanggung, siapa wakil, illa bitafriti, kecuali ada boros, illa bitafriti, kecuali adanya boros. Walaya juzu, dan tidak boleh, ayyabi, apa menjual siapa wakil, wayustaria, dan tidak boleh juga membeli siapa wakil, illa bisalah sati syaro, itu kecuali dengan tiga syarat. Ayyabi, yang pertama, hendaknya menjual siapa wakil, bisamanil misli, dengan saman misil. Wa ayyakuna, dendaknya ada apa kullu ma yabi'a, ayyabi'a wa ayyashtariya, naqdan, itu adalah mata uang, nakdan itu secara kontan binakdil baladi dengan binakdil baladi dengan mata uang daerah itu sendiri. Walaya juzu dan tidak boleh ayyabi'a apa menjual siapa wakil min nafsihi atas namanya sendiri. Walayukiru dan tidak boleh berikrar siapa wakil ala muwakilihi atas nama muwakilnya illa biiznihi kecuali dengan izin muwakil. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi fasal kita pada pagi hari ini membahas tentang akad wakalah. Nah, kalau akad wakalah ini, kalau secara bahasa itu tafwid. Tafwid artinya penyerahan, pendelegasian, kayak gitu. Sedangkan secara syara adalah tafwidu syakhsin syai'an lahu fa'lahu mimma yukbalu niabata ila ghairihi liyafa'alahu halahayatihi. Jadi secara syara akad wakalah itu adalah, definisinya adalah penyerahan tanggung jawab atau memasrahkan suatu tanggung jawab kepada orang lain, kayak gitu. Kalau secara bahasa tafwidun, bahasanya at-tafwidu. Sedangkan kalau secara istilah atau secara syara adalah menyerahkan kuasa atas namanya sendiri kepada orang lain. Jadi yang menjadi titik di dalam pembahasan fikih kita ini, yang perlu kita perhatikan ada beberapa istilah. Ada istilah wakilun, ada istilah muwakil, dan ada istilah muwakkal fi. Itu. Kemudian kalau di dalam kitab yang lain seperti kitab I'anatut Thalibin, kitab Fathul Mu'in, di situ memakai redaksi muwakkal bih.

kemudian perselisihan antara Sayyidatina Aisyah dan Ali bin Abi Thalib, kemudian masuk pada sistem dinasti-dinasti atau sistem kerajaan Islam. Yang pertama ada dinasti Bani Umayyah, kemudian yang kedua dinasti Abbasiyah. Nah, di masa dinasti Abbasiyah inilah ilmu pengetahuan itu menjadi prioritas, sehingga di sana lahirlah para ulama-ulama masyhur. Salah satunya ada Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i ini merupakan salah satu tabi'in yang kalau dibilang pintar, memang pintar, sangat pintar. Kemudian beliau itu adalah orang yang hafal Quran, hafal hadis, sehingga beliau melakukan kodifikasi tentang hukum ahwal kita sebagai umat Islam, terutama dalam hal ibadah, dalam hal kehidupan sehari-hari, salah satunya tentang muamalah, yaitu akad jual beli ini. Kemudian perlu kita tekankan di sini bahwa Imam Syafi'i hidup di masa dinasti Abbasiyah, dan pengarang kitab ini yaitu Imam Abi Syuja, kitab Takrib ini juga hidup di masa dinasti Abbasiyah. Karena memang itu sudah masyhur ya, artinya masa bergelimang ilmu pengetahuan itu memang pada masa dinasti Abbasiyah. Kalau dinasti Umayyah itu mereka melakukan apa namanya, perluasan wilayah kayak gitu ya. Kita langsung kita lanjut ke pembahasan yang pertama tentang wakalah. Wakalah itu adalah mewakilkan atau mendelegasikan orang lain untuk melakukan apa yang ingin, apa yang menjadi kuasanya kita, kayak gitu. Nah, wakalah di sini adalah akad yang akdun jaizun, akad yang memang dibolehkan, kayak gitu. Kemudian antara wakil dan muwakil, kalau wakil itu adalah orang yang menerima kuasa, sedangkan muwakil orang yang orang pemberi kuasa. Nah, antara muwakil dan wakil itu boleh membatal akad wakalah mereka kapan saja mereka mau, kayak gitu. Kemudian kita langsung ambil ke contoh, contohnya dari pihak A dan B. Saya tidak menyebutkan nama, lagi-lagi selalu mencontohkan A dan B. Yang A ini adalah sebagai pihak wakil, kemudian yang B ini adalah sebagai pihak muwakil. Nah, si A ini, si B ini memberikan mandat kepada si A untuk menjaga barang dagangannya sampai ia datang. Contohnya, kalau ini kan kitab klasik. Kitab klasik kan kitab yang apa namanya, masih bersifat zaman dahulu, tidak ada koreksi, ini murni apa namanya, teks-teks lama ya, kayak gitu. Kalau zaman dahulu itu kan tidak ada gadget, terus tidak ada apa namanya, teknologi-teknologi lainnya. Akhirnya kalau di dalam dunia pasar atau dalam dunia perdagangan, misalnya si B tadi itu meminta kepada si A untuk minta tolong dulu jaga jualannya saya ini, karena saya mau ke kamar mandi, terus atau saya mau pergi sholat, kayak gitu ya. Atau saya darurat karena keluarga saya ada yang tiba-tiba sakit, jadi saya harus pulang, minta tolong jaga jualan ini, kayak gitu. Maka itu dibolehkan, kayak gitu. Ini contoh daripada wakalah, akad wakalah, kayak gitu. Dan di situ di dalam akad wakalah ada yang namanya sigot. Sigot itu macam akad ijab dan kobul, kayak gitu. Contohnya dari muwakil ini bilang, ini tolong, kalau secara kan wakalah itu kan ada dua, sigot itu kan ada dua, ada sigot sorry, ada kinaya. Kalau sorry itu secara langsung mengucapkan kata wakalah. Contohnya si B bilang sama si A, saya wakilkan barang jualan saya ini untuk kamu jaga, kayak gitu. Kemudian si A ini bilang, baik, saya terima nih akad perwakilan. Ini secara sorry, artinya menggunakan lafadz

0: akal lah. Tapi kalau secara kinaya, contohnya si B bilang begini, minta tolong kau jaga dulu ini jualan nih, kayak gitu. Nah, di situ kalau hanya kinaya kan secara sindiran, secara tidak langsung kayak gitu. Maka lafaz kayak gitu juga sudah mengindikasi bahwa si B ini mewakilkan kepada si A untuk menjaga barang dagangannya kayak gitu. Kemudian akad wakalah ini bisa saja langsung rusak kalau seandainya salah satu antara wakil atau muwakil itu meninggal dunia kayak gitu. Misalnya dalam proses penjagaan kayak gitu ternyata muwakil ini misalnya muwakil meninggal atau ya meninggal jam 1 siang. Sedangkan si wakil itu masih dalam status masih menjaga barang dagangannya si B. Maka dari jam 1 itu langsung fasakh, langsung rusak akad wakalahnya itu. Kayak gitu karena si B itu sudah meninggal dunia. Jadi kalau seandainya pihak keluarga datang, si siapa? Wakil ini tidak ada hak lagi untuk menjadi wakil kayak gitu, seperti itu. Kemudian syarat-syarat daripada wakil atau orang yang menerima kuasa itu yang pertama dia adalah orang yang amanah atau bahasanya di sini aminun, orang yang terpercaya, orang yang dapat mengelola, dapat menjaga, itu yang pertama. Dan keterangan tambahan seorang wakil itu tidak boleh anak kecil karena mereka belum mampu dalam mentasarufkan atau mengelola harta kayak iya, gitu. Kemudian yang kedua, wakil itu harus yang pertama harus amanah, kemudian yang kedua itu syarat yang paling utama kayak gitu. Kemudian si wakil itu yang kedua itu wakil itu tidak menanggung apa yang menjadi apa yang dia jaga kecuali dia tafrid. Kalau tafrid itu boros, misalnya kita lanjut dulu karena itu masuk ke dalam pembahasan ini. Nah, kalau di dalam kitab takrib ini menyebutkan bahwa seorang wakil atau kita yang diberi mandat ini tidak boleh menjual membeli apa yang disuruh jaga kecuali dengan tiga syarat. Yang pertama dia boleh menjual dengan takaran, dia boleh menjual dengan harga standar yang berlaku di daerah itu sendiri. Kemudian yang kedua dia menjual harus menggunakan mata uang di daerah itu sendiri. Kemudian yang ketiga dia tidak boleh menjual atas namanya sendiri karena memang itu bukan barang hak miliknya tapi hanya diwakilkan saja. Kemudian yang keempat dia tidak boleh berikrar atas sesuatu. Ikrar kan itu lebih besar ya, kalau ikrar itu seperti bersumpah. Dia tidak boleh bersumpah atas nama muwakilnya dia kayak gitu. Jadi ini sama kayak yang di atas tadi kayak gitu. Seandainya kalau ada terjadi kerugian tentang apa yang dititipkan kepada si wakil ini dia tetap menanggung kerugian atas barang itu kecuali terjadi yang namanya boros gitu.
1: Boros,
0: contohnya iya. Si A ini, si B ini sudah bilang kalau di zaman dahulu itu mereka jual belinya itu masih sistem barter ya,
1: sistem
0: tukar menukar dengan mata uang yang sepadan atau kadang juga mereka menggunakan koin kayak gitu. Jadi kalau dia menjual dengan harga yang jauh murah, contohnya ini beras satu karung harganya 50.000 tapi dia jual itu 20.000, jelas muwakil atau orang yang memberi mandat kepada dia akan rugi, iya kan, kayak ya, gitu. Rugi. Nah itu yang namanya tafrid, saya bilang tadi boros. Ini dia akan menanggung kalau ada yang namanya keborosan di situ. Jadi dalam situasi seperti ini, si wakil itu ya harus menanggung kerugian, kayak gitu. Jadi dia harus mengganti rugi 30.000, misalnya kan dia jual 20 yang harganya sebenarnya 50. Nah, dia harus mengganti 30.000 kepada muakil. Itu kelalaiannya kayak gitu. Itu hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah dia harus menjual dengan nilai mata uang yang berlaku di daerah itu sendiri. Kemudian dia menjual itu harus dengan harga standar, tidak boleh mahal dan tidak boleh di bawah standar. Kemudian harus yang sesuai. Ketiga harus sesuai. Kemudian yang ketiga itu dia tidak boleh menjual atas namanya sendiri. Jadi sendiri. Ini karena dia yang diwakilkan, seenaknya dia bilang, nah ini memang ini sembarang sesuai. Kayak ini gitu. Saya. Jadi tidak boleh ya kayak gitu. Jadi dia harus tetap menjaga legalitasnya dia sebagai wakil. Oh, ini punyanya ini. Jadi harganya gini, harus sesuai kayak gitu. Dan dia yang terakhir itu dia tidak boleh berikrar atau bersumpah atas nama muwakilnya kecuali dengan izinnya muwakil. Nah, kalau di dalamnya, di dalam penjelasan kitab takrib nama Fathul Qorib itu menyebutkan bahwa pengikroran itu berkaitan dengan akad dengan utangnya muwakil atau dengan akad sulu, akad damai kayak gitu. Misalnya ternyata ini orang yang titip barang ini ternyata dia punya utang. Jadi orang datang tagih di situ. Jadi di situ dia tidak boleh berikrar kayak gitu atas nama orang yang punya ini barang kayak punya. Gitu atau akad damai gitu. Dia tidak boleh seenak-enaknya berikrar bahwa ini mar sudah kita ikrar ini perdamaian. Sedangkan sebenarnya yang bermasalah itu adalah muwakil bukan dia kayak gitu. Nah kalau di dalam pendapat yang asoh, pendapat yang paling sohi bahwa mewakilkan sesuatu yang berkaitan dengan ikrar itu otomatis tidak sah kayak gitu. Ya, ya. Seperti itu.
1: Oke, terima kasih kakak dan mungkin di penghujung
0: tidak ada tanya jawab.
1: Doa penutup.
0: Baik. Wallah alam bisawab, itulah penjelasan singkat kita pada pagi hari ini mengenai akad wakalah. Semoga apa yang kita peroleh dan kita dapatkan pada pagi hari ini bernilai manfaat dan barokah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inni asbahtu ashhiduka wa ashhidu hamlata 'arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdahu la syarika laka wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluka. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala al-anbiya wal mursalin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya.
1: Ya, FM 96,9 MHz mendengar itu tadi mutiara bagi kami dengan tema akad wakalah yang dibawakan oleh Ibu Siti Erna dan terima kasih untuk waktunya. Dan setelah itu pendengar masih akan dihibur dengan musik religi muslim.

Saudaraku, begitu banyak orang yang sibuk menata rumah agar tampak indah, megah, menata taman agar tampak nyaman, atau menata penampilan agar penuh pesona menawan. Tetapi kenyataan, betapa sulitnya membuat hidup ini bahagia dan mulia, walaupun segala telah punya. Penyebabnya adalah kita tidak pernah punya waktu dan kesungguhan untuk menata hati. Padahal hati inilah raja yang menguasai tubuh kita. Jikalau hati tak ditata, maka hidup pun akan mudah nestapa. Hari-hari akan menjadi sengsara dan bisa terpuruk menjadi manusia yang hina dan nista. Jaga

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumbar.
1: Jadi komitmen kita RTNI AL bahwa kita menjamin bahwa apapun yang kegiatan ilegal yang melalui atau masuk ke perairan wilayah kerja Koreal 7 akan kita tindak dengan tegas.
2: Untuk kegiatan hari ini, kami melakukan kegiatan rutinitas, menjaga keterampilan kami, kegiatan hard high angle rescue technique, yaitu melakukan ascent descent dengan peralatan mountaineering.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba, edisi Jumat 15 Mei 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, diantaranya Danko Daeral 7 laksanakan Muda Join. Joni Sudianto berkomitmen untuk memberantas segala bentuk kegiatan ilegal di perairan wilayah kerja. Basarnas Rotendao tingkatkan kesiapsiagaan melalui latihan high angle rescue technique. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Naomi Deta. Danko Daeral 7 laksanakan Muda Joni Sudianto berkomitmen untuk memberantas segala bentuk kegiatan ilegal di perairan wilayah kerja Kodaeral 7 termasuk peredaran miras ilegal, laporan Vence Sakarias.
4: Danko Daeral 7, Laksamana Muda TNI Joni Sudianto menghimbau kepada generasi muda Nusa Tenggara Timur untuk tidak mengkonsumsi minuman keras atau miras. Hal itu disampaikan Danko Daeral 7, Laksamana Muda TNI Joni Sudianto kepada RRI di Kupang. Menurut Laksamana Muda Joni Sudianto, TNI Angkatan Laut Kodaeral 7 akan selalu berkomitmen untuk memberantas segala bentuk kegiatan ilegal di perairan wilayah kerja Kodaeral 7.
1: Jadi komitmen kita RTNI AL bahwa kita menjamin bahwa apapun yang kegiatan ilegal yang melalui atau masuk ke perairan wilayah kerja Kodaeral 7 akan kita tindak dengan tegas. Ya, kita tetap akan melakukan patroli dan kita juga bekerjasama dengan Dirpol Air, dengan aparat yang lain. Kemudian juga kita membutuhkan informasi intelijen dari BIN, dari BAIS yang di sini, dan dari aparat kepolisian yang lain. Demikian.
4: Lebih jauh tegas, Laksamana Muda Joni Sudianto, maraknya peredaran minuman keras atau miras tradisional di Kota Kupang yang berasal dari luar NTT seperti Sopi Kiser dari Provinsi Maluku, TNI Angkatan Laut Kodaeral 7 akan melakukan patroli bekerjasama dengan instansi lainnya seperti Polair, Polda Nusa Tenggara Timur, Bakamla, dan institusi lainnya.
3: Basarnas Rotendao tingkatkan kesiapsiagaan melalui latihan High Angle Rescue Teknik QA, selengkapnya laporan Raja Ewaldus.
5: Unit Siaga Sar Rotendao terus meningkatkan kesiapsiagaan personil dalam menghadapi berbagai kondisi darurat. Upaya tersebut dilakukan melalui latihan rutin penyelamatan dan pencarian korban. Koordinator Unit Siaga Sar Rotendao, Irwan Septiawan, kepada RRI Rabu 13 Mei 2026 mengatakan pihaknya menggelar latihan High Angle Rescue Technique atau HART. Latihan tersebut fokus pada kemampuan ascent dan descent menggunakan peralatan mountaineering. Menurut Irwan, latihan dilakukan untuk menjaga keterampilan personil Basarnas dalam operasi penyelamatan di medan sulit. Kegiatan itu dijadwalkan rutin 1 hingga 2 kali setiap pekan.
2: Untuk kegiatan hari ini, kami melakukan kegiatan rutinitas, menjaga keterampilan kami, kegiatan hard high angle rescue technique, yaitu melakukan ascent descent dengan peralatan mountaineering. Untuk kegiatan ini kami lakukan 1 minggu maksimal 2 kali, bisa dilakukan 1 kali, melihat juga dari jadwal kegiatan kami.
5: Irwan menjelaskan kondisi geografis Kabupaten Rotendau didominasi wilayah perairan. Karena itu intensitas kecelakaan laut di wilayah tersebut tergolong cukup tinggi. Meski demikian, unit siaga SAR Rotendau tetap memperkuat kemampuan penyelamatan di berbagai medan lainnya. Latihan mountaineering dan penyelamatan di kawasan hutan serta pegunungan tetap dilakukan secara berkala. Menurut Irwan, kemampuan lintas medan sangat dibutuhkan dalam operasi pencarian dan pertolongan. Personel SAR harus siap menghadapi berbagai situasi darurat di wilayah kepulauan.
2: Dilihat dari kondisi rote, lebih banyak di wilayah perairan ya, karena intensitas kejadian kecelakaan di wilayah perairan lebih banyak di rote. Tetapi kami juga tidak mengurangi kegiatan kami, kegiatan lainnya seperti kegiatan mountaineering di ketinggian dan juga gunung hutannya.
5: Kegiatan latihan tersebut juga menjadi bagian dari pembinaan fisik dan mental personel Basarnas. Dengan kesiapan yang baik, pelayanan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal. Basarnas berharap masyarakat semakin memahami pentingnya keselamatan saat beraktivitas di laut maupun daratan. Kesiapsiagaan personel SAR diharapkan mampu meminimalkan risiko korban dalam kondisi darurat. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rajai Waldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Kota Kupang periode masa bakti 2026-2040 resmi dilantik dalam seremoni yang berlangsung di aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang pada Selasa malam 13 Mei 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
6: Apakah saudara-saudara bersedia untuk mengucapkan janji prasetya sebagai pengurus PSMT Kota Kupang? Bersedia.
7: Pengurusan baru Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMT Kota Kupang periode 2026-2030 resmi dilantik di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang. Momentum ini bukan hanya sekedar seremoni organisasi, tetapi juga penegasan komitmen kolaborasi lintas etnis untuk pembangunan Kota Kupang yang inklusif dan harmonis. Suasana penuh kekeluargaan dan semangat persatuan mewarnai pelantikan pengurus PSMT Kota Kupang masa bakti 2026-2030. Prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua PSMT Provinsi Nusa Tenggara Timur Hengki Lianto, disaksikan Wali Kota Kupang, Unsur Forkopimda, tokoh masyarakat hingga organisasi lintas etnis.
6: Saya sebagai Ketua PSMT Nusa Tenggara Timur memberikan mandat penuh kepada Saudara Dedi Tanjung sebagai Ketua PSMT Kota Kupang periode 2026-2030 untuk menerima tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi, dan dengan andalkan Tuhan maka pasti berhasil.
7: Ketua PSMT Kota Kupang terpilih, Dedi Anderson Gunawan Tanjung, menegaskan organisasi yang dipimpinnya akan hadir sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat. PSMT, kata Dedi, akan fokus pada penguatan toleransi, solidaritas sosial, kegiatan kemanusiaan, hingga dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
8: Kami juga membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan pemerintah Kota Kupang, Forkopimda, lembaga keuangan, BUMD, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh stakeholder bersama-sama membangun Kota Kupang yang lebih maju, inklusif, aman, dan penuh persaudaraan.
7: Sementara itu, Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo, mengapresiasi kontribusi komunitas Tionghoa dalam pembangunan Kota Kupang. Menurutnya, keberagaman menjadi kekuatan utama dalam membangun daerah yang maju dan inklusif.
9: Saya kira ini momen yang baik saya berdiri di sini malam hari ini dari lubuk hati saya yang paling dalam atas nama pemerintah Kota Kupang, mengucapkan limpah terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi untuk komunitas Tionghoa yang ada di seluruh wilayah Kota Kupang. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Ya, 140 tahun. Jadi pembangunan ekonomi, sosial, budaya tidak lepas dari peran teman-teman sekalian.
7: Pelantikan ini diharapkan menjadi awal penguatan sinergi antara PSMTI, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga harmoni sosial, serta mendorong pembangunan Kota Kupang yang lebih maju. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pasca berlakunya penyeberangan transportasi laut rute Bolo ke Naikiliu, pemerintah Kabupaten Kupang dan kantor Kesia Bandaran dan otoritas pelabuhan kelas 3 Kupang masih terus mengedukasi masyarakat untuk familiar dengan rute penyeberangan tersebut. Berikut laporan Aris Lake.
1: Bupati Kupang Yosef Lede menyampaikan pemerintah Kabupaten Kupang telah melakukan berbagai upaya serta komunikasi bersama KSOP kelas 3 Kupang dan PT ASDP Kupang sehingga penyeberangan Bolok Naikiliu sudah berjalan sejak Maret 2026. Namun saat ini pihaknya masih terus melakukan berbagai penyesuaian sambil mengedukasi masyarakat untuk familiar dengan rute tersebut. Ia mengatakan jika masyarakat sudah familiar maka sudah dipastikan menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat Foang.
2: Kita penyesuaian, kalau katakanlah satu hari berangkat dua kali, kalau tidak ada penumpang juga. Jadi kita lakukan penyesuaian-penyesuaian sambil sosialisasi. Karena biar masyarakat tahu bahwa ini kapal penyeberangan ini terus beroperasi dengan jadwal yang sudah ditentukan. Sehingga ada penyesuaian-penyesuaian dari masyarakat sekiranya mau melakukan penyeberangan dari Kupang Naikiliu ke Sumau ini. Jadwal itu mereka tahu. Sehingga pada waktu ini sudah menjadi sebuah kebiasaan. Dan ini menjadi suatu kebutuhan yang mereka harus menjawab apa yang mereka butuhkan. Maka saya pikir intensitas daripada penyeberangan itu sudah nanti mulai normal sesuai dengan kebutuhan.
1: Sementara itu, Kepala KSOP kelas 3 Kupang, Simon Baun menjelaskan rute tersebut sudah berjalan. Namun saat ini, penyeberangan tersebut juga perlu penyesuaian dengan kebiasaan masyarakat untuk mulai mengenal rute Bolok Naikiliu. Oleh karena itu, frekuensi transportasi ini masih terus dalam tahap edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat di Amfoang, Kabupaten Kupang.
3: Penyeberangan Bolok Naikiliu yang sesuai permintaan Pak Bupati, kami sudah berkoordinasi dengan stakeholder pemerintah terkait PT ASDP untuk memberikan layanan kepada masyarakat kita yang ada di Amfoang di Naikiliu, dan itu sudah berjalan sejak bulan Maret. Disampaikan terkait frekuensi, kita masih menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat mengenal bahwa sudah ada transportasi laut dari Amfoang yang menuju ke kota Kupang. Juga ini sangat merupakan satu opsi untuk masyarakat di Amfoang bisa tidak terlalu berharap penuh kepada angkutan darat yang sangat berisiko tinggi di saat musim penghujan. Sehingga ini ya kami membuka alternatif transportasi laut sehingga membuka aksesibilitas transportasi baru.
1: Lebih lanjut, Simon berharap agar masyarakat bisa familiar serta mendukung penuh kehadiran transportasi laut yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat melalui KMP Cakalang dan KMP Inirie yang beroperasi Kupang Naikiliu. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaporan SPT tahunan di wilayah kerja KPP Pratama Kupang hingga saat ini menunjukkan capaian yang cukup baik. Tercatat hampir 73.000 wajib pajak telah menyampaikan SPT tahunannya, termasuk wajib pajak di Kabupaten Rotendau. Informasi selengkapnya disampaikan Rudi Hartono.
4: Pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan di wilayah kerja KPP Pratama Kupang terus menunjukkan peningkatan. Demikian disampaikan Arif Wahyudi, Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP BAA saat dikonfirmasi RRI ketika berkunjung di RRI SPROT Rabu 13 Mei 2026 mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh, hampir 73.000 wajib pajak telah melaporkan SPT tahunannya hingga Mei 2026. Jumlah tersebut mencakup wajib pajak di sejumlah wilayah termasuk di Kabupaten Rotendau. Meski tingkat partisipasi masyarakat dinilai cukup baik, masih terdapat sejumlah wajib pajak yang belum menyampaikan laporan pajaknya, terutama wajib pajak badan.
5: Sejauh ini berdasarkan data yang saya peroleh ya, itu sudah cukup baik, hampir 73.000 wajib pajak, itu untuk keseluruhan wilayah KPP Pratama Kupang. Nah, di mana di dalamnya ada termasuk Kabupaten Rotendau. Jadi antusias dari warga masyarakat itu cukup baik, cuman masih ada beberapa masyarakat yang mungkin dia belum melaporkan, mungkin bisa segera melaporkan SPT tahunannya, Bapak.
4: Lebih lanjut, Arif Wahyudi, Kepala KP2KP BAA menjelaskan dari total pelaporan tersebut, sekitar 3.500 wajib pajak badan, sementara lebih dari 60.000 lainnya berasal dari wajib pajak orang pribadi. Keterlambatan pelaporan umumnya disebabkan wajib pajak belum menerima bukti potong formulir A2 dari pemberi kerja atau instansi terkait. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat belum dapat menyampaikan SPT tahunannya tepat waktu. Pihak KPP Pratama Kupang menghimbau masyarakat yang telah menerima bukti potong maupun laporan keuangan agar segera melaporkan SPT tahunan untuk menghindari sanksi administrasi.
5: Saya harap masyarakat di Kabupaten Rutendau, khususnya wajib pajak yang sudah memiliki bukti potong A2 itu bisa segera melaporkan SPT tahunannya. Begitu juga dengan wajib pajak badan yang sudah ada laporan keuangannya, bisa segera melaporkan SPT tahunan badannya. Walaupun sudah melewati waktu, lebih baik tetap melaporkan SPT tahunannya. Jika mereka terlambat setelah batas waktu yang diberikan, itu nanti ada sanksi denda berupa untuk orang pribadi sebesar 100.000 dan untuk wajib pajak badan sebesar 1 juta kalau dia terlambat melaporkan SPT tahunannya.
4: Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak juga telah memberikan relaksasi batas pelaporan SPT tahunan badan hingga Mei 2026, sedangkan wajib pajak orang pribadi masa perpanjangan pelaporan telah berakhir pada 30 April lalu. Dari Kabupaten Rutendau, Nusa Tenggara Timur, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: SMK Negeri 4 Kupang menggelar musyawarah gugus depan pramuka untuk memilih pengurusan baru masa bakti 2026 hingga 2029. Kegiatan tersebut berlangsung di lingkungan sekolah dan diikuti pembina serta anggota pramuka. Musyawarah gugus depan dilaksanakan karena masa kepengurusan sebelumnya telah berakhir. Pergantian pengurus dilakukan sesuai aturan organisasi kepramukaan yang mewajibkan setiap gugus depan melaksanakan musyawarah setelah masa jabatan pengurus selesai. Selain menjadi agenda pemilihan pengurus baru, kegiatan ini juga menjadi momentum evaluasi program kerja pramuka selama masa kepengurusan sebelumnya, sekaligus menyusun arah kegiatan organisasi untuk 3 tahun ke depan. Kepala SMK Negeri 4 Kupang, Semindolu, mengatakan pramuka memiliki peran penting dalam pembinaan karakter siswa, terutama dalam membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, kepemimpinan, dan kerjasama.
6: Hari ini sesuai amanat konstitusi, amanat dari Jukran 231 bahwa masa kepengurusan selesai maka harus dilakukan musyawarah gugus depan untuk pemilihan pengurus baru. Karena itu di SMK Negeri 4 Kupang dengan nama GUDEP 057058 pagi ini kami agendakan untuk melakukan musyawarah gugus depan untuk pemilihan pengurus baru 3 tahun ke depan.
0: Sementara itu, salah satu anggota pramuka SMK Negeri 4 Kupang mengaku antusias mengikuti musyawarah gugus depan tersebut. Ia berharap kepengurusan baru nantinya mampu membuat kegiatan pramuka menjadi lebih aktif dan menarik.
7: Informasi olahraga.
0: Baik pendengar,
7: informasi olahraga.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Danko Daerah 7 laksanakan Muda Joni Sudianto berkomitmen untuk memberantas segala bentuk kegiatan ilegal di perairan wilayah kerja. Basarnas Rutendau tingkatkan kesiapsiagaan melalui latihan High Angel Rescue Teknik.
7: Informasi olahraga.
0: Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naomi mengucapkan terima kasih.

IFM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi. Dan pendengar, saya akan menemani pendengar hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian informasi, dan juga tentunya pendengar akan ada musik-musik pilihan Anda. Nah pendengar, sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan ditemani dengan musik-musik pilihan Anda. Stay tune.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan pasola dengan bijak. Hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib. Abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual. Karena pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

FM 96,9 MHz Dinkes Sumba Timur imbau warga waspadai penularan penyakit leptospirosis. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur Provinsi NTT Rambu Umbojima mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit leptospirosis yang dapat menular melalui lingkungan tercemar urin tikus. Rambu Jima saat diwawancara RRI Kupang Selasa 12 Mei 2026 menjelaskan keberadaan tikus di rumah menjadi salah satu sumber penularan penyakit tersebut. Tikus kerap memakan bahan makanan seperti ubi-ubian dan meninggalkan bekas gigitan yang berisiko membawa bakteri. Lebih lanjut, ia mengatakan leptospirosis merupakan penyakit infeksi yang cukup berbahaya apabila terlambat ditangani. Bahkan dalam kondisi tertentu, penyakit ini dapat menyebabkan kematian. Kelompok masyarakat yang paling rentan terkena leptospirosis adalah petani dan peternak. Aktivitas mereka yang sering berada di sawah maupun lingkungan lembab meningkatkan risiko paparan bakteri. Selain itu, puskesmas setempat juga terus memberikan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk pentingnya menggunakan alat pelindung diri seperti sepatu boots saat beraktivitas di sawah atau area berlumpur.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

0: Mendengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Mendengar saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Perkara informasi selanjutnya, Dinkes Sumba Timur himbau warga waspadai penularan. Maksud kami alarm kesehatan di Sumba Timur, dua warga positif leptospirosis. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur mengkonfirmasi temuan dua kasus positif leptospirosis yang menyerang warga dewasa di wilayah tersebut. Kasus ini menjadi temuan pertama penyakit leptospirosis di Kabupaten Sumba Timur. Kepala Dinas Kesehatan Sumba Timur, Rambu Umbujima, dalam wawancara Kupang Pagi ini pada Selasa 12 Mei 2026, mengatakan hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang yang diterima pada 10 Maret 2026 menyatakan kedua pasien positif terinfeksi bakteri leptospirosis. Menurutnya, leptospirosis merupakan penyakit infeksi akut yang ditularkan melalui urin hewan, terutama tikus, yang mencemari air maupun tanah. Penyakit ini umumnya muncul saat musim hujan maupun banjir ketika tikus keluar dari sarangnya dan mencemari lingkungan sekitar. Ia menegaskan keterlambatan penanganan medis pada penderita leptospirosis dapat berakibat fatal bahkan menyebabkan kematian. Karena itu masyarakat diminta segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala tersebut. Kelompok petani dan peternak dinilai menjadi kelompok paling rentan terpapar leptospirosis karena sering beraktivitas di area persawahan maupun lingkungan yang berpotensi tercemar urin tikus. Pemerintah juga menghimbau masyarakat menggunakan alat pelindung diri seperti sepatu bot dan sarung tangan saat bekerja di area berisiko tinggi. Selain itu, edukasi perilaku hidup bersih dan sehat terus digencarkan untuk mencegah perkembangan populasi tikus di lingkungan permukiman. Warga diminta tidak membiarkan sampah menumpuk dan tidak mengkonsumsi makanan yang telah tergigit tikus. Saat ini, Rambuji menambahkan tim surveillance Dinas Kesehatan telah melakukan penyelidikan epidemiologi guna mencegah munculnya kasus baru di masyarakat. Sosialisasi pencegahan leptospirosis juga terus dilakukan untuk media sosial maupun pertemuan di tingkat kecamatan.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

FM 96,9 MHz, lingkungan keluarga jadi kunci utama kesehatan generasi muda. Peran aktif orang tua dan lingkungan keluarga menjadi faktor penentu dalam pembentukan karakter kerja pola hidup sehat bagi generasi muda. Hal itu disampaikan aktivis muda NTT Max Vio dalam dialog obrolan Pro 1 Rote. Prosatu RRI Rote, Senin 11 Mei 2026. Max menjelaskan bahwa pendidikan kesehatan harus dimulai dari meja makan melalui penyediaan gizi seimbang yang disiapkan oleh orang tua. Keluarga diharapkan mampu menjadi pengawas pertama terhadap perilaku anak yang cenderung mengkonsumsi makanan instan serta minuman tinggi gula. Dukungan lingkungan sosial yang positif juga dinilai mampu meminimalisir tekanan mental yang sering dialami oleh kaum muda saat ini. Keluarga yang harmonis menjadi tempat berlindung bagi pemuda untuk menceritakan persoalan kesehatan mental tanpa merasa dihakimi oleh lingkungan sekitar. Max menambahkan bahwa intervensi kesehatan seperti pemberian tablet tambah darah juga memerlukan dukungan orang tua. Agar benar-benar dikonsumsi anak tanpa pendampingan di rumah, program pemerintah untuk meningkatkan kualitas fisik generasi muda tidak akan berjalan secara maksimal. Max Vio juga mengajak para orang tua untuk lebih peduli terhadap perkembangan fisik dan psikis anak-anak mereka. Ia meyakini bahwa fondasi keluarga yang sehat akan melahirkan pemuda Rotendao yang tangguh dan siap membangun daerah.

0: Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.
1: Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.
1: FM 96,9 MHz, Menko Bidang Pangan siapkan subsidi jika harga pangan impor lampaui head dan hub. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan memberikan subsidi jika harga pangan impor melampaui ketentuan. Langkah tersebut dilakukan apabila harga melebihi harga eceran tertinggi atau harga acuan penjualan. Pemerintah daerah juga diminta bergerak cepat apabila terjadi lonjakan harga pangan di wilayah masing-masing. Menurut Zulkifli, pengendalian harga perlu dilakukan bersama pemerintah pusat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Rabu 13 Mei 2026 dibuka malah melemah ke posisi 17.500 per dolar Amerika Serikat. Pada penutupan perdagangan Selasa 12 Mei 2026, rupiah berada di level 17.490.000 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan kurs rupiah berpotensi memengaruhi harga komoditas impor seperti kedelai, bawang putih, gandum, dan daging sapi. Zulkifli mengatakan, pemerintah pusat dan daerah memiliki anggaran untuk menghadapi gejolak harga pangan. Pria yang akrab disapa Sulhas ini mengatakan subsidi dapat diberikan pada harga barang maupun biaya distribusi pangan. Pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk menghadapi kenaikan harga komoditas. Zulkifli meminta pemerintah daerah merespon perubahan harga pangan secara cepat. Menurutnya langkah pengendalian perlu dilakukan apabila harga pangan impor meningkat. Pemerintah pusat disebut menangani tancan cadangan pangan melalui Forum Bulog dan Badan Gizi Nasional. Pengelola distribusi pangan dan APBN juga menjadi bagian penanganan pemerintah pusat. Menurut Zulkifli, pemerintah daerah perlu memantau harga pangan pada masing-masing wilayah. Langkah pengendalian juga diminta dilakukan apabila terjadi gangguan distribusi.

0: rumah. Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, di informasi selanjutnya, Menperin sebut SDM kompeten jadi kunci pertumbuhan industri nasional. Menteri Perindustrian Agus Gi Gumiwang Kartasasmita menyatakan penyiapan tenaga kerja kompeten menjadi kunci pertumbuhan industri nasional. Pemerintah terus menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi agar mampu bersaing secara global. Sektor manufaktur nasional mencatat nilai indeks kepercayaan industri sebesar 51,75 pada April 2026. Angka tersebut menunjukkan aktivitas industri masih berada pada level ekspansi. Industri manufaktur pada triwulan 1 2026 tercatat tumbuh sebesar 5,4%. Secara nasional, sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 1,3% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Nilai indeks kondisi dan prospek bisnis industri manufaktur tercatat berada pada level 51,37. Data tersebut dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Kementerian Perindustrian melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri terus memperluas kerjasama internasional. Peningkatan kualitas pendidikan vokasi dilakukan untuk mendukung transformasi industri 4.0. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Budodi Rahadi menilai penguatan kompetensi SDM merupakan sebuah keharusan. Menurutnya, penguatan tersebut diperlukan untuk mencetak talenta industri yang kompetitif. Pelatihan industri

Setia RRI Sumba. Di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat

masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

FM 96,9 MHz Kemenkkp resmikan pabrik pengelola ikan dan Bintan dorong hilirisasi perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meresmikan pabrik pengolahan ikan milik PT Bintan Intan Gemilang di Kabupaten Bintan Kamis 14 Mei 2026. Kehadiran fasilitas ini diharapkan memperkuat hilirisasi perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau. Ia juga meminta Dinas Kelautan dan Perikanan setempat aktif mendukung maksimalkan pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, KEPI memiliki peluang menjadi peluang besar menjadi daerah unggul sektor perikanan apabila mau memanfaatkan program Kampung Nelayan secara optimal. Trenggono menegaskan kebijakan pemerintah yang baik berpihak kepada pelayanan lokal. Sesuai arahan Presiden, hasil tangkapan ikan diharapkan lebih banyak dikuasai dan dimanfaatkan langsung oleh pelayanan ganda. Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengapresiasi kehadiran pabrik pengelola ikan PT BIK yang menilai memberikan dampak positif bagi penguatan ekonomi maritim daerah serta meningkatkan nilai tambah memberikan dampak positif ekonomi militer serta menilaikan nilai tambah hasil perikanan. Menurut Ansar, industri pengolahan perikanan yang berintegrasi dengan pelabuhan dan kawasan distribusi merupakan lahan strategis guna memperkuat posisi Kepri sebagai sentra perikanan nasional. Kehadiran fasilitas baru ini diharapkan memperkuat daya saing ekspor sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

FM 96,9 MHz. BGN anjurkan SPPG di Natuna hindari ikan laut untuk MBG. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau dianjurkan tidak menggunakan ikan laut sebagai menu dalam program makan bergizi gratis. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan kejadian keracunan massal pada penerima manfaat. Demikian disampaikan Kepala Koordinator BGN Wilayah Kabupaten Natuna, Lutsia Widi Febriani, Kamis 14 Mei 2026. Ia mengatakan anjuran tersebut muncul setelah sebelumnya terjadi kejadian luar biasa, keracunan massal akibat konsumsi ikan laut di salah satu daerah. Ia menjelaskan rekomendasi tersebut tidak dikeluarkan dalam bentuk surat atau surat edaran resmi, melainkan merupakan hasil pertemuan daring antara BGN Pusat dan seluruh SPPG di tanah air. Selain itu, sebelum penyediaan makanan, SPPP juga melakukan pendataan riwayat alergi para penerima manfaat. Langkah ini bertujuan memastikan keamanan konsumsi sekaligus mencegah makanan tidak dikonsumsi karena adanya alergi atau penyakit tertentu. Meski demikian, Lutsia menilai penggunaan ikan laut tetap relevan bagi Natuna yang dikenal sebagai daerah penghasil perikanan selalu muda. Pengguna ikan laut juga berpotensi mendukung perekonomian masyarakat setempat.

Halo pendengar setia, hari ini kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangun, atau hak pakai. Informasi lain seperti letak tanah, nomor sertifikat, dan tanggal penerbitan juga harus tertulis dengan benar. Mengapa penulisan sertifikat tanah yang benar sangat penting? Penulisan yang benar sangat penting karena beberapa alasan. Kepastian hukum. Sertifikat tanah yang ditulis dengan benar memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mencegah sengketa, penulisan yang jelas dan akurat dapat mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan terkait kepemilikan tanah. Memudahkan transaksi. Sertifikat tanah yang benar akan memudahkan proses jual-beli, sewa-menyewa, atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah? Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah, segera laporkan ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, karena dapat berakibat fatal.

0: Ya, FM 99,9 MHz. Sebenarnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran berita.
1: Masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh, dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
3: kecil besar,
2: daging, ya. Dagingnya sapi standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal harganya 15, ya meningkat sedikit.
4: Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
5: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar 100 ribu dan iuran wajib 20 ribu per bulan.
6: Memang itu